0: bibah. Itu bibah, Mama.
1: Bukan.
2: Mama dah. Bibah betul boleh jadi.
0: Okey. Baik, terima kasih, Mama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ha, itu dia perkongsian dengan Mama kan.
3: CEO Mama, menyamar.
0: CEO yang menyamar. Yeah. Ha, dia pun tanya, Mama ni Mama punya kan? Bukan, aku masih pinggan je ni. Ah, nampak tak kan? Tapi itulah.
3: Lah.
0: Kadang-kadang bila kita letakkan sepenuh

0: boleh bos duduk sekali. Kadang-kadang sengah orang cakap syok orang jadi bos no. Silang keki duduk dalam bilik kena aircon kira duit. Banyak cantik. Kan. Bayangkan seorang bos nak fikir macam mana nak menggajikan. Berapa orang pekerja dia? 10 orang, 20 orang, 30 orang pekerja dia kan. Dan dalam masa yang sama dia kena fikir juga cara macam mana nak orang kata apa mengembangkan lagi perniagaan. Itu kita tak nafikan lah kan. Tapi macam mama kata tu betul lah, jangan sombong dengan pekerja-pekerja. Sebab apa? Pekerja-pekerja ni lah yang membantu kita menguruskan perniagaan kita. Betul. Okay, baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi bagaimana anda menguruskan tekanan anda ataupun stres anda di tempat kerja. Kalau anda sebagai majikan, okay, apa yang biasanya anda lakukan untuk memastikan pekerja-pekerja anda bekerja dalam keadaan yang seronok? Balik rumah pun tak sabar dah nak pergi kerja lagi esok. Siapa yang terayang macam tu? Dan sekiranya anda seorang pekerja, apa yang anda harapkan daripada seorang majikan untuk memastikan yang anda seronok nak pergi kerja hari tersebut? Okay, 04-2107-389 atau penayangkan di ruangan WhatsApp Trafam
1: 010-5080-9557.
0: Yes, I'm Trafam.

0: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan Terus Berjaya ini dibawakan oleh kami,
1: Rasti Rahma.
0: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya untuk

0: sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan, akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
1: 8.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Dia tengah menyorok ke pagi ni. Amboi, kawan-kawan kita beritahu hari ni selera menyorok lain macam Biba. Ada yang pagi ni kena nasi tambah ayam de ketui. Ay, ada yang kena chapati sampai 7 keping. Fuh, lain macam ni.
2: Tak ada siapa tu.
1: Hey, siapa tu? Awak apa kata macam tu? Tak baik tu Biba. Okay, baik apa pun untuk anda waktu ni, tak kisahlah apa jua yang sedang anda sarapan. Ada yang mungkin kena nasi kandak dah pagi-pagi kan. Ada yang kena nasi lemak, ada yang kena bihun goreng. Macam-macam kena kan. Okay, jangan lupa nah. Mulakan dengan bismillah dan saya dengan alhamdulillah kan. Rezeki. Rezeki yang kita makan hari ni yang masuk mulut kita tu dah rezeki kita kan. Okay, baik Biba, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni.
2: Bagaimana anda hadapi tekanan?
1: Ya, yeah, macam mana kan anda menghadapi tekanan ataupun stres kat tempat kerja kan? Bagi anda yang orang kata apa, mungkin sebagai seorang majikan, apa yang anda buat untuk memastikan pekerja-pekerja anda seronok bekerja hari ni? Kalau kata anda seorang pekerja, apa yang anda harapkan daripada majikan anda, okay, untuk memastikan okay anda kerja ni orang kata apa dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan? 04-2107-3889. Halo, siapa talian?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Cikgu Mat.
1: Cikgu Mat.
3: Ya.
1: Cikgu, apa khabar cikgu?
3: Khabar dia kurang baik sikit lah sebab apa. Tak sihat ni. Idea-idea pun tak banyak.
1: Tapi cikgu ada dekat rumah dah ke masih kat hospital lagi kau?
3: Ada kat rumah.
1: Ada kat rumah dah.
3: Masih dalam pemantauan lah. Tak bagi. Tak bagi bawa kereta.
1: Ya. Betul cikgu.
3: Bila kena jantung ni. Macam apa larangan yang dikenal kan.
1: Betul-betul cikgu. Tolong tutup radio kat sebelah cikgu. Bapak dengar suara bapak balik ni.
3: Cikgu?
1: Tutup sebab radio kat sebelah tu cikgu. Bapak tak mau pergi cikgu gelak ni. Bapak risau ni. Bapak cuba kontrol cikgu ni.
3: Gelak tak apa. Saya boleh gelak.
1: Oh gelak boleh.
3: Tak boleh gelak.
1: Dah risau.
3: Terlupa dia tu.
1: Okay. Baik cikgu. Ramai yang orang kata apa doakan untuk cikgu baru ni lepas saya kongsikan berkaitan dengan keadaan cikgu kan. InsyaAllah kita doakan semoga cikgu dimudahkan urusan dan dikatakan operation bakal dilaksanakan kan.
3: Operation?
1: Aha.
3: Saya nak beritahu.
1: Aha.
3: Pertama tu memang nak buat operation. Tapi kadangkan apa orang kata tersumbat dia tu banyak. Jadi doktor pakar kata dengan dia dah tua apa. Jadi kalau nak buat operation, tempat itu mungkin dia dah keras, dah apa semua. Jadi saya makan ubat saja, mereka pantau saja.
1: Sebab
3: umur dah tua, apa daging-daging dalam pun dah tua. Jadi kalau buat kemungkinan risiko tu terlalu tinggi.
1: Faham. Jadi insyaAllah. Okay, kami doakan okay. Semoga cikgu kembali sihat seperti biasa nah. Dan juga diberikan kekuatan. Baik cikgu, pagi ni cikgu sebagai seorang bekas majikan, cikgu guru besar pengetua kot. Kan cikgu ada ramai anak murid dan juga ramai cikgu-cikgu di bawah cikgu. Macam mana cikgu? Cikgu lakukan ataupun untuk memastikan orang kata pekerja-pekerja di bawah cikgu ni tak stres tambah-tambah dengan cikgu.
3: Pertama sekali, kita jangan sombong lah.
1: Jangan sombong. Dengar Biba.
3: Kita jangan sebagai ketua. Kita tackle masalah tu dengan orang kata kalau kita nak ambil apa? Sepung yang selera. Sepung jangan jangan selera. Misalnya jangan kena tanah. Jadi kita kena pandai sebab benda ni sama ada kita minta doa pada Tuhan ataupun kepada kawan-kawan. Kadang kita kawan-kawan yang sama menghadapi masalah, kita cuba telefon beritahu mereka macam mana nak buat.
1: Sebab
3: sendiri, kemungkinan kita salah salah tafsir, salah salah langkah fidah ni. Abang, bila ketua ni kita kena pandai.
1: Betul, betul.
3: Kalau tidak, orang nanti meluat ke tidak.
1: Itu cara dia kita buat untuk memastikan orang kata apa, menjadi ketua ni kena pandai. Dalam masa yang sama, orang kata apa, kita tak berikan tekanan yang berlebihan lah kepada pekerja-pekerja kita.
3: Kalau,
1: no?
3: Kalau tekanan tu tak boleh dia atasi, kau beritahu kawan-kawan rapat kita yang sama-sama setaraf dengan kita, macam nak buat. Mereka tentu lebih pandai.
1: Betul.
3: Kita kena buat macam tu.
1: Baik, baik, baik. Apapun cikgu, terima kasih banyak cikgu untuk perkongsian pagi ni cikgu.
3: Baik, sama-sama. Baik,
1: insyaAllah cikgu. Banyakkan berehat.
3: Ya, ya, saya akan berehat.
1: InsyaAllah. Baik.
3: Dan Bambam dapat apa menjadi DJ yang baik.
1: InsyaAllah, amin.
3: Terima kasih. Dan disegani oleh para pendengar.
1: InsyaAllah, amin, abang, amin. Semoga cikgu juga dengan ketabahan kekuatan, insyaAllah. Okay. Dan semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Yeah, baik. Dan pada itu Cikgu Mat kita. Walaupun orang kata masih lagi dalam orang kata pemantauan, masih lagi kurang sihat kan. Ramai yang bertanyakan berkata mana Cikgu Mat. Cikgu Mat pun cerita. Kita dah kongsikan baru-baru Cikgu Mat masuk hospital. Dan Cikgu Mat pun dah kongsikan berkaitan dengan keadaan kesihatan. Dan kita doakan sebab kita jangan lupa tau untuk mendoakan yang baik-baik untuk orang tau. Sebab apa? Kita kena ingat satu hari nanti kita juga bakal ditimpa musibah. Kita juga bakal sakit. Kita bukan malaikat tak sakit. Kan? Jadi bila kita mendoakan untuk orang, walaupun orang tu tak nampak muka kita, tak nampak doa kita, tak tahu apa kita kata, kita doakan untuk orang. Percayalah satu orang nanti bila kita ditimpa musibah, kita sakit, akan ada juga orang yang akan mendoakan untuk kita. Okay? Jadi sentiasa ungkap dan kata yang baik-baik. InsyaAllah kita doakan kesihatan kita dan juga orang-orang yang di sekeliling kita juga dan keadaan yang baik-baik sentiasa. Okay? Baik, kita nak teruskan lagi topik kita pagi ni, Biba. Berkaitan dengan stres kat tempat kerja ni kan, macam mana anda atasi? Sebab hari ni hari Isnin. Sebab hari Isnin, tamu-tamu lah memang hari ni basah loko eh. Kan dah stres dah. Dah sejuk dah. Baju standby tak ada pula kan tempat kerja. Lepas tu nak hadap sampai petang nanti. Kena pula kerja bertimbun nak kena buat. Mood tak pun nak cantik dah. Kan jadi macam mana anda menguruskan tekanan. Okay. Tekanan kat tempat kerja ni kan. Kita nak tahu kalau anda sebagai seorang pekerja, apa yang anda harapkan. Okay. Dan kalau anda seorang majikan, apa yang biasanya anda akan lakukan. Sebab kalau kita tengok sekarang ni pun dekat tempat kerja Biba, dah macam-macam ada. Kan contohlah kita ambil Kelang lah. Di Kelang pun dah ada macam-macam fasiliti sukannya, ada gymnya, ada library-nya, ada tempat healing-nya yang dibuat untuk memastikan kalau stres tu pekerja akan ambil masa seketika untuk tarik nafas kan, untuk tenangkan fikiran, barulah kerja tu produktif. Jadi untuk anda sendiri, apa yang majikan anda buat untuk memastikan seronoknya pekerja-pekerja yang bekerja di situ? Mungkin dengan perkongsian anda sikit sebanyak akan bagi peluang kepada majikan lain ataupun kepada pekerja-pekerja lain untuk bekerja dalam keadaan yang seronok. Okay, 04-07-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9557. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Jika parkir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan penting ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Awalnya saya anggap orang macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan jokos, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Keluarga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
3: OKU juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
4: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

Pusingan 3/2 Piala Dunia FIFA 2026 bermula dengan penuh dramatik apabila Kanada menempah tiket ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0. Ketika perlawanan seakan-akan menuju masa tambahan, Stephen Gistakio muncul bila Kanada dengan jaringan kemenangan pada minit ke-92 sekaligus memadam impian Afrika Selatan untuk mencipta sejarah baru.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
2: Pagi ni.
1: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
2: Dia Jombi.
1: Bersama dengan kami,
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: FM.
1: Segalanya untukmu.
2: Ezam FM, segalanya untukmu. 8.33 minit pagi waktu ini. Bam-Bam masih lagi temankan anda dan juga Bam-Bam ditemani oleh...
3: Baby Biba.
2: Baik. Baby Biba hoki kan, Baby Biba?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, Baby. Kita nak teruskan topik kita hari ni. Okay. Topik kita hari ni.
3: Bagaimana kita atasi stres?
2: Ya. Kadang-kadang kita stres bukan dengan kerja. Yeah. Bukan dengan bos kita. Tapi kita stres dengan kawan kita. Kan? Tapi sebenarnya kan, sebut berkaitan dengan stres kat tempat kerja ni kan. Ini satu benda yang perlu kita atasi tau. Sebab kita kena ingat, waktu kita di tempat kerja lebih lama lagi waktu kita daripada berada di rumah. Yalah, setengah orang kerja 9 jam, setengah orang kerja 12 jam. Tu tak termasuk lagi dengan overtime. Kan, kadang-kadang setengah orang dia keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap. Kadang waktu dia, masa dia di rumah tu tak lama mana pun. Dia balik rumah, duduk sat, makan-makan dengan keluarga, sembang-sembang sat, kemudian lena dah. Besok nak masuk kerja pula. Kan, jadi kalau kita tak, orang kata apa, membina satu keadaan ataupun suasana yang best di tempat kerja, kita akan stres berpanjangan tau. Sebab kita faham, kita semua kena cari rezeki. Betul, kan? Jadi macam mana anda mengatasi stres di tempat kerja supaya setiap pagi bila anda main kerja dalam keadaan yang seronok, dalam keadaan yang bergembira. Baik, kita nama pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bam-Bam, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi ni lain cantik.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mami. Mami seorang pekerja yang memang sangat-sangat. Mami sembang dengan Bam-Bam ke sembang dengan siapa ni?
4: Ni orang kat tangan kat Mami.
2: Orang kat tangan kat Mami. Tu dia dahsyat Mia. Yang nek apa kat tangan tu? Nek kapal terbang lah.
4: Ni orang duk kuat sampang kat tangan.
2: Ya ke? Ingat aku nampak kapal terbang tu kat tangan kat Mami. Kadang-kadang Mami kan, bila kapal terbang lalu, cuba Mami kat tangan tengok, dia nampak dia mihon nanti. Mami
4: kan orang budiman.
2: Budiman. Tak apa. Dia hujan-hujan ni Mami, tak apa, Mami puji dia sini kap sikit, tak apa. Doa mata kot, doa makbul. Mami.
4: Ya.
2: Okey, Mami kan seorang pekerja yang budiman. Seorang pekerja kesayangan. Kuat membodek bos. Mami.
4: Ya.
2: Okey, memandangkan Mami seorang yang budiman, pagi ni bagi kata laluan dengan penuh keceriaan, Mami.
4: Nak kata macam mana?
2: Tak tahu, ikut suka ada, macam mana, tak apa.
4: Pak Pempak musafir di bulan di rumahnya. Bambaman yang biba menawan. Hari-hari gelak ketawa.
2: Ketawa. That shit Mami. Cakap kiel lah.
4: Mami. Sorry, Mami ni batuk tak mau hilang.
2: Mami, ada betul Mami. Batuk tak mau hilang, Mami.
4: Abang
2: Okay, Mami ambil kertas putih.
4: Apa dia?
2: Mami ambil kertas putih.
3: Kena putih tau.
2: Kertas A4 tu. Orang nak tulis tu. Atau Mami ambil apa ni, marker pen kalau merah.
4: Betul.
2: Lepas tu Mami tulis, batuk pi main jauh. Itu tip juga tu Mami. Boleh abang kata batuk, tolong pi main jauh-jauh. Mami kurangkan minum air Mami lah.
4: Mami suka makan muktan.
2: Janganlah ni muktan ni Mami. Ada orang lama lah berita kat Bam-Bam. Dia kata muktan ni ada satu part atau bahagian tu yang memang akan membuatkan rengkung kita ni gatal.
4: Tu
2: yang kita bila kita makan tu kan, nampak tak bila kita, bila isi dia tu keluar daripada biji tu, yang melekat dekat isi tu. Biba dengar Biba.
3: Kat biji tu.
2: Ah, kan bila kita makan pemuktan kan, kan dia punya kulit dia tu kan lekat dekat isi dia tu kan.
3: Oh ya ke?
2: Ah, betul. Okay. Kalau kita bagi makan budak-budak pemuktan tu kan, jangan bagi makan sekali dengan yang kulit tu.
3: Jenuh.
2: Ah, memanglah. Ah, sebab kulit tu dia buatkan rengkung kita gatal. Sebab tu kita batuk.
3: Betul ke ni?
4: Risaulah ribut. Okey, terima kasih, bagi betul.
2: Tak, Mama cakap benda betul. Bibah, okay. Mama bukan Mama, bukan bohong lah.
3: Yeah.
2: Tak kan?
4: Memang muka Mama tak bohong.
3: Ya ke?
2: Mami, kalau boleh Mami, muktan kurangkan. Sebab muktan memang dia menggunakan batuk Mami. Kalau boleh Mami, puasa Mami. Banyakkan puasa sikit Mami, lama tak puasa ni.
4: Selalu nak puasa.
2: Esok start puasa. Nah Mami lah. Dia makan durian. Yeah. Banyak moktan. Banyak. Mubah penyakit banyak ni Mami. Betul gaduh tak sihat?
4: Mama lupa nak tanya Mama
2: dengan
4: Bibah
2: okey ke? Jangan tukar topik. Nampak tak? Besok orang tutup betul kat budak-budak. Ni budak-budak betul kat orang tua ni. Mami.
4: Sihat
2: je Mami. Hai. Tentu aku sedut sikit. Okey. Kadang-kadang budak-budak. Budak-budak. Apa orang tua-tua yang betul angkat budak-budak. Ini yang budak-budak betul angkat orang tua-tua. Lemas tu dah. Boleh macam tu?
4: Orang lama.
2: Legend ni. Legend kelepiak. Mami.
4: Ya.
2: Mami. Okey, hari ni Mama tak mau kata kat Mami hari ni.
4: Dah kata dia.
2: Okey, Mami. Mami dah lama dah tak kerja. Jadi kalau Mama tanya Mami pasal kerja ni, saya takut Mami kelepiak pula. Bagi Mami sendirilah kan, apa yang Mami akan buat untuk Mami hilangkan stres? Mami kan kerap stres.
4: Hai, mana ada tuduh
2: pula dah. Mami dah, abang kata Mami stres, Mami stres, Mami stres, Mami tekanan. Betul macam cakap, Mami kata tuduh pula dah.
4: Okey lah. Boleh, masa lu Mami kerja 15 tahun hilang kan. Selalu Mami kena marah dengan supervisor kan, masa Mami call masuk lambat.
2: Ui, patutlah betul lah balik balok. Main lambat kerap.
4: Dengarlah Mami cerita.
2: Ya.
4: Bas kena Mami ambil kan.
2: Bas ambil pula. Punca Mami semua orang lewat.
4: Selalu lepas dari Gelang.
2: Ya.
4: Jadi Mami kena naik bas sendirian berhad lah punya.
2: Alah, lambat.
4: Lepas tu sampai lambat lah. Sampai tu stok kan. Lepas tu Mami masuk, selalu masuk. Warna ofis, marah. Terang lah Mami jadi begitu. Tak tahu siapa Mami suka jadi lambat. Mami pun tak tahu.
2: Memang
4: Mami
2: memang
4: tak stres lah.
2: Dia memang lah, orang yang kerap dia buat benda tu. Memang tak rasa apa. Tapi itu waktu kerja. Tapi Mami, kalau Mami tak patut stres sebab apa nama, memang Mami patut kena marah sebab rajin lambat.
3: Yalah.
2: Kan? Tapi sekarang ni Mami, kehidupan Mami sekarang ni kan. Mami kan cakap Mami nak enjoy je hidup sekarang ni kan. Tapi ada masanya kita stres juga. Kita mesti, manusia Mami, mesti. Kita kan malaikat. Kan? Jadi kalau kata Mami stres, kebiasaannya kan, apa yang Mami akan buat untuk hilangkan stres tu?
4: Mami ni kan nak kata Mami stres sangat pun.
3: Okay.
4: Bukan Mami masuk bakul. Tapi memang Mami jaranglah nak stres macam tu.
2: Yang stres tu Pak Long lah. Sebab Mami kerap habis duit Pak Long tu yang Pak Long stres.
4: Macam tu kan? Apa? Habis-habis sangat pun Mami nanti buat muka je lah.
2: Buat muka. Buat muka macam mana? Buat sikit. Nak dengar? Bukan nak tengok, nak dengar.
4: Muka com lah kan?
2: Muka com.
4: Bukan jombi, com.
2: Ya. Buat muka com lah.
4: Buat muka com. Lepas tu tanya apa pun, angguk-angguk je lah. Tak jawab. Itu memang Mami dah stres lah tu kira. Stres
2: tak ayahnya. Pak Long tak stres. Sebab Pak Long kalau stres, dia pergi rumah cikgu.
4: Tak stres juga.
2: Dah lah. Tu kan Mami buat muka com tu, hilang lah stres tu.
4: Lepas tu kan, malas kan. Kalau kita macam jawab-jawab pun, tadi jadi panjang lebar pula.
2: Betul.
4: Kita geram dalam hati. Ni dalam hati geram tak, yang amat sangat ni.
2: Geram pun kat Pak Long.
4: Dah lah kan, tak buat.
2: Habis takkan dah nak lah. Mesti tak lah ni. Habis tu kalau ni, kalau Mami geram kat Bambam, Mami buat apa?
4: Mami senyum
2: ni lah. Jadi kalau nak tengok Mami senyum, bagi Mami geram kat Bambam lah.
4: Bambam dengan Mibor macam anak Mami. Mami memang anggap macam anak Mami kan. Takkan nak anggap boyfriend ke?
2: Boleh, tak masalah boyfriend.
3: Kawan lelaki.
4: Dah,
2: melawak, melawak. Apa masalahnya? Macam Bambam, Bambam dengan Biba ni, boyfriend kami, boyfriend.
3: Ha, boyfriend,
2: girlfriend. Ha. Sebab ni
4: Bambam
2: kami...
4: Bambam dan Biba bukan boyfriend.
2: Habis tu?
4: Best friend.
3: Kami kawan lelaki.
2: Ha, kawan, kawan lelaki kau perempuan, kami kawan lelaki kau perempuan. Ha. Ha, ni girlfriend
4: boleh.
2: Bambam. Ha.
4: Ha. Boleh.
2: Pasal apa tak boleh pula? Tu lah orang perempuan. Kalau orang lah, kalau orang perempuan jalan dengan orang perempuan pegang tangan semua okey. Tapi kalau orang lelaki kawan orang lelaki pegang tangan semua tak okey.
4: Ha. Alah nampak janggal.
2: Habis tu kalau orang perempuan jalan dengan orang perempuan pegang tangan macam mana pula?
3: Kebiasaan eh.
4: Perempuan dengan perempuan je macam nampak manis lah kan macam perempuan dengan perempuan.
2: Habis lepas ni kalau Bambang keluar dengan Jombi, Bambang nak pegang tangan dengan Jombi. Ha, okey tak?
3: Boleh macam.
4: Ha, yang tu okey lah sebagai abang adik.
2: Ha, ha, nampak tak? Selalu macam tu. Tapi apa pun Mami, jangan duk geram sangat Pak Long lah. Pak Long bagus. Pak Long bagus.
4: Kali lagi dengar. Bagus.
2: Ha, Pak Long bagus. Awak?
4: Alhamdulillah.
2: Ha, kalau Mami tak mau, ramai orang mau. Okey Mami. Terima kasih Mami untuk perkongsian pagi ni.
4: Oh ya. Ha? Tadi masih mulut.
2: Eh dah mana ada cinta hati Mami.
3: Yeah.
2: Oh,
4: suara.
2: Oh, Intan payung bunga. Intan mah. Apa lagi?
4: Intan payung. Ni okey Mami. Mami doa semoga.
2: Ha.
4: Bambam, Amam, Biba, Suami semua lah diberkati Allah, dirahmati Allah.
2: Amin.
4: Rahmati tu mesti ada kat diri kita, Bambam, Biba.
2: Betul. Alhamdulillah. Amin, Mami. Terima kasih banyak, Mami.
4: Entah lah nak minta lagu, saya boleh dah.
2: Lagu apa, Mami nak?
4: Lagu ni, Syarifah ni. Adu, du, du, du, du, du, du.
2: Nyanyi sikit, Pedawai. Nyanyi Pedawai. Kemanakah? Sambung.
4: Berkorban apa?
2: Bagilah berdawai. Mami, dia berdawai lah.
4: Apa dia?
2: Kemanakah?
4: Akan ku pergi.
2: Lagi?
4: Lupa dah pula dia.
2: Okey, Mami. Terima kasih, Mami.
4: Okay, du.
2: Berkorban apa saja. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Itu dia Mami. Yeah. Nah, nak cerita bak asal kerja Mami kata lama tak kerja kan. Kalau nak kata seh kerja dulu dia kak bila mai. Orang yang seh kan dia. Bukannya dia seh orang. Tapi itu cerita pada Mami kan. Yang menghiburkan kita juga pagi-pagi kan. Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Topik kita Biba.
3: Bagaimana?
2: Awak, kita panggil baby terus nyap.
3: Bukan. Bagaimana anda hadapi tekanan?
2: Ya, bagaimana cara anda menghadapi tekanan kat tempat kerja kan? Kadang-kadang ada kawan yang memang peramah sangat pun buat kita tekanan tengok.
3: Betul.
2: Kan? Nak tenang tak boleh.
3: Kita pula penat.
2: Kita pula penat kan? Jadi setiap orang berbeza dan setiap situasi orang pula berbeza dan setiap cerita orang pula berbeza. Jadi untuk yang mungkin nak kongsikan cara anda menghadapi tekanan kat tempat kerja kan? Kau kami 04-2107-389 atau layankan di ruangan WhatsApp Telefon Biba.
3: 0105080957.
2: Jom kita layan Syifa ini. Kau pergi tanpa pesan.

0: Ya, banyak lagi dah kena sempoi dan terbaik untuk anda pastinya di Mutiara FM. Segalanya untukmu 8.50 minit pagi. Waktu ini 9 pagi. Kita nak ikuti utama 9 pagi. Dan selepas tu seperti biasa, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda kopi bola pagi, okay? Yeah. Dan pasti juga kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Bibah, kalau kita tengok Bibah memang merah melekat, melekat padat papap ni. Okay. Dari Permatang Pauh memang sesak sehinggalah susu turun Jabatan Pulau Pinang. Di susu turun Jabatan Pulau Pinang pun sama juga sesak. Melekat lagi waktu ni. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak saman kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan urusan kita bersama. Okay. Dan pasti kita nak kongsikan topik kita pagi ni, Biba.
1: Bagaimana anda hadapi tekanan?
0: Ya, macam mana anda menguruskan tekanan anda? Atau bagaimana anda menghadapi tekanan dekat tempat kerja kan? Khususnya hari ni hari Isnin tau. Ada orang hari ni semalam senyum sampai ke telinga, hari ni masuk senyum pun tak mau dah. Sebab stres. Lemah kan? Dah tak semangat nak masuk kerja hari ni. Sebab apa? Sebab stres sangat-sangat kan? Jadi untuk dia mungkin nak kongsikan bagaimana anda menguruskan stres ataupun menguruskan tekanan di tempat kerja anda kan? Baik, 04-2107-389. Halo, siapa talian?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ni dok main telefon dari tadi, telefon tak berhenti ni. Ni siapa kat talian ni?
2: Pandai lah
0: mak tu. Tu dah dari pukul 7 dia tekan tak berhenti. Ciza.
2: Tak boleh dengar suara Bambang, tak boleh duduk dengan Mibo.
0: Oh ya ke? Habis kemarin tak dengar okey ah. Makan nasi bertambah-tambah.
2: Pandai
0: lah Bambam. Ya kak, mereka kata semalam tak dengar suara Bambam semalam. Makan nasi, 3 pinggan. Kau dengar suara Bambam, sepinggan tak habis. Cik Zah.
2: Ya, Bambam.
0: Apa khabar pagi ni, sihat kak?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bambam dan Bibo sihat
0: kak? Sihat seadanya. Cik Zah, dah menyok dah pagi ni?
2: Makan dah.
0: Makan apa pagi ni?
2: Makan nasi daging.
0: Makan nasi daging pagi-pagi?
2: Dah masuk tadi.
0: Tu dia pagi-pagi asyik daging dah. Tengah hari daging lagi, petang daging lagi, malam daging lagi. Darah naik macam tu. Kerap-kerap punya dekat daging ni.
2: Darah tak naik
0: Baik, Cik Zah, kata laluan sikit, Cik Zah.
2: Assalamualaikum Bambam dan Biba.
0: Waalaikumsalam
2: Bambam.
0: Yo.
2: Bambam sweet sangat.
0: Oh, makasih.
2: Biba. Biba comel lah.
0: Awak tekan dekat, awak tekan teruk sangat tu. Okay, Cik Zah. Kita faham lah, kerja tugas Cik Zah ni bukan kerja yang senang setiap hari. Walaupun setengah orang nampak macam senang, duduk termenung, mengimbau kenangan lama orang cakap. Tapi tanggungjawab Cik Zah tu besar sebenarnya.
1: Betul-betul.
2: Memang lah.
0: Kan? Jadi, kadang-kadang kita main kerja kan, ada waktunya kita rasa stres tau. Kita rasa tekanan. Ada setengah orang kalau dia rasa stres, tekanan tempat kerja dia berhenti lah. Buat apa aku nak buang masa hidup aku fikir absen tempat kerja lah. Setengah orang. Tapi bagi Cik Zah sendiri macam mana?
2: Cizah ni nak kata stres tu dok. Pasal tempat kerja Cizah seorang perempuan. Semua lelaki.
0: So seronok lah buat kerja.
2: Seronok kerja semangat.
0: Pasal apa Cizah seorang perempuan, hari semua lelaki seronok. Kalau semua perempuan tak seronok ke?
1: Stres.
0: Wah, stres dengan perempuan semua ni. Pasal apa?
2: Dah, dengan perempuan boleh lah juga. Kan stres sangat kan.
0: Dah lah, sebab Cik Zah kata dia seronok kan. Sebab Cik Zah seorang je. Orang perempuan, semua orang lelaki. Awak kerja dengan orang perempuan tak syok ke? Nak tahu juga.
2: Seronok juga.
0: Seronok juga. Pasal apa dia juga tu? Awak pasal apa kuat membawang ke?
2: Tak juga cuba. Kalau
0: ni, ni Cik Zah cuba cerita tengok. Awak kau kerja dengan orang perempuan ni kuat membawang, kuat mengata ke apa ke? Cuba share sikit dengan Bambam tengok.
2: Ada lah sikit-sikit kalau perempuan tu kan.
0: Orang lelaki bagus-bagus kan? Betul tak?
2: Orang lelaki bagus, Mama bagus, Biba lah,
1: Biba. Betul-betul.
0: Mama cuba nak orang tempat nak menajamkan lagi kenyataan Cik Zah kita tadi tu. Sebab Cik Zah kata tak seronok je dengan orang perempuan. Jadi kerja Cik Zah lah seronok lah, tak stres lah. Tak apa, nanti Mama beritahu kat bos apa nama Cik Zah. Supaya tukar lah semua hak yang lelaki-lelaki tukar bagi orang perempuan je semua, senang.
2: Nak bagi stres. Pandai Mama tu.
0: Boleh macam tu? Boleh no?
2: Kau pun boleh. Asal
0: elok kerja
2: sudah.
0: Okey, baik. Boleh, masih banyak Cik Zah untuk perkongsian pagi ni.
2: Bambam, ya. Makan lagi ni.
0: Bambam hari ni diet.
2: Makan lagi.
0: Diet.
2: Sini hujan lebat.
0: Alhamdulillah. Baik Cik Zah, esok tak semang lain tau.
2: Okey, eh? Bam-bam.
0: Ya, apa saya.
2: Aku satu, bam.
0: Tak boleh dah. Habis dah nak berita dah. Tak cukup masa dah. Lain kali pula dah.
2: Betul.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Terima kasih, Bam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembang Cik Zah besok tak habis. Esok telefon lain. Okey. Baik, itu dah perkongsian dengan Cik Zah kita kan. Seronok dah kata apa. Rejang orang lelaki tak apa. Tak susah. Rejang orang perempuan susah. Kan? Tak apa. Beritahu kat bos dia. Abang dia buang semua orang lelaki tu pergi duduk tempat lain. Ambil perempuan, ambil duduk situ. Tengok Cik Zah dah sah ke tak sah kan. Tapi itu dia. Kita kadang seronok dengan keadaan bekerja tu.
1: Tapi rezeki Cik Zah lah.
0: Kan? Betul. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi bersama-sama selepas utama 9 pagi nanti. Hari ni kita ada kopi bola pagi. Mungkin sebelum tu ataupun selepas tu kita akan bagi peluang untuk anda mungkin nak kongsikan cara anda menangani stres di tempat kerja. Apa yang biasanya anda akan buat. Okey, terus MTFM segalanya untukmu.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan

0: lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup. Kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima yang bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni, dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima, dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti, dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah.

0: Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebar Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stefan Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myung-po, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa Tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: FM.

0: Kita terus segarkan pagi-pagi anda bertemankan Bambang Mekip pagi ni, jam yang terakhir. Okay, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, seperti biasa, Gol Dunia RTM.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
0: Gol Dunia RTM pagi ni, kita nak fokuskan berkaitan dengan perlawanan yang telah pun berlangsung di antara Afrika Selatan dan juga Kanada.
2: For one, the journey ends. For the other, the historic run will continue. Mofokeng. It's a pretty routine save in the end for Crepo. It's a free header in there. And it was Cornelius. What an opportunity. Mixture of man-to-man and zonal marking here from the South Africans. The header's down and almost in. Follow-up save from Williams. There's a combination of maybe goalkeeper and defender on the line. Madal. No. Two nutmegs there from the right back. Now Canada, can they find a route to goal now? And it's going to drop, surely. No, brilliant defending. Absolutely outstanding defending. Header down is decent. Canada struggling to fill the gaps. It's a good early pass as well. And just a whisker wide. Neat little pass. Beaten away by Williams at the near post. Apolis can have a go from there. This is dropping nicely. Ezequiel! Steven Ezequiel! And it is elimination for Bafana Bafana. But Canada, in uncharted waters, are sailing into the last 16.
0: Itu dia highlight perlawanan di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Kita akan kupaskan lebih lanjut lagi berkaitan dengan perlawanan ini seperti biasa dalam Kopi Bola Pagi.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
5: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Ezra Kopi Bola Pagi. Pagi ni kita nak berikan tumpuan untuk perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Kanada cipta sejarah dengan gol saat akhir, yang mana Kanada mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama dalam sejarah Piala Dunia, yang mana mereka terlepas selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0. Dan perlawanan yang kelihatan bakar berlanjutan ke masa tambahan akhirnya ditentukan oleh Stephen Estiquio menerusi rembatan cantik pada minit ke-90 dan 2 minit tambahan masa. Dan kemenangan ini cukup bermakna buat skuad kendalian Jesse Marsh kerana mereka berjaya mengharungi tekanan sebuah perlawanan kalah mati. Dan kesabaran dan juga disiplin Kanada akhirnya membuahkan hasil apabila berjaya memecahkan benteng Afrika Selatan pada saat-saat akhir. Dan pastinya Stephen Estiquio dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Dan ini perlawanan pertama Kanada dalam aksi kalah mati Piala Dunia. Dan Jonathan David dan juga Tejan Buchanan masing-masing mencipta beberapa peluang terbaik sepanjang perlawanan. Dan Kanada akan bertemu pemenang aksi Belanda dan Maghribi di pusingan ke-16. Kapten Alfonso Davies bermula di bangku simpanan kerana belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan hamstring. Dan seterusnya, Afrika Selatan kuasai bola, Kanada lebih berbahaya. Afrika Selatan sebenarnya lebih banyak menguasai permainan dan kelihatan selesa mengawal tempo di bahagian tengah. Namun Kanada lebih tajam apabila melancarkan serangan, terutama menerusi hantaran pantas dan pergerakan di bahagian sayap yang sering menguji benteng Bafana. Dan walaupun gagal menjaringkan gol sepanjang 90 minit, Kanada terus menekan tanpa henti dan kesungguhan itu akhirnya dibalas dengan jaringan kemenangan dalam masa tambahan yang memastikan mereka terus menghidupkan impian di Piala Dunia 2026. Kanada menghasilkan 14 percubaan berbanding 6 percubaan oleh Afrika Selatan. Dan Kanada mencatat 7 percubaan tepat, Afrika Selatan hanya 2 percubaan tepat, dan Afrika Selatan menguasai 58% penguasaan bola dan 538 hantaran dengan ketetapan 86%. Kanada memperoleh 4 sepakan penjuru manakala Afrika hanya memiliki 1 sepakan penjuru. Dan pastinya perlawanan yang telah pun berlangsung semalam merupakan perjalanan terakhir Afrika Selatan dengan penuh kebanggaan. Walaupun tersingkir, Afrika Selatan tetap meninggalkan kejohanan dengan prestasi yang membanggakan, yang mana mereka mencipta sejarah apabila mara ke pusingan kalah mati buat kali pertama dan sekaligus membuktikan bola sepak negara itu terus berkembang di pentas dunia. Bagi Kanada pula, kemenangan ini memberi suntikan keyakinan bahawa mereka bukan sekadar tuan rumah bersama, malah mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia. Dan kini cabaran lebih besar menanti mereka di pusingan 16 terbaik. Dan ini merupakan penampilan pertama Afrika Selatan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dan Ronwen Williams sekali lagi memamerkan aksi cemerlang dengan beberapa penyelamatan penting. Dan Jesse Marsh menjadi jurulatih pertama yang membawa Kanada ke pusingan 16 Piala Dunia. Dan Kanada hanya bolos 3 gol sepanjang 4 perlawanan di kejohanan ini. Dan ini merupakan sinopsis penting untuk pasukan di antara Afrika Selatan dan juga bersama-sama dengan Kanada. Dan nantikan ulasan yang lebih mantap lagi setiap perlawanan yang telah pun berlangsung untuk Piala Dunia 2026 RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yeah, 9.30 minit pagi waktu ni Bamba masih lagi ditemani oleh
2: Baby Biba.
1: Yes, Baby Biba. Baby, ramai yang beritahu ni.
2: Okay.
1: Hujan lebat di merata tempat. Ada yang beritahu dekat Pokok Senar, hujan lebat sangat. Siapa tak dengar suara Bamba. Ada yang beritahu dekat Pulau Tukis, tadi pun keluar tadi pun hujan beritahu juga lah.
2: Okay.
1: Jadi kalau Biba rasa rindu nak mengimbau zaman kecil-kecil dulu, atau kecil-kecil tak dapat, boleh habis mandi hujan sekali.
2: Boleh.
1: Sebenarnya bila kita mandi hujan ni pun, orang kata apa,
2: boleh
1: senang juga tau mandi hujan tau sebenarnya. Tapi janganlah mandi sampai tengok dunia.
2: Yalah.
1: Kan kalau budak-budak mandi tu biasa ni umur 50-60. Hei, mandi hujan.
2: Dekat lepak ayak tu je.
1: Teruk macam tu. Kan? Boleh mandi. Yalah. Tapi beringatlah. Tapi janganlah orang kata apa pagi-pagi nak masuk kerja ni.
2: Yalah.
1: Tiba-tiba nak pergi mandi hujan pula. Buat kata pasal apa. Bam-bam suruh mandi hujan. Start kereta, start motor, balik.
2: Balik.
1: Okay, pagi ni kita nak sembang. Orang kata apa berkaitan dengan benda yang tak mau bagi kita stres pagi-pagi ni kan. Sebab kadang-kadang bila kita start kerja ataupun startkan pagi kita ni dengan stres, memang kita akan rasa tekanan dan berpanjangan tau. Sebab ada kiriman kongsian daripada rakan-rakan kita ni kan. Ini daripada Afzan Hisham Haji Sulaiman ni. Pagi ni masuk-masuk ofis, tengok kat meja laptop tak ada kat tempat. Siapa ambil pula ni, tak habang. Ini duk kontrol tekanan ni. Sabar. Siapa yang ambil laptop tu bagi balik.
2: Tolong.
1: Boy, ambil tak habang ni. Bukan kata laptop tau, kadang-kadang pensel ke
2: hilang,
1: ataupun pen ke yang kita letak kat tempat kita, tiba-tiba hilang. Geram mu.
2: Tanah Bam-Bam saya buat tu.
1: Bukan Biba. Jangan sampai Bam-Bam hilang.
2: Tengok-tengok hilang. Tengok-tengok baru beli ni hilang.
1: Ya. Jangan sampai bermongkit kisah minggu lepas Biba.
2: Jangan-jangan.
1: Atas Bam-Bam tu hilang sebab Biba ambil buat tu kan. Buat roket tu kan. Jangan macam-macam Biba. Baik, kita terima pemanggil untuk pagi ni. Yang berikutnya, halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Muhammad Anwar bin Hamid.
1: Nombor yang anda panggil tiada dalam perkhidmatan. Sila cuba sebentar lagi. Nombor yang anda panggil tiada dalam perkhidmatan. Sila cuba sebentar lagi. Baik, Cik Anwar.
3: Saya ingat betul dia.
1: Cik Anwar. Apa abang?
3: Alhamdulillah lah, hujan masih lagi tak berhenti lah, hujan rahmat.
1: Alhamdulillah. Cik Anwar, Cik Anwar kerja dah ni?
3: Saya balik kerja malam.
1: Balik kerja malam. Cik Anwar nak bagi sihat badan lebih tak? Segar tak pagi ni?
3: Bagi betul ke, okay,
1: Mak? Nak bagi betul kat dekat Cik Anwar ni? Okey, sat lagi. Habis-habis sembang je tu. Okey, Cik Anwar pergi mandi hujan.
3: Itulah nak kata nak abang macam tu lah dekat rumah saya lapang. Sama lah lebat ni alhamdulillah kan.
1: Lepas tu kan Cik Anwar mandi yang sambil buat kupu-kupu tu. Hujan. Baru segar sikit.
3: Mamak Biba jiran tengok api lah, memang mandi hujan bagus. Menyakit kan.
1: Betul. Cuba macam orang kata lah kan, kita kalau nak orang kata pastikan kesegaran kita lebih tu kan, cuba pijak tanah tanpa pakai kasut.
3: Betul.
1: Buka kasut, buka soket tu kan. Pijak rumput tu, pijak tanah tu kan. Cik Anwar bila lah pijak tanah?
3: Ya.
1: Cik Anwar bila lah ke dipijak tanah?
3: Lah pijak tanah. Lah pijak tanah.
2: Masa baby.
1: Nampak tak? Dah lama lah tak pijak tanah
2: masa
1: kan.
2: Masa baby tu.
1: Ni Bapak nak bagi satu betul ni, tak bohong tau. Kan kadang-kadang kan Bapak buat benda ni tau. Kalau kita rasa macam kita nak bagi segar balik badan kita kan, kita rasa nak bagi, orang kata apa, ada satu istilah sign tu Bapak sebut tak reti lah. Tengoklah ayat tu kan. Dia perkatakan pegang pokok sambil kaki tu pijak tanah. Dah sungguh. Ingat Bambang bohong lah.
2: Okay, apa istilah dia?
1: Ya, Bambang tak ingat lah istilah apa tu.
2: Sekali
1: tapi
2: pakai?
1: Bukan sekali pakai. Nak abang kata ada satu istilah tu kan, bila kita nak pergi kita macam fresh balik tau. Sebab kita lama tak pijak tanah tau.
2: Okay,
1: kita pijak tanah atau pijak rumput sambil tangan kita pegang pokok. Cuba buat benda tu. Cik Noah cuba benda tu, Cik Noah. Bo tak hilang dah. Bo tak main benda pelik-pelik kat Cik Noah ni.
3: Itulah. Tapi saya teringat juga Bambang Bambang dulu.
1: Dulu-dulu. What?
3: Masa lahir lah masa baby. Tapi saya
1: teringat. Teringat masa beranak tu. Dahsyat lah Cik Noah. Ini kalau wali tu.
3: Kira kita nak keluar hospital apa kan. Ayah nanti dia cek ke jari kita habis kena tanah nak pijak bumi ni. Tak lain saya tengah macam tu lah.
1: Ni, ni. Apa ni teknik? Dia teknik grounding. Ataupun earthing. Sebab apa tahu? Apa yang Bambang kongsikan dengan Cik Noah tu, ia berfungsi sebagai memindahkan cas elektron dari bumi ke dalam badan untuk mengurangkan tekanan ataupun stres, dan juga menenangkan minda dan mengembalikan keseimbangan emosi. Sebab Cik Noah stres teruk sangat.
3: Itulah stres dulu-dulu masa muda-muda tu. Masa belia-belia tu.
1: Oh, lah tak stres dah lah.
3: Lah tak stres dah.
1: Awak yang masa belia-belia, masa muda-muda dulu stres, sebab apa? Cuba share sikit, Mai.
3: Pasal apa? Dekat Bambang Bibo. Sebelum tu kan? Aduh Bambang, ambuai cuitnya. Aduh baby Biba, ambuai manehnya. Kesabar mana dia? Boleh Bambang?
1: Boleh.
3: Eh Bambang Biba, apa dia?
1: Aduh, terkapit pintu.
3: Jawab.
1: Okey, Bibah jawablah Bibah. Nampak dah, tak pegang pokok lagi sini ni. Bibah jawab.
2: Pagi makan daging.
1: Malam tinggi. Confirm darah tinggi.
2: Malam makan ikan.
1: Ha, ni bagi balik. Ha.
2: Cik nak macam mana apa ni uruskan tekanan?
1: Cik teruk. Ya, kan
3: Bibah nak kata, Cik Anwar, macam mana? Silakan.
2: Boleh dah kan tu.
1: Bangun pagi boleh. Makan nasi lemak. Dah, tak payah duk tunggu lagi. Cepat cerita, Mai. Tak payah nak buat semua.
3: Ayat,
1: duk cari hujung tak ni? Cik Noh, duk cari hujung tak sampai.
2: Tak boleh lah.
1: Okey, baik, Cik Noh. Okey, Cik Noh kata Cik Noh waktu muda, Cik Noh memang stres. Tapi dia tak stres dah. Faham dah sesi tu, Cik Noh. Kan? Jadi bagi Cik Noh sendiri, apa yang membuatkan Cik Noh rasa stres sangat-sangat waktu muda berbanding dengan waktu yang dah berusia ni?
2: OL.
1: Cik Noh lah 89 kan?
3: Dia stres bukan stres apa, Bambang. Contoh dulu kita orang muda kan. Masuk kerja, dulu masuk kerja kerjaan. Orang muda dia pertama dia banyak fikir kehilangan.
1: Betul sungguh.
3: Saya kerja pun dengan orang tua. Banyak yang nak pincin 5 tahun, 4 tahun, setahun macam tu lah kan. Macam saya ni dulu muda. Muda ni tahu sajalah. Kalau kata kita ni dulu kerja normal, dia ikut kalendar dah, Bambang Mibo.
1: Betul.
3: Kalau cuti hari Khamis, Jumaat ada public. Dia nak main kerja balik asnanya tu. Yang tu pasal train tu. Dia rasa macam kaki gaut-gaut. Terkini semua habis nak langkau, nak pergi kerja balik tu.
1: Itulah pasal.
3: Yang tu lah pasal train. Lepas tu pula, kalau pagi-pagi tu kami memang ada seorang lagi budak. Dia muda pada saya lagi kan. Kalau pagi-pagi tu macam tak kira lah hujan ke, tak hujan ke, dalam 7:30 tu kami dah luncur naik ke bukit. Kami ditugaskan naik bukit. Untuk buang sampah sarat yang mana tekat di chamber di nu lah kan. Tempat dia taku ayak tu. Bila macam hujan-hujan macam ni tu, Bambang Bibo kadang-kadang dia rasa stres lah juga. Memanglah naik tu sihat badan kita kan. Tapi bila pakai dengan baju hujan pun, dia lagi berpeluh. Okey, Bambang Ibu, kalau kita pakai hujan, kalau kita jalan kaki naik bukit pula kan. Kadang tu dia stres juga sikit-sikit.
1: Cik Noh,
3: tapi demi tugas tak apa.
1: Cik Noh, sebenarnya cara ini tip tau. Tip yang orang kata apa, nak kurih tanpa penat. Pakai baju hujan, duduk tengah hari, duduk kat tengah rembang.
3: Yang tu demam-demam cantik tu, Bambang.
1: Ya, dia bakar kolesterol tau.
3: Dia bakar lemuk.
1: Sebab tu Bambang kak buat macam tu, sebab tu kolesterol Bambang tak tinggi.
3: Lebih kurang, Bambang.
1: Dah sungguh dia kata kalau orang badan besar kolesterol banyak ni, Bambang kolesterol Bambang 3.2 ya kot. Bambang kak buat macam tu. Kadang-kadang tidur malam-malam pakai hujan.
3: Tak boleh juga.
1: Boleh eh?
3: Tapi dia tidur dengan tangan baju.
1: Patut lemak banyak.
3: Amatlah hujan, tak hujan Bambang. Panas.
1: Okey.
3: Yang tu memang keselesaan lah.
1: Baik. Jaki Cik Noh.
3: Tapi kalau tengok Bambang Bibo pun, Bambang pun saya tak stres.
1: Ya ke?
3: Sambil bercerita ada senyuman. Yang betul kita kata betul je lah.
1: Yalah, orang tanya balik, jangan marah. Okey Cik Noh. Apa pun Cik Noh, semoga yang baik-baik jangan cerita hari ni lah.
3: Moga Bambang Bibo pun sihat lalu.
1: InsyaAllah. Cik Noh pun sihat.
3: Ini mungkin stres juga sikit lah.
1: Pasal apa?
3: Dia nak kerja pagi tadi, nak piton bla-bla Tanjung kan. Dia ambil hal pasal hujan tak berhenti.
1: Elok-elok.
3: Apa lah moga memudahkan nak tak gini dia nak kerja.
1: Betul-betul. Ah, right. Apapun insyaAllah kita doakan semua memudahkan urusan Cik Noor dan semua. Amin.
3: Bambang Bibo moga sehat selalu lah.
1: Baik. Bimani hujan, bimani hujan.
3: Bambang Bibo.
1: Bimani hujan.
3: Okay.
1: Baik, assalamualaikum.
3: Abang ambil kunti lagi keluar, ha?
1: Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dia pun kesian macam Cik Noor kan. Abang Biba ingat memang bohong ah. Abang cakap benda betul kot. Nampak AI pun tunjawab ni membincangkan teknik grounding atau pijak tanah untuk melepaskan tekanan.
2: Ada benda yang tak betul.
1: Dah, masak, itulah masak dia. Bambam cakap semua Biba tak percaya. Kalau orang cakap semua orang percaya. Siapa Bambam ni Biba? Cuba Biba habak terang siapa Bambam ni.
2: Okay.
1: Jangan sampai Bambam rajuk. Baik, kita masuk lagi panggil waktu ni. Halo, sampai talian.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mama nak from Bertam. Apa khabar?
4: Baik.
1: Alhamdulillah. Bertam cuaca pagi ni macam mana?
4: Hujan.
1: Alhamdulillah.
4: Apa ni? Abang Man sihat ke dengan Biba?
1: Alhamdulillah. Sihat. Mama nak okey ke dengar suara macam tak sihat pun?
4: Hujan.
1: Hujan macam kan tak sihat.
4: Hujan minum air kan 2-3 hari ni.
1: Jangan minum air. Eh, Mama nak. Bambam ni dah lama tak minum air.
4: Sekarang kat Mama nak duduk dekat apa rumah Senaga.
1: Oh, iyakah? Ya,
4: Senaga hujan.
1: Mak Mana ingat tau, Mak Mana tau. Kurang-kurang tau. Minum ayak air tau. Minum ayak suam. Mama hari ni minum ayak suam.
4: Oh, iyakah?
1: Tapi ayak suam Mama mahal sikit. Sebab ayak suam Mama dekat dengan, kalau kita dekat dengan apa empangan tu, dia mahal. Dia buat fresh kan. Keluar-keluar empangan tu, terus masuk. Dia mahal sikit lah ayak suam tu.
2: Ayak suam kalau merah lah.
1: Dia kalau kata ayak suam kat rumah kita, kalau masuk tu dia delay sikit lah rasa orang kan. Mama Nah tau, minum ayak suam banyak tau.
4: InsyaAllah.
1: Baik. Mama Nah kata laluan sikit, Mama Nah. Hujan-hujan sejuk ni kan. Bagi dia cancak sikit.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Bimba yang comel dan betulnya suara.
1: Ui, first time Bimba renyih tu Mama Nah. Sampai jatuh kerusi tu.
2: Terima kasih.
1: Mama Nah. Mama Nah kita faham lah. Mama Nah seorang yang orang kata apa yang hebat jugalah bekerja sebelum ni kan. Dah nak sancat lah pergi Mama Lambung tu. Salah. Tapi kan dengar lah
2: tapi
1: tu. Mama ni seorang yang rajin. Orang kata apa ke overseas sedia. Kan sebabkan kerja ni lah nak ferry overseas okay. Lah. kan. Lepas tu pula Mama ni kan memang hebat lah. Bos puji, orang kawan-kawan pak kerja suka. Tapi kan Mama ni kerap stres. Nak tanya juga Mama ni stres kerja sebab apa?
4: Ya.
1: Betul tak? Betul tak?
4: Mama cakap tu betul.
1: Mama dengar suara Mama pun Mama tahu dah. Tahu dah, dengar suara pun kita tahu. Jadi macam mana Mama Nah sepanjang Mama Nah kerja dah, alhamdulillah lama juga kot hadap stres tu. Nak tahu juga apa yang Mama Nah stres sangat dan macam mana Mama Nah menguruskan stres tersebut.
4: Kadang-kadang kita ada kerja yang untuk terus bayar kepada vendor.
1: Okay.
4: Stres kalau online kita tak boleh. Kita nak buat online tak boleh kan, ambil. Memang semua orang nak pakai internet.
1: Betul.
4: Jadi time office hour memang tak boleh lah.
1: Dulu Mama Nah start aja pakai yang typing tu yang tak tu kan. Betul tak?
4: Tak lah dia dah ni komputer.
1: Lah komputer dah lah kan.
4: Dulu memang tak tu kena belajar lain tu. Dulu tak ada komputer. Kita belajar dulu elok pun baru kita boleh.
1: Baru boleh guna benda tu kan. Jadi macam
4: urut-urut dia tu. Masa belajar tu dia cikgu tu cukup bagus. Dia tak bagi teknik tau.
1: Oh ya ke?
4: Kalau tengok buku, kalau kita tengok dekat apa, kita punya menang-menang tu dia katuk tangan. Itu yang boleh orang kata alhamdulillah lah.
1: Okay, jadi Mama Nah kongsikan tadi Mama Nah stres juga kat tempat kerja kan dalam menguruskan pekerjaan tersebut. Jadi macam mana cara Mama Nah mengatasi stres Mama Nah tu? Mungkin sambil buat kerja tu makan coklat ke,
2: nyanyi ke.
4: Bos pun okay. Bos memang baik. Memang baik.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita kita kena diri kita lah. Kita kena apa, kena sejukkan diri kita sendiri. Okey, tak lagi bolehlah, ha, kita kena ikhlas. Kena kena ada tanggungjawab, kita kena ada amanah yang dia bagi kita.
1: Ha, tu dia rasa bertanggungjawab tu. Ha, tu penting tu, Mama Nai.
4: Ya, betul.
1: Bye. Tapi lah tak stres dah kan?
4: Ada dah.
1: Kalau tak stres, dia kalau orang seronok ni kan, cuba Mama Nai sebut perkataan boleh tak?
4: Boleh.
1: Okey, perkataan dah mudah je Mama Nai. Saya tak stres. Boleh.
4: Saya tak stres. Tak ada tekanan dah.
1: Yeay. Terima kasih Mama Nai. Sama. Okey, assalamualaikum. Ah, itu dia Abang Mana kita. Yeah. Nampak tak kan? Ingat setiap benda yang kita buat, satu kilo kita lalui dengan penuh tanggungjawab, kita buat dengan penuh amanah, insya-Allah pemudah urusan kita kan. Tapi kok mana pun, orang kata apa, kita kena pastikan kita buat benda tu ikhlas lah. Beri seronoklah buat benda tu kan. Okey, baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan. WhatsApp Travel ini kiriman daripada Kak Kamariah balik pulau ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan selamat berhujan ya. Ni saya baru sampai rumah dari hantar cucu pergi sekolah. Stres so jam. Sepanjang jalan dulu masa kami meniaga, kalau nak kata tak stres tak boleh juga noh. Bila stres tu tang mana tau. Bila pelanggan mai bertali arui, apa tu order pula tak mau order siap-siap. Dengan yang nak bungkui tu, contoh dan tadi ada order bihun sup. Tok makan tiga. Okay. Yang tok bungkui tak mau habaq siap-siap. Lepas tu bila dia dah habis makan, kak nak bungkui bihun 5 bungkui. Cepat sikit, bah nak jalan dah ni. Memang stres Bam. Yeah. Rasa nak marah je. Ni kita yang buat order yang leleng. Lagi tak lepas ni. Tak kadang ke? Dan potong mood tu. Dia kira nak marah je. Itulah. Banyak lagi stres kau nak cerita tak habis ni.
2: Betul.
1: Okey. Itu dah perkongsian daripada Kak Kamariah balik pulau kita kan.
2: Kita sebagai pelanggan pun kena bertimbang rasa juga.
1: Sebab Bam pun kerap juga dia buat panggil macam tu. Bukan sengaja orang cakap kan. Makan dulu. Sekejap nak makan panas-panas. Jangan order lagi. Elok-elok nak balik lagi baru order kan. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Rupanya pendengar-pendengar kita stress juga macam tu kan. Tak apa, lepas ni Bambang akan berubah lah. Makan betul order terus. Okay, baik. Dan kita juga ada kiriman daripada Hafiz Abdullah ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita juga ada Kak Cik ni kita bagi tahu. Bambang Miba hujan kat pada batas ni. Alhamdulillah hujan. Baik, kita nama pemanggil yang terakhir untuk pagi ni. Halo, siapa Italian?
5: Assalamualaikum Bambang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
5: Halo, masuk Bambang.
1: Ya, lelaki yang paling terbahagia.
5: Apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah, sihat. Apa khabar Pak Longsup kita?
5: Ya.
1: Apa khabar, sihat ke?
5: Amin, alhamdulillah sihat Bambang.
1: Alhamdulillah, amboi cikgu masak sedap pagi ini noh.
5: Ya.
1: Makan pun bersuap, sweet sungguh.
5: Hai, memanglah yang tu Bambang.
1: Ini Pak Long, saya cakap banyak Pak Long. Muka Dima, Pak Long.
5: Muka Dima. Anak nelayan naik perahu. Sedang berdayung hujan gerimis.
1: Sedang bergayung hujan gerimis.
5: Hancur hati orang tak tahu.
1: Hancur hati orang tak tahu.
5: Mulut ketawa, hati menangis.
1: Pak Long menangis sikit, Pak Long. Dah, Pak Long. Jangan kakak sangat, Pak Long. Okey. Bibah jawab, Bibah. Tolong jawab, Bibah.
5: Bibah tu. Bibah
1: bukan, kami tengah riau ni. Bibah tu, tolong jawab.
2: Hujan-hujan, nelayan pergi tangkap
1: ikan. Sambil riau. Sambil riau.
2: Tak boleh lah.
1: Riau lah.
2: Hujan-hujan, nelayan pergi tangkap ikan. Nak kongsi apa, silakan.
1: Baik, Pak Long. Pak Long, dah pasal apa yang sedih sangat pagi ni? Cuba cerita kat Bamba. Cuba Pak Long kongsikan dengan Bamba. Awak yang stres sangat ni pasal apa ni? Ada orang duk kacau Pak Long ke?
5: Pak Long tak pernah stres lah Bamba.
1: Tak pernah stres?
2: Tak pernah.
1: Ya ke?
5: Kalau stres pun simpan dalam hati saja Bamba.
1: Oh, yang ke?
5: Kalau Pak Long stres ada, Pak Long stres kalah, stres tu ada lah.
1: Sekali-sekala je lah.
5: pipi nak tukar duit, datuk duit, datuk duit, datuk habis.
1: Oh, no, siapa berhabis? Mami berhabis?
5: Depa awak ada duit ambil lah aku.
1: Aduh, yang ni bambang marah ni depan berhabis duit Pak Long, betul Pak Long stres ah.
5: Tapi tanya. Mami, hangpa bawa duit lebih ke bawa?
1: Lah. Itu dia bawa tu pun duit Pak Long jugalah. Pandai. Jadi Pak Long tak pernah stres lah cerita ni.
5: Tapi tak pernah stres, insyaAllah lah.
1: Alhamdulillah. Solong ni Pak Long. Jadi Pak Long ada tip dan betul tak nak bagi kepada orang yang kerap duk stres ni supaya ikut Pak Long jangan duk stres sangat?
5: Tak bagi stres lah. Banyak selawat, banyak istighfar.
1: Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Masya-Allah. Sallu ala Nabi.
5: Bahasa nak saya tu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tub ilaihi.
1: Masya-Allah. Astaghfirullahalazim. Baik, Pak Long. Jadi saya pun akan ikut juga Pak Long. Astaghfirullahalazim, Pak Long. Masya-Allah, Pak Long. Asa macam kena sepoh. Okey, Pak Long. Apa-apa, Long. Terima kasih, Pak Long. Untuk pengasih hari ini, Pak Long.
5: Ya.
1: Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahalazim. Jadi bibah kita kena banyakkan berzikir,
2: betul,
1: bibah
2: nah. Ha,
1: banyakkan bersuara bibah, okey? Boleh bibah?
2: Boleh.
1: Ha. Baik, dan kita sampai di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak walaupun ada lagi yang call yang tak sempat kita nak angkat. Okey, setiap hari ingat satu benda je. Setiap hari kita keluar awal pagi, kita mencari rezeki. Dan ada masanya kita orang kata apa, mengharapkan suasana kerja tu lebih indah dan lebih manis dan lebih seronok. Sebab apa? Kita nak bekerja nak mencari rezeki tau. Sebab bila kita cari rezeki dengan hati yang tenang, insyaAllah kerja kita akan jadi mudah. Tapi bila masuk kerja penuh dengan kata-kata kesat kan, kita hati kita tak tenang tau. Bila kita hati kita tak tenang, kita akan mudah untuk mengatur ke orang, untuk buat benda yang tak sepatutnya kita buat. Jadi kita nak cari rezeki, betul tak kan? Kita nak cari makan. Jadi bila kita ada benda-benda hati tak elok, akan secara tak langsung dia akan menjejaskan semua pendapatan kita juga.
2: Betul.
1: Dan kalau kita sebagai majikan, kita buatlah apa pun yang boleh membahagiakan hati kata apa, pekerja-pekerja kita kan. Tak kisahlah, kalau tengok sekarang ni pun ada banyak dikongsikan, di media sosial kan, ramai yang majikan yang buat tunjuk contoh untuk dicontohi sebagai nak bagi seronoknya orang pekerja tu kan. Dan kalau kita sebagai seorang pekerja juga, jangan menyusahkan majikan. Buat benda juga yang menyenangkan hati majikan. Dengan caranya kita buat aja dengan elok dan sempurna, insyaAllah. Okay, jadi setiap kita ada kelemahan dan setiap kita ada kekurangan, tapi jadikan setiap yang orang kata berkelemahan dan kelebihan tu sebagai benda untuk kita seronok bekerja di tempat kerja kita. Okay. Jadi insyaAllah kita doakan baik-baik je untuk kita semua. Semoga hari-hari kita hari-hari yang terbaik. Selepas ni Fas akan bersama-sama dengan anda, dan Fas nak kongsikan hari ni. Hari ni ada air apa? Air sihat. Okay, Fas akan kongsikan bersama-sama dengan kita. Ada satu teknik cara makan tau.
2: Okay.
1: Cara makan yang bila kita makan tu kita akan mudah kenyang. Teknik dia lain sikit. Memang teknik ni pernah diamalkan 30 tahun yang lalu.
2: 30
1: kan? Orang dulu kan, duduk dalam hutan kan. Orang dulu kan. Masa dulu lah cerita dia kan. Mereka makan tak banyak pun. Tapi sentiasa sihat, sentiasa. Jadi Fas akan kongsikan bagaimana tip untuk memastikan pemakanan kita dalam keadaan yang sihat. Sekali makan kenyang seminggu.
2: Sikit kenyang
1: seminggu.
2: Okay.
1: Sebab tu kalau anda nak pi jalan-jalan ke, nak pi bermusafir ke, makan sekali satu suap saja, seminggu perut akan kenyang. Lagi Fas akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan 10 pagi Hotel Mutiara bersama dengan Fir Gabriel kita. Terus tayang FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Fry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Pulau Pinang komited memperkukuh usaha meningkatkan penyertaan wanita dalam kepimpinan politik serta institusi pentadbiran negeri. Ini dengan sasaran sekurang-kurangnya 30% wanita memegang jawatan kepimpinan dan membuat keputusan menjelang tahun 2030. Ketua Menteri Chow Kon Yeo berkata, pembangunan mampan tidak dapat dicapai tanpa penglibatan bermakna golongan wanita di setiap peringkat kepimpinan dan proses membuat keputusan. Jelasnya, sasaran itu merupakan cerminan komitmen kerajaan negeri dalam menyediakan peluang, platform serta keyakinan kepada lebih ramai wanita untuk menyumbang kepada penggubalan dasar dan hala tuju pembangunan negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian hadiah pertandingan debat wanita Ketua Menteri Pulau Pinang 2026 di Georgetown. Kesungguhan mendapatkan maklumat tepat dan sah sebelum sesuatu berita dilaporkan. Komitmen pengamal media yang tidak boleh disangkal. Exco Perumahan dan Alam Sekitar Pulau Pinang Datuk Seri S. Sundar Raju berkata, kerajaan negeri menghargai pengorbanan dan peranan besar golongan itu dalam memastikan penyebaran maklumat sahih dan ketepatan berita.
2: Dari segi media, terutama sekali wartawan, sekarang zaman sudah banyak advance. Orang sudah tak kenal wartawan-wartawan kita. Dia orang macam unsung heroes. Wartawan kita ini sudah jadi unsung heroes. Kebiasaan kalau

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap hari Isnin, IC Hat dalam Fokus Mutiara 103 Mai Nak Habak menampilkan tips dan petua berkaitan kesihatan, juga program Bual Bicara daripada Jabatan Kesihatan dan pihak Hospital Pulau Pinang. Dengarkan IC Hat setiap Isnin, Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning kepada semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Diharapkan anda semua sihat sejahtera. Ada breakfast ke tu? Dah sampai tempat kerja ke tu? Hari ni cuaca sangat hujan lebat kan pada pagi tadi sampai sekarang. Diharapkan anda semua dah pun sampai ke tempat kerja dengan selamat. Buat anda yang sedang lagi on the way, hati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hari ini Fokus Mutiara bersama saya Fazrina Sadiq, edisi 29 Jun 2026 bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih kepada rakan setugas tadi, Bambam, menceriakan pagi anda, merusikan pagi Mutiara. Bambam suruh saya share kan antara makanan yang boleh tahan, yang kalau makan tu boleh tahan seminggu. Makanan apa hampa? Cuba hampa pun share dengan saya ni. Baik, hari ini dalam IC Heart kita ada something untuk share kepada anda semua. Jadi kena tunggu juga hari Isnin. Seperti biasa, kita ada shocknya Hindi. Jadi kepada anda, teruskan bersama kami. Rafam segalanya untukmu.

0: Bermula 25 Jun 2026, JESCO diperluas ke 3 lokasi baharu di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kumang Semang. Dengan penambahan ini, JESCO kini tersedia di 12 plaza tol termasuk jajaran sedia ada, hutan kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download, daftar dan drive guna JESCO. Layari jesco.com.my untuk maklumat lanjut.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. RTM Klik, betul-betul percuma. Boleh saja layari di mana juga anda berada secara online. Dan jangan lupa untuk muat turun RTM Klik di Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei Apps Gallery. Sebab apa? Sebab boleh tengok World Cup secara percuma. Okey, hari ini dalam segmen I Say Heart, Fazrina nak kongsikan kepada anda satu amalan yang sebenarnya nampak mudah tapi sebenarnya memberi impak yang besar kepada kesihatan kita. Apa tu? Ha, iaitu mencuci tangan. Setiap hari kan, kita ni pegang macam-macam tau. Kita pegang telefon, kita pegang tombol pintu, kita tolak troli di pasar raya, butang lift dan macam-macam lagi. Tapi tanpa sedar, pelbagai kuman tu boleh melekat pada tangan kita. Jadi kita nak sembang tentang amalan cuci tangan pada hari ini. Teruskan bersama kami, Rafam, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, sekalanya untuk...

Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, beliau juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas sebuah mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 103 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Halo semua. Hari ini dalam segmen I Sihat, kita nak membincangkan tentang topik amalan mencuci tangan dengan betul. Kalau ikutkan kan, sebenarnya antara cara yang mencuci tangan dengan cara yang betul lah adalah sekurang-kurangnya 20 saat diperlukan untuk kita mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun. Itu yang paling berkesan lah untuk membantu mengurangkan penyebaran penyakit. Jadi jangan lupa untuk kita basuh tangan sebelum makan, lepas menggunakan tandas dan selepas batuk dan bersih dan sebagainya kan. Ini semua antara amalan yang mudah lah untuk kita melindungi diri sendiri. Bukan diri sendiri je, malah orang di sekeliling kita juga. Selepas ini banyak lagi Fazrina nak simpan dengan anda. Teruskan bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi. Program segalanya untukmu masih lagi dalam segmen I See Heart dalam Fokus Mutiara hari ini. Okey, kita masih lagi membincangkan tentang amalan mencuci tangan dengan betul. Saya rasa kan ramai di kalangan kita, saya pernah tengoklah kawan saya seorang ni, dia suka membersihkan phone dia tau. Di mana dia akan ambil satu tisu, dia akan spray disinfection spray tu kan dekat tisu tu, lepas tu dia akan lap phone dia. Dia kata bolehlah dapat membasmi kuman. Tapi saya nak tanya, adakah kita sama rajin juga mencuci tangan? Sebab tangan ni kan sentiasa menyentuh pelbagai permukaan sepanjang hari. Kita nak menulis, kita pegang pen. Kita nak pergi masuk mana-mana, kita akan pegang tombol pintu. Kita apa lagi? Macam-macam lah kan? Dan kalau tangan tidak dibersihkan, kuman boleh dipindahkan ke telefon, makanan dan juga wajah kita juga. Kalau nak skin cantik pun tak boleh, orang kata jangan letak tangan yang kotor dekat muka kan. Jadi biasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan dan selepas keluar dari tempat awam. Kalau tiada air dan sabun, gunakan saja sanitizer yang mengandungi sekurang-kurangnya 60% alkohol. Tetapi jika tangan kelihatan kotor, sabun dan air tetap merupakan pilihan yang terbaik. Ingat, kesihatan kita bermula dengan amalan yang sederhana. Jadi jom menjadikan kebersihan tangan sebagai rutin harian kita. Okey, jom kongsikan dengan Fazrina macam mana cara hampa pula menjaga kebersihan mencuci tangan ni. 0105 08 09 57 Terafam.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: saya Fiksyah Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami. 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 13 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Saya nak bacakan kiriman anda mengenai tajuk kita pada hari ini, cara mencuci tangan dengan betul. Ini daripada Aina. Aina katanya, saya seorang guru tadika. Sekejap, mana dia? Hilanglah pula. Okey, saya seorang guru tadika. Setiap kali sebelum murid masuk kelas ataupun sebelum makan, kami para guru akan pastikan semua cuci tangan dulu. Mungkin nampak remeh sebenarnya, tapi sejak amalkan rutin ni, anak-anak murid saya pun makin faham pentingnya menjaga kebersihan. Harap amalan ini terus dibawa sampailah mereka besar. Betul, kadang-kadang kan, kalau macam orang pelawa, kita nak makan macam contoh keropok ke apa ke, kita main ambil je kan. At least kita sediakan macam wipe tissue ke untuk kita bersihkan dulu tangan kita, sebab kita tak tahu sebelum tu kita pegang apa je kan. Baik, ini kiriman seterusnya daripada Hazika. Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Saya Hazika. Saya nak share kepada anda, ramai sebenarnya yang ingat cuci tangan ni sekadar lakukan bawa air dah cukup. Tapi sebenarnya cara yang betul ialah basahkan tangan, letakkan sabun, kemudian gosok tangan, tapak tangan, belakang tangan, celah-celah jari kita, ibu jari, hujung jari dan juga bawah kuku sekurang-kurangnya 20 saat. Lepas tu barulah bilas dengan air bersih yang dan kering.

Untuk semua, terima kasih Hazika atas perkongsian yang cukup bermanfaat. Moga kita semua juga dapat menggunakan cara ini ataupun cara yang sebetulnya lah untuk mencuci tangan sekurang-kurangnya 20 saat kan. Okay, langkah yang mudah tetapi mampu memberi perlindungan yang besar kepada kesihatan kita dan orang sekeliling. Terima kasih hampa semua yang sudi kongsikan pada saya antara tips dan juga cara untuk membersihkan tangan dengan betul. Selepas ini kita ada ruangan tajaan bersama dengan Tilam Herbalfil, Herbal Film. Jadi teruskan bersama kami, Rafam segalanya untukmu.

Suara FM. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Metro FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, temankan anda dalam Fokus Mutiara. Sekarang ini Fazrina dalam segmen Tajaan bersama dengan Umi di talian daripada Fame Shopee. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan Umi.
1: Okey, baik. Assalamualaikum juga. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar setia. Okey, hari ini anda bersama dengan saya, Umi Shakira daripada syarikat Film Fame Shopee. Tapi hari ini Umi ada bawakan promosi yang sangat-sangat istimewa kepada anda. Tapi Umi nak tanya dahulu beberapa soalan kepada anda sebelum kita nak pergi kepada promosi hari ini. Okey, macam mana dengan tidur semalam? Okey, tidur tu cukup tak 8 jam? Bila bangun tidur tu rasa macam mana? Adakah anda terdiri daripada golongan yang bila mana bangun tidur masih lagi rasa penat, rasa sakit-sakit badan, ada rasa lenguh-lenguh tengkuk tu? Okey, sebenarnya kan kenapa Umi tanya soalan ni dahulu? Sebab kebanyakan daripada kita, bila kita buat analisis tu, ramai yang tak sedar sebenarnya faktor-faktor ini terjadi sebabkan salah guna silam. Okey, kenapa ada term salah guna silam? Kadang-kadang ada antara kita bila mana tidur silam tu, bila kita buat analisis, dia sepatutnya menggunakan silam yang lebih padat tetapi tersilap beli silam yang lebih melengkung. Okey, maksudnya apa? Silam yang lebih lembik, yang lebih lembut. Ada juga kategori pengguna bila mana tidur silam tu dah rosak tau. Okey, silam tu springnya dah terkeluar tapi masih lagi gunakan secara berterusan. Okey, sebenarnya mungkin sekarang ni kita rasa biasa, rasa lenguh-lenguh ni biasa disebabkan oleh faktor usia. Tapi kan sebenarnya benda ni dalam tempoh masa yang lama, ia akan bagi kesan dekat bahagian badan kita. Sebab tu kami dekat Fame Shopping, kami sangat titik beratkan anda untuk pilih silam yang betul, pilih silam yang tepat. Okey, jadi untuk anda semua, jangan fikir nak beli silam, nak tukar silam baru, tapi buat analisis silam apa yang sesuai untuk anda. Okey, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, untuk anda semua yang mungkin berminat dengan promosi hari ini, sebenarnya kami ada bawakan promosi yang memang kami tak pernah offer. Tapi hari ini kita buka peluang untuk pendengar-pendengar setia daripada Penang khususnya, untuk anda cuba silam yang betul-betul eksklusif untuk bantu tidur malam anda. Okey, untuk hari ini kita datangkan silam dengan saiz kelamin ketebalan 8 inci. Kalau pada harga biasa untuk set ini, harga biasa kita tawarkan adalah RM899. Tapi untuk anda semua yang menempah dalam tempoh 15 minit ini sahaja, saya nak tawarkan silam ini dengan diskaun RM200. Maksudnya apa? Maksudnya hari ini harga silam ini hanya RM699. Okey, salah untuk anda semua yang nak tahu, kita tak pernah offer silam dengan harga yang serendah ini. Dan apa yang lebih eksklusif, silam ini kita nak berikan satu unit percuma kipas meja. Untuk promosi hari ini, stok kami memang sangat-sangat terhad. Untuk anda yang berminat, sila dapatkan sekarang sebab apa? Promosi hari ini untuk 15 minit sahaja dan untuk 15 kuantiti sahaja. Jadi untuk anda, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Ada yang duk tanya Umi, takkan murah sangat harga silam RM699 dapat kipas meja? Ya. Okey, kenapa kita mampu untuk tawarkan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran? Disebabkan oleh kami mempunyai silang-silang kami sendiri. Jadi untuk anda semua, waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat sesuai untuk anda beli, untuk anda grab promosi hari ini. Okey, jadi senang sahaja nak buat tempahan. 013-528-1788. 013-528-1788. Baiklah, Fazrina, kita berhenti rehat seketika.
0: Okey, jom kita layan lagu dulu. Kembali selepas ini.

0: Baru saja berlalu setera Aisha Retno. Kita masih lagi bersama Umi di talian. Silakan Umi.
1: Okay, baiklah untuk anda semua pendengar yang mungkin tadi tak sempat apa promosi yang Umi bawakan hari ini. Okay, waktu ini adalah waktu yang cukup istimewa. Sebab apa? Untuk set ini harga biasa yang kami tawarkan adalah RM899 untuk dapatkan satu unit filam. Tapi untuk tempoh 15 minit ini sahaja, kita nak berikan kepada anda satu unit filam berserta dengan satu unit kipas meja. Jadi untuk anda semua dapatkan set ini, kita berikan sangat-sangat special diskaun RM200. Jadi harganya hanya RM699 sahaja. Jadi untuk yang nak tempoh, senang sahaja. Boleh pilih sama ada anda nak call ataupun anda nak WhatsApp. Okey, ataupun anda nak SMS dahulu pun boleh. Sekejap lagi kita akan telefon anda dahulu untuk kita berikan minta alamat dan sebagainya untuk kita buat tempoh hantaran kepada anda. Okey, nombor talian kami sangat-sangat senang. 017-528-1788. 017-528-1788. Untuk anda semua, dapatkan sekarang promosi yang cukup-cukup istimewa. Hari ini kita nak bawakan kepada anda filam dengan sifatnya, kita datangkan sifat kepada padat yang mampu untuk berikan sokongan badan secara sempurna. Filam ini juga adalah filam yang zero motion transfer, filam yang bebas strip. Okey, jadi tak perlu nak risau jika cik abang dekat sebelah banyak bergerak-gerak dekat dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Jadi untuk anda semua juga, khususnya mak ayah, filam ini adalah filam yang mudah dialihkan. Sebab apa tau? Filam ni kita dah sinografikan berdasarkan pengalaman-pengalaman pengguna kami. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan, dapatkan sekarang. Senang sahaja, nombor talian kami boleh pilih sama ada anda nak WhatsApp ataupun anda nak telefon pun boleh. Nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Okey, untuk anda semua, saya juga nak jemput anda untuk datang showroom kami yang terletak dekat sahaja dengan anda. Okey, yang berdekatan dengan Kemuncing Perak ataupun dekat Jitra Kedah. Okey, jadi untuk anda semua dapatkan sekarang nombor talian kami. Okey, tapi sebelum tu, walaupun showroom kami dekat, tapi saya sangat-sangat sarankan anda untuk grab dahulu promosi hari ini. Sebab apa? Sebab stok kami memang tak banyak. Kita tak pernah tawarkan filam percuma dengan kipas. Tapi untuk anda semua dapatkan sekarang promosi yang cukup-cukup istimewa dengan syarat hanya 10 minit berbasi ini sahaja. Okey, nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Okey, untuk hari ini promosi yang cukup-cukup istimewa buat yang belum sempat nak dapatkan tadi, dapatkan sekarang. Filam ini, filam yang kita berikan ketebalannya 8 inci, filam yang tebal, dan untuk hari ini kita berikan promosi dengan saiz queen, saiz kelamin. Okey, untuk filam ini sahaja harga biasa kita offer adalah RM899. Tapi untuk anda semua, kita nak berikan satu unit kipas kepada anda. Penghantaran kita beri percuma, pemasangan kita beri percuma, dan untuk anda yang mungkin pening kepala, Umi mana nak lekat filam lama ni, okey, tak perlu nak pening kepala. Sebab apa? Sebab kita berikan kepada anda perkhidmatan untuk ambil filam lama dan kita akan bantu untuk lupus tag. Okey, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan promosi hari ini, waktu ini adalah sangat-sangat istimewa. Okey, dapatkan filam queen ketebalan 8 inci, kita berikan satu unit kipas meja secara percuma, penghantaran kita beri percuma, pemasangan kita beri percuma, boleh trade-in filam lama anda dengan kami. Jadi dapatkan sekarang set ini dengan harga yang bukan lagi RM899. Kita nak bagi diskaun RM200 lagi. Harga promosinya hanya RM699 untuk hari ini sahaja. Okey, yang nak tempah, senang sahaja, nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. 0395-528-1788. Jadi saya sekali lagi nak jemput anda semua untuk kunjungi unit pameran kami yang dekat sahaja dengan anda. Okey, boleh pilih sama ada anda nak datang dekat Kemuncing Perak, lagi showroom sebesar kami, ataupun dekat Jitra Kedah, dekat kawasan Pekan Jitra 2. Okey, tapi dapatkan dahulu log dahulu set promosi hari ini sebab stok kipas memang dah tak banyak. Hari ini memang kita nak bagi sahaja secara percuma. Dengan syarat tempah hari ini, nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Dapatkan sekarang, rebut sekarang tawaran yang cukup-cukup istimewa. Jadi daripada harga RM899, kita berikan harga ini hanya RM699. Beli satu tilam, dapat satu kipas percuma. Okey, nombor talian kami sekali lagi 013-528-1788. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada kami di Same Shopping. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Umi. Dan kepada anda semua, ini masih yang terbaik untuk anda dapatkan tilam. Boleh hubungi Umi di 013-528-1788. Hantaran percuma, pemasangan percuma, mana nak dapat kalau bukan di Fame Shopee. Teruskan bersama kami, Terafam segalanya untukmu.

0: Sesuai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Apun, ya. 95720. Ha. 9390.
5: Okey.
4: 9090.
5: Ha.
4: Ni nak buat apa ni?
5: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
4: Oh, Mutiara FM. Ha. 99.

0: Itu dia baru saja berlalu. Indah lelapku Izwan Pilus. Waktu sekarang menunjukkan 11.49 minit pagi. Dan sebenarnya cuaca hari ni sangatlah hujan lebat kan. Ramai yang kata hujan lebat betul lah Fazrina di kawasan kami. Jadi jom kita check di ramalan cuaca di Jabatan Meteorologi Malaysia pada hari ini. Memang ribut petir di kebanyakan tempat dan hujan lebat. Jadi kepada anda mungkin yang dalam pemanduan ketika ini, mungkin ada yang tersangkut dalam jam ke pakat-pakat bertenang saat, okey? Pagi ni satu Penang hujan lebat dan di Jalan Burma ketika ini pun masih lagi hujan. Dan kepada anda, pandu cermat, drive safe, pasang lampu kalau perlu, jarakkan kenderaan anda dan jangan kalut-kalut, okey? Biar lambat asalkan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selepas ini jam 12 anda akan bersama DJ Eli dalam Shocknya Hindi. Jadi jangan ke mana-mana, terus stream Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Missing the golden days of music?
0: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Amin, aku risaulah. Dah seminggu kat hospital. Tak berniaga, tak adalah pendapatan aku. Kena ikat perut lah nak bini aku.
1: Eh, hari tu kau cakap dapat SMS pasal My Salam kan? Jadi kau dan isteri layak dapat pelindungan takaful percuma. Bila masuk hospital macam kau ni, dapat RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal pula, dapat RM8,000.
0: Eh, betul ke? Macam mana nak claim tu?
1: Ha, log masuk je ke mysalam.com.my atau call 1300-888-938.
2: Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
3: Okey.
2: 9090.
3: Ha.
2: Ni nombor apa ni?
3: Lah, tu frekuensi Butir FM.
2: Oh, Butir FM. Ha. 99

0: FM.
1: Bangun. Ni aduk galak-galak tapi mana sampai kita londeh ni?
2: Hang ni kacau weh, aku nak pi dengar lagu Hindustan set ni.
1: Ni hang nak pi dengar tak mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
2: Holo, aduk tanya pula dekat Mujara FM lah slot show yang Hindi. Eh, ke ini awak ni?
1: Lani ke?
2: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini londeh ni?
1: Tak lagi ke ini londeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
2: Hey, haru weh ke ini eh.

0: Bermula 25 Jun 2026, JESCO diperluas ke 3 lokasi baharu di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kumang Semang. Dengan penambahan ini, JESCO kini tersedia di 12 plaza tol termasuk jajaran sedia ada, hutan kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download, daftar dan drive guna JESCO. Layari jesco.com.my untuk maklumat lanjut.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular

terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda. DJ Eli Full memang kelas.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari, salam shotnya Hindi. Satu jam ini bersama-sama dengan saya Ellie menerusi segmen kita Fokus Mutiara edisi Isnin 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah. Untuk shotnya Hindi satu jam ini, kita dah pun sajikan tiga buah lagu. Ini dia lagu yang keempat. Sekali lagi saya akan kongsikan info lagu dan juga filem apa yang kita sajikan lagunya untuk anda dalam shotnya Hindi pada hari ini.

0: 9090.
1: 9390.
0: Okay.
1: 9090.
0: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
0: Lah, tu frekuensi Butel FM.
1: Oh, Butel FM?
0: Ha.
1: 9-9-9?
0: Ha, tu kerja masa.
2: Bermula 25 Jun 2026, JESCO diperluas ke 3 lokasi baharu di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kumang Semang. Dengan penambahan ini, JESCO kini tersedia di 12 Plaza Tol termasuk jajaran sedia ada, hutan kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download, daftar dan drive guna JESCO. Layari jesco.com.my untuk maklumat lanjut.
3: Eh, Syekh, tunggu apa lagi? Buka radio lah. Jom dengar lagu-lagu Hindi bersama-sama Ratu Bollywood. DJ Ellie memang best.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

sedang tak sedar dapur 12.43 minit tengah hari kepada suri rumah kita yang sedang sibuk berperang di dapur memasak untuk menyiapkan jualan makan tengah hari. Selamat memasak. Jom kita layan lagu ini. Tajuk lagunya Janam Janam Ka Saat Hai. Untuk filem Tumsi Acha Kon Hai tahun 69.

0: lie.
1: Itu dia Janam Janam Ka Sat Hai ya, menampilkan Shami Kapoor bersama dengan Babita yang membintangi filem tersebut ya. Lagu daripada nyanyian Mam Rafi tadi memang best kan, meminjamkan suaranya kepada Shami Kapoor. Okey, dan terima kasih kepada Kak Siti Halimah Batuah buat semua pendengar, semoga terhibur dengan lagu-lagu lama baru semua sempoi ya. Terima kasih Kak Siti Halimah Batuah. Waalaikumsalam. Syahrul, waalaikumsalam. Namaste, namaste untuk anda yang duk layan shotnya Hindi di RTM Click ya. Hujan. Ha, hujan betul. Kat Penang pun hujan ya. Macam biasa dalam tradisi komuniti ke BM ni, ibu telah kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat. Oh ya ke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Pada 19 Jun yang lepas, selepas solat fardu Jumaat di hospital bersama dengan tiga muharram. Oh ya ke, kehilangan ibu yang disayangi. Al-Fatihah buatnya ya. Terima kasih buat penyampai RTM, Pera FM, Ter FM ya, Polis FM semualah yang di zon utara ini mengucapkan salam takziah ya, selesai urusan di JPN pagi. Layan shot Hindi, terima kasih ya. Semoga Allah rahmah ibunya tenang di sana. Okey, takziah untuk Syahrul. Okey, Mak Nganggun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zuhur, selamat mendirikan solat Zuhur nanti ya. Untuk semua yang mengikuti siaran Ter FM, semoga kalian sihat sejahtera Kak Samadia. Moga bertambah sihat walafiat, sukses dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, diberkati cerah masa depan, bahagia, dirahmati dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, amin. Salam sayang daripada Mak Nganggun, Maria Ahmad Shah, Kak Embun Pagi, Ibu Dahlia, Mami Johara, terima kasih darling, love you more, mux katanya. Okay, happy birthday ya. Terima kasih untuk doa yang dipanjatkan, semua yang baik-baik untuk semua pendengar kita. Cik Rosli Rahman, waalaikumsalam, habak baik, sihat adanya. Selamat mendengar dan terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan Eli pada tengah hari ini dalam suasana hujan, betul ke, sejukkan, best kan. Itu lebih mengasyikkan melayani kemerduan irama Bollywood. Terimalah pantun daripada saya katanya, sambil berhibur makan tengah hari, makan nasi dengan sayur keladi, hujan turun baru berhenti, amboi syoknya mendengar lagu Hindi. Salam mesra untuk semua yang mendengarnya, bye bye katanya. Kak Nisa balik pulau ya. Sungai Rusa, lagu best lah. Kak Nisa buka radio kuat, lega dengan Industan. Memang lagu di Buntiara FM paling best sekali, shoot Hindi. Kak Nisa nak buat ucapan buat Pak Long Ibrahim, Mat Saman, buat Zila Titi Terah, dan juga semua yang duk dengar waktu ni ya, dengan kata-kata cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih Eli, terima kasih. Sama-sama buat insan yang bernama K, moga terhibur selalu juga ya. Kak Ina Taman Arah Indah, waalaikumsalam. Hujan pun dah mula berhenti dah waktu ni, cuaca pun dah mula panas, manja-manja itulah kan, time ni kata kat Taman Arah Indah ya. Layan lagu menggamit nostalgia shotnya Hindi tengah hari ni, memang superb lah ya. Terima kasih juga untuk Kak Yusni Hamzah, sedap sungguh semua lagu hari ni. Nak buat ucapan buat semua suami, Encik Azman, semoga ceria selalu di samping keluarga tercinta. Thank you Eli, lagu yang best-best ya, tidak menghampakan Eli ni kalau siarkan lagu shotnya Hindi ni. Assalamualaikum, selamat tengah hari Kak Bahria Penang, all the best shotnya Hindi. Mi Shah Alam juga bersama dengan kita. Waalaikumsalam Shah Alam, tak hujan, panas biasa je, layan shotnya Hindi lepas ni baru nak pergi lunch katanya. Okey, terima kasih, jom kita nak bagi yang terbaik untuk anda. Satu lagi lagu.

1996 filemnya Bechara, Mr. Bechara ya. Tajuk lagunya Janam, Mary Janam. Ada lagu Janam-Janam tadi. Pasti Janam-Janam kasate. Dan ini dia Janam, Mary Janam. Kita layan dulu.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju menghentikan serangan serta merancang untuk bertemu semula bagi menyambung rundingan yang bertujuan menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut seorang pegawai Amerika, rundingan teknikal akan diteruskan merangkumi semua aspek dalam MOU. Buat masa ini, kedua-dua pihak akan menghentikan tindakan ketenteraan dan membenarkan kapal-kapal bebas berlayar. Angka korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 1,450 orang, manakala hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Pasukan kecemasan bersama anjing pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu, terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat. Masya Allah.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain, sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang, tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Rumah sama dengan rumah yang lain, tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu, apa yang terjadi? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila Al-Quran itu dibacakan, bertambah iman orang yang ada di dalam rumah. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan kerana tiada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Puan-puan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.24 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutar FM, baru sempoi.

FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sarik, temankan anda dalam Fokus Mutiara 10.3. Dan mungkin tadi telah pun berkumandangnya azan Fardu Zuhur tepat jam 1.24 minit tengah hari bagi kawasan negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat Fardu Zuhur daripada kami buat anda semua. Kita ambil masa sekejap untuk recharge balik tenaga kita. Ambil masa untuk makan tengah hari, Sat, kan? Dan buat anda yang tengah makan sekarang tu, selamat menjamu selera. Di waktu ini, Fazrina nak kongsikan kepada anda tentang saya yakin dan juga percaya kita semua ada kawan-kawan. Kita selalu minta Allah pertemukan dengan kawan yang baik, kan? Tapi ini doa untuk meminta circle yang baik, tak kira lah di tempat kerja, circle jiran, circle jiran yang baik-baik, ataupun circle di sekolah ke, tak kira lah di mana-mana, kan. Doanya berbunyi, mana dia? Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan engkau adalah sebaik-baik memberi tempat. Fazrina doakan juga semoga kita semua dikelilingi oleh insan-insan yang membawa kita lebih dekat kepada kebaikan. InsyaAllah, amin. Allahumma amin. Teruskan bersama kami, Grafam 6.

0: Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM. Fokus Mutiara 103 dah sampai jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda semua dalam ketengah hari ke tu. Buat anda yang dalam pemaduan ketiga ini, hati-hati di jalan raya, drive safe, okay? Cuaca masih lagi agak hujan di luar sana. Drive safe, fokus dalam pemaduan anda dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sekejap lagi Fazrina akan membawakan kepada anda dalam bicara kesihatan mengenai denggi bukan bermusim. Bersedia sepanjang masa bersama dengan Dr. Ahmad Amirul Syafiq bin Muhammad sekejap saja lagi, okey? Stay tuned, Tira FM, segalanya untukmu.

berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Mitra FM, segalanya untukmu. Masih lagi dalam ruangan Bicara Kesihatan bersama saya, Dr. Ahmad Amirul Syafiq, Pegawai Perubatan Pakar Perawatan Kesihatan Awam Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Tengah. Baik, Doktor, tadi kita dah simbang banyak dah mengenai denggi, nyamuk albopictus, aegypti dan sebagainya. Okay. Jadi, Doktor, sebagai masyarakat, macam mana lah sebenarnya peranan kita dalam mengawal penyakit denggi ni, Doktor?
1: Okey, baik. Sebenarnya, masyarakat ni dia merupakan benteng utama dalam pencegahan denggi ni. Okey. So, kita sering menekankan konsep bahawa 10 minit seminggu, iaitu luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk pertama cari dan musnah tempat pembiakan Aedes selama 10 minit seminggu. Pastikan rumah dan kawasan sekeliling tu bebas daripada bekas-bekas yang menakung air. Yang ketiga, melupuskan sampah dan barang yang tidak digunakan dengan betul dan menyertai aktiviti gotong-royong komuniti. Selain itu, masyarakat juga perlu ambil langkah melindungi diri sendiri juga. Yang pertama, menggunakan repellent nyamuk kalau kata perlu keluar waktu nyamuk aktif lah. Yang kedua, memasang jaring di tingkap. Kalau kita tengok banyak kawasan rumah kampung, especially dia banyak batang angin kan. Batang angin tu kalau kita seeloknya pasang jaring supaya nyamuk tak masuk. Lepas tu yang ketiga, menggunakan aerosol. Tapi aerosol ni dia cuma dapat membunuh nyamuk dewasa lah. Yang keempat adalah memakai pakaian berlengan panjang kalau berada di kawasan berisiko. Dan kita perlu tahu nyamuk ni dia aktif menggigit pada waktu pagi sekitar pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan petang pukul 6 petang hingga 8 malam. Itu waktu nyamuk aktif. Kalau boleh, elakkan berada di luar kawasan rumah lah pada waktu-waktu tu.
0: Waktu dulu masa saya sekolah, kawan selalu cakap nyamuk suka dekat warna merah dengan hitam. Itu fakta ke mito?
1: Yang tu nak kata fakta pun tidak, mitos pun tidak. Dia sebenarnya dia suka kalau tempat gelap. So kalau pakai pakaian gelap tu dia lagi suka.
0: Baik, itu antara langkah untuk melindungi diri kita kan daripada gigitan nyamuk, antaranya menggunakan repellent nyamuk, memasang jaring tingkap di rumah, menggunakan aerosol jika perlu dan memakai lengan yang panjang. Dan doktor, saya nak tanya, ramai yang tertanya-tanya juga mengapa ada pesakit denggi hanya dipantau di rumah, tetapi ada juga yang perlu dimasukkan ke ward. Macam mana?
1: Pasti ini pun memang ramai orang tertanya-tanya juga. Kenapa dia kena denggi tapi duduk di rumah? Dan sama lagi pula, kena denggi tapi kena dekat ward. Sebenarnya tak semua pesakit denggi ni perlu masuk ke hospital. Kalau pesakit tu stable, dia masih lagi boleh minum dan makan dengan baik dan tak ada tanda-tanda amaran dan juga keputusan darah dia memuaskan, boleh dipantau di rumah sahaja. Tapi dia mungkin perlu follow up ke klinik lah untuk check dia punya darah, untuk tengok, kita monitor dia punya parameter-parameter darah tu lah untuk tengok sama ada dia okey ataupun dia nampak semakin teruk. Kalau nampak ada tanda-tanda amaran dan ataupun pesakit tu daripada contohnya golongan-golongan yang bayi, warga emas, wanita hamil, pesakit diabetes, pesakit buah pinggang, pesakit jantung ataupun individu obes, mereka mungkin perlukan pemantauan yang lebih rapi.
0: Jadi sebenarnya doktor, apa antara tanda-tanda bahaya yang perlu kita tahu, ketahui dan perlu orang kata admit dengan segeralah?
1: Baik. Kita first, yang paling penting demam lah. Kita pun sebut demam denggi, so demam. Yang kedua adalah apabila tanda amaran ni sebenarnya dia seseorang tu mengalami muntah yang berterusan, sakit perut yang sangat teruk, sukar untuk bernafas, mengalami pendarahan, berasa badan terlalu lemah, gelisah, tangan kaki sejuk dan juga kurang kencing. Sekiranya seseorang mengalami tanda-tanda ini, mereka perlu mendapatkan rawatan segera lah dan tidak mahu pesakit datang lewat apabila sudah mengalami kejutan denggi ataupun kita panggil kebocoran plasma yang serius. Itu komplikasi lah. So kalau berlaku komplikasi ni, dia boleh menjurus ke arah mendatangkan maut tu.
0: Jadi jika di kalangan anda yang ada sebarang simptom ini, kena cepat-cepat dapatkan rawatan yang segeralah.
1: Dapatkan. Sebab sekarang ni pun kita ada rapid test. So boleh ambil darah yang sedikit untuk kita check sama ada kena demam denggi ataupun tidak.
0: Oh, ah, okay, baik. Macam tu. Mm-hmm. So resultnya akan dapat
1: dalam masa 10 ke 15 minit lepas tu. Dia sekejap aja. Betul.
0: Okay, baik doktor. Mm-hmm. Baik, sebelum kita mengakhiri slot hari ini kan doktor, apa antara message utama yang doktor ingin sampaikan kepada semua pendengar Putera FM pada hari ini?
1: Okey, baik. Saya ingin mengajak sekali lagi lah semua pendengar untuk melihat ataupun mengambil cakna lah berkenaan penyakit denggi ni, bahawa dia adalah tanggungjawab yang bersama. So denggi tu bukanlah penyakit individu, tapi dia adalah penyakit komuniti. Okey, setakat 23 Jun ni kan, kita tahu Pulau Pinang masih mempunyai telah mencatatkan 629 kes denggi dan satu kematian dan 12 wabak aktif. Ini menunjukkan bahawa ancaman denggi ni masih wujud di sekeliling kita lah. Okey, jadi jangan tunggu lama sehingga ahli keluarga sendiri dijangkiti. Kita mulakan hari ini periksa rumah sendiri, kita ajak jiran-jiran dan kita libatkan komuniti dan juga menyokong aktiviti gotong royong, dan luangkan masa 10 hari setiap minggu untuk kita cari dan musnah tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes tu. Sebab sebenarnya kalau kita dapat musnahkan pembiakan nyamuk Aedes ni, bukan sahaja demam denggi, tapi kita dapat juga menghalang virus chikungunya dan juga virus Zika, sebab nyamuk Aedes ni menyebabkan penyakit yang saya sebut tadi tu juga.
0: Oh, ada kaitan juga.
1: Ya, betul. Bukan denggi sahajalah.
0: Baik, kata doktor, periksa rumah sendiri, ajak jiran dan libatkan komuniti.
1: Betul.
0: Baik, ada apa-apa lagi yang doktor ingin sentuhkan lagi?
1: Selain daripada itu, saya nak tambah juga, jika kita hidup berjiran, kita kena ambil tahu jugalah keadaan di sekitar rumah dan juga di sekitar kawasan rumah kita tu. Pastikan dia tak ada tempat-tempat yang berpotensi untuk jadi pembiakan nyamuk.
0: Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Amirul Syafiq Muhammad atas perkongsian yang cukup bermanfaat mengenai denggi bukan bermusim, bersedia sempanjang masa. Terima kasih banyak-banyak doktor. Okay, sehingga sama-sama. Kita berjumpa lagi. Teruskan bersama kami, Rafam, segalanya untukmu.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni, 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki, hai, wey.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Islam, Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Rafam segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 dah sampai ke penghujung dah pun. Terima kasih kepada anda semua yang temankan Fazrina seawal 10 pagi tadi sampailah sekarang. Selepas ini, Amin akan temankan anda semua dalam Petang Kru. Ramai yang kata, mana pihak Amin? Seminggu lah tak dengar suara Amin lah. Selepas ini, Amin akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti. Esok, Fazrina akan temankan anda lagi. Sama juga macam hari ini dalam Fokus Mutiara 10.3. Jadi kena stay tune juga, okay? Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiat tamah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
6: Mutiara FM, muzik paling meletop, segalanya untukmu.
7: Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
9: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
10: Kenuri. Obor,
9: obor kulit hitam.
10: Bukan.
9: Obor-obor yang dalam laut ni yang terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
8: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
11: Tak payah nak tembak.

ENG. Liga 4 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piala FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piala FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua. Salam Isnin, hari ini dah 29 Jun. Bersamaan 13 Muharram 1447 Hijrah. Apa khabar apa semua yang terus sempoi layan kami di frekuensi, yang layan kami di RTM Klik, yang layan kami di TV. Oh cik, ada ke dekat TV Min? Tak ada lagi lah. InsyaAllah lah, soon nantilah. Motor FM nanti mungkin lah. Mungkin lah. Mana nak tahu, tak mustahil tiba-tiba buka TV, pang, ada line Radio Motor FM. Alamak sempoi. Terima kasih juga Fazrina teman apa semua dalam fokus Mutiara 10.3. Amin pula insyaAllah teman hingga jam 8 malam. Banyak benda juga informasi-informasi yang kita nak kongsikan untuk hampa. Selepas ini terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954.

dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.

0: Wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi Amin Yusof, teman hamba semua petang kru untuk jam ini, dan insyaAllah selepas ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsiran wasa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati tuan pengerusi dan seluruh ahli-ahli jabatan kuasa masjid Ibadur Rahman, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang pertama, kehidupan kita ni banyak masalah yang kita hadapi. Macam-macam masalah. Bila tak ada suami, masalah cara tak ada. Bila ada-ada, masalah lah. Tak ada isteri, masalah. Ada isteri, masalah kot lain lah. Bila menikah tak ada anak, masalah lah. Orang kata macam-macam. Bila ada-ada masalah anak, lagi banyak masalah. Bila tak ada kereta, masalah. Bila ada kereta, masalah saja. Bila tak ada duit pun masalah. Bila ada duit pun masalah. Maka apakah jalan penyelesaian untuk semua masalah yang kita sedang hadapi dan akan hadapi ini? Jawapan dia senang. Hijrah. Jawapan dia senang. Hijrah. Hijrah, insyaAllah Allah Ta'ala bantu kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Kata Allah, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ, maka dia akan mendapati di atas muka bumi ini muraghaman katsira, akan banyaknya rezeki, banyaknya tempat tinggal yang bagus, banyaknya kepada dia rezeki yang melimpah ruah. Muraghaman katsira wasa'. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam ayat ini, seulang balik ayat yang ke-100 surah An-Nisa, Allah Ta'ala memberikan kepada kita, wa man yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Dalam ada hadis yang lain, Nabi kata siapa yang keluar daripada rumahnya. Maksudnya apa? Berhijrah. Sama ada hijrahnya itu hijrah untuk menuntut ilmu, hijrah untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Andai kata dia matilah pada masa itu, maka matinya itu dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah kata, wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, apa yang dia akan jumpa? Yajid fil ardi muraghaman katira, maka dia akan mendapati bahawa di muka bumi ini banyak tempat untuk dia berhijrah. Wasa'ah, dan diluaskan kepada dia rezeki, sehinggalah mendatangkan kepada dia rezeki yang makmur. InsyaAllah tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini kita akan membicarakan tentang apa dia hijrah. Baik, yang pertama, Muharram. Apa makna Muharram? Bulan. Bulan itu ada beberapa nama. Ada yang dipanggil sebagai Qamar, Al-Qamar. Al-Qamar itu apa? Al-Qamar bulan yang di atas, yang di atas kepala kita, yang do berkeliling dengan kita. Nama dia apa? Wal Qamar. Yang kedua, bulan dipanggil Asyahru, iaitu bulan kalender. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan yang kalender tu, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampailah kepada Zulhijjah itu, itu dipanggil apa? Itu dipanggil sebagai Syahru. Jangan tuan-tuan sebut pula di atas adik tu, apa tu adik? Bulan. Arab kata apa? Syahru. Tak, yang tu Qamar. Yang kalender tu baru Syahru. Macam kita ni, bulan di atas pun bulan. Gaji pun bulan. Bulan kalender pun bulan. Tak semayang pun bulan. Ini masalah orang Melayu ni. Bulan tu macam-macam maksud dia. Tak? Tapi kita faham. Satu lagi nama dia apa? Hilal. Anak bulan. Baik.
3: Maka perkataan muharram itu merujuk kepada satu perkataan yang membawa maksud sesuatu yang dilarang. Maka dengan sebab itu, bulan Muharram ini termasuk di dalam 4 bulan yang dipanggil bulan-bulan haram. Yang disebut sebagai bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. 3 bulan ini berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 1 bulan yang terpisah, nama dia Rejab. Di antara Syaban dengan Ramadan. Dekat-dekat nak masuk Ramadan tadi, ada bulan nama dia bulan Rejab. 4 bulan ini dipanggil sebagai bulan apa? Bulan yang haram. Baik. Muharram, jelas disebut. Diambil daripada perbuatan orang Arab dulu-dulu. Orang Arab dulu-dulu bila datang bulan Muharram, mereka membuat gencatan senjata. Bulan ini bulan yang diharamkan berperang. Bulan ini bulan yang diharamkan menumpahkan darah. Maka dipanggil sebagai bulan-bulan haram. Maka bila Islam datang, pada bulan Muharram ini digambarkan kepada kita, jangan buat benda yang dilarang. Jangan buat benda yang haram. Jangan buat benda yang berdosa. Maka Nabi sebut di dalam hadis tentang orang yang berhijrah. Siapa dia hijrah? Yang dikatakan hijrah ialah orang yang tidak melakukan kejahatan. Yang berhijrah dengan meninggalkan sesuatu yang Allah Ta'ala larang. Ma nahallah anhu. Disebutkan dalam hadis Nabi, ma nahallah anhu, tinggalkan apa-apa yang Allah larang. Jangan buat, maka jangan buat. Tinggalkan larangan. Apa dia yang dilarang? 2. Al-khataya wal-dhunub. Sesuatu yang salah dan sesuatu yang berdosa. Maka itulah makna hijrah. Siapa-siapa yang berhijrah pada jalan Allah, yakni apa dia? Meninggalkan benda yang berdosa, meninggalkan benda yang salah, meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah, itu adalah namanya hijrah. Okey Ustaz, saya sungai petani. Saya pindah mai Kuala Batah. Kira saya hijrah lah. Boleh lah kata hijrah. Tapi yang lebih tepatnya nama dia intiqal. Itu hijrah tempat. Nama dia apa? Intiqal. Selalu tak kita buat intiqal? Selalu. Bila? Semayang. Salli fardhu subhi raka'atain ada. Allahu Akbar. Itu nama dia takbiratul ihram. Bila dah baca ayat lazim, Allahu Akbar, rukuk. Sami Allahu liman habidah, i'tidal. Allahu Akbar, sujud. Maka setiap kali berpindah rukun, setiap kali bertukar rukun, nama dia intiqalat, berpindah rukun. Daripada situlah diambil perkataan intiqal. Saya berpindah dari Sungai Petani ke Kepala Batas. Maka nama dia intiqal. Mai dalam semayang, nama dia apa? Intiqalat. Habis itu yang hijrah ni apa Ustaz? Meninggalkan sesuatu yang Allah Ta'ala larang. Tinggalkan. Sama ada benda itu berdosa atau benda itu salah, tinggalkan. Maka itu adalah hijrah. Walaupun kita tak pindah pi mana-mana, kita duduk di Kepala Batas. Kita tak pi mana-mana pun, kita duduk di Penanti. Kita tak duduk di mana-mana pun, kita tetap duduk di sini. Tetapi saya dah hijrah Ustaz. Hang tak hijrah pun, aku tengok hang duduk sini tak pindah-pindah pun. Saya hijrah dengan meninggalkan larangan, dengan meninggalkan benda yang haram, dengan meninggalkan benda yang berdosa. Maka saya stop, saya hijrah. Maka itulah dipanggil sebagai وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, itu maknanya muharram. Daripada melakukan benda yang berdosa, stop. Jangan buat. Ni haram. Ni haram. Jangan buat. Maka stop. Tak daripada muharram, stop. Start daripada muharram, jangan buat. Maka dipanggillah kita dengan perkataan hijrah. Dipanggillah kita dengan perkataan yuhajir. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. 1. Yang kedua, kalau saya hijrah Ustaz, apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada saya? Sekarang saya sebut awal-awal di kuliah kita tadi, sekarang kita banyak masalah. Masalah banyak. Masalah anak. Ada orang yang menghadapi masalah. Tadi saya pergi satu tempat, ada orang jemput saya pergi ke rumah. Saya pergi, bila pergi, saya tengok berapa tahun dah macam ni? 7 tahun. Kena strok, 7 tahun. tak cakap, tak bangun, duduk minum susu ke hidung. 7 tahun tak cakap, 7 tahun mata je duduk lipat, duduk gerak. Badan ku kering dah. Oh, salah. Doktor pun tak kata oleh rumah, tak boleh tak tolong tengok mak kami. Saya pun tengok mak dia. Lama saya tengok. Baru anak dia tanya, ustaz tak mau baca doa apa-apa. Lah, tadi suruh tengok. Saya ni luruh benda yang saya tengok. Tuan-tuan, saya kata ke anak perempuan dia, akak ni banyak pahala. Sanggup berhenti kerja sebab nak jaga mak. Basuh mak, mandikan mak, susukan mak, tukar lampin mak, jaga mak. Setengah orang tak mau dah. Setengah orang bertolak-tolak. Saya pun ada suami bang. Saya pun ada suami adik. Kak pun ada suami. Kak nak kena jaga. Mana nak jaga mak, mana nak jaga anak-anak lagi. Yang apalah belah pula. Tapi si anak ni cakap, tak apalah, saya bela mak. Yang laki pula cakap, tak apalah, kami bela mak. Walaupun ni mak mentua. Jaga tuan-tuan. Ya, orang kampung duk kata macam-macam. Nak tanya lah ustaz, mak kami ni ada saka ke? Saya kata saka ada. Di mana? Di England. Duk main bola. Tak pernah faham. Tak faham tu dah. Nama dia saka. Nama dia tak ada. Saka pun main bola ke? Kita ni asal macam tu, kita kata saka. Kalau dia tak bela saka macam mana? Katalah dia tak ada saka, katalah dia tak ada bela, katalah dia tak ada buat benda syirik. Tapi kita pula duk kata, saka, tu saka. Hijrah dah, hijrah. Tapi pasal apa tuduh? Pasal apa hang boleh kata tuduh pula yang saka? Kata muharam. Muharam meninggalkan yang haram. Menuduh orang itu haram. Nabi sebut dalam hadis tentang orang-orang yang membawa pahala semayang. Dia bawa pahala semayang, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat. Ada 3 manusia, ada 3 amalan yang kita bawa di hari kiamat. 1, solat. Bisolatin, wasiyamin, wazakatin. Ada 3 amalan kita bawa. Amalan penting ni. 1, solat. 2, puasa. 3, zakat. Dalam masa yang sama, dia bawa dosa. Apa dosa dia? Wasyatama hadha, memaki orang. Wa qadhafa hadha, menuduh orang, memfitnah orang. Wa akala mali hadha, dia memakan harta orang, menumpahkan darah orang. Wa dharaba, dia pukul orang, menumpahkan darah orang. 4 amalan jahat dia bawa. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia maki, orang yang dia tuduh, orang yang dia makan benda yang bukan hak tadi ini, dicuri, diambil, dan orang yang dia tumbuk, dia bunuh dan sebagainya, orang-orang ini akan mendakwanya di hari kiamat. Maka pahala semayangnya dapat dekat orang tadi, pahala puasanya dapat dekat orang yang kau tuduh, pahala zakatnya kau tukar pada dia. Bila dah habis pahala, nak bayar dengan apa? Maka dosa-dosa orang tadi engkau pula yang pikul. Inilah dipanggil sebagai muflis. Salah satu dosa yang kita bawa ialah waqazaf. Selalu kita dengar kan, qazaf. Bukan qazaf, qazaf, zal, qazaf. Tapi orang hari sebut dosa qazaf, kata dia. Qazafa, qazaf, wa qazafa hadha. Menuduh orang. Di antara benda yang kita duk tuduh paling banyak sekarang apa dia? Saka. Duh, baca doa, ni ada ni. Ada. Dia ada belah ni. Buatnya dia tak belah. Dia memang tak belah lah. Tapi dia punya tok dia dulu ada. Duduk main kat dia. Kalau tok dia tak belah, ha, nak minta maaf macam mana? Sebab tu saya kata pada anak dia tadi, kak oi, 1, Allah nak bagi pahala pada kak. Allah nak bagi pahala pada abang. Belah mak sakit macam ni. Saya yang bercakap ni pun belum tentu boleh belah mak macam ni. Mak dia tengok saya duduk lipok. Jadi mak kami tak ada saka kan? Tak tahu mana saya tahu. Tak ada aku. Kalau ada dia terbang mencekik saya. Lah ni, apa yang kak kena buat? Baik. Ada tuan-tuan yang boleh. Di antara orang yang minta supaya mati. Siapa yang minta supaya dimatikan? Imam Al-Bukhari. Satu ulama yang sangat hebat. Ulama besar. Hari ni kita duk baca kitab Sahih Bukhari. Baca. Kitab Al-Quran paling sahih, kitab hadis Bukhari yang kedua paling sahih. Apa jadi pada Imam Bukhari di akhir nyawa dia, di akhir hidup dia? Dia bukan orang Arab tu, dia orang Bukhara. Tu dekat Uzbekistan. Baru ni duta Uzbekistan main melawat saya. Orang Uzbekistan main melawat. Duta ni kata kat saya, "Datuk, nanti mai tempat saya bawa pergi melawat makam Imam Bukhari." disamarkan. InsyaAllah saya pun teringin nak pergi untuk dengar ya. Bila dia jemput tu lapang tuan-tuan. Lega. Lepas tu kita pergi melawat imam, makam Imam Tirmizi, anak murid dia. Bila dia balik ke kampung dia, Imam Bukhari ni kena fitnah. Dengan tuduhan-tuduhan orang buat fitnah sebab orang tak suka dengan pengajian dia. Orang ramai pergi mengaji dia, orang dah dia, orang fitnah dia. Lama-lama orang kata jangan duduk pergi mengaji dengan dia ni. Dipanggil dengan macam-macam tuduhan. Daripada Bukhara dia duduk, dia akhirnya dia kata dia pergi tempat lain. Duduk sini orang tak suka. Bila sampai di tempat baru dia, tak lama dia tadah tangan, ya Allah. Hidup aku ni makin sempit, ya Allah. Kalau hidup ni menimbulkan fitnah, kalau nak matikan aku pun aku redha. Sebulan lepas dia doa, dia mati. Maka harus kepada orang yang ulama, harus kepada orang alim. Kalau hidup dia menimbulkan fitnah pada masyarakat, harus pada dia untuk dia minta mati. Bukan dia minta orang lain mati, dia minta dia. Contohnya saya ni lah, dipaksa mengeluarkan satu fatwa yang salah. Kalau engkau tak keluar, nahas engkau. Maka saya boleh tadah tangan, ya Allah. Kalau aku hidup menimbulkan fitnah, lebih baik aku mati, ya Allah. Harus. Tapi macam kita jangan nak minta pula. Yang kita ni pula dengan siapa yang kita nak minta? Ah, macam tadi. Tuan-tuan ingat ada satu filem dulu. Nur Kumulasari berlakon dengan Jin Samsudin. Yang mana ingat? Dia menikah dengan Jin Samsudin. Balik-balik menikah tu accident dengan lori balak. Jin Samsudin tu nama Jiman kalau tuan-tuan ingat. Kena belah kepala. Bila belah kepala jadi lumpuh. Duduk atas kursi roda, duduk tak ingat. Mak dia siapa dia? Mak dia Nurizan. Bekah isteri P. Ramli lakon filem tu. Nur Kumulasari ni bila tengok laki macam tu, dia minta cerai. Dia pergi menikah dengan orang lain. Pergi menikah dengan orang lain, madu pula dengan Oji Ahmad Daud. Dua-dua mati lemah, Oji dengan laki dia. Nur Kumulasari balik semula ke kampung. Cari balik laki dia, Jiman tu. Mak mertua dia kata, kenapa kau datang lagi setelah kau tinggalkan Jiman? Kenapa kau datang menyakiti hati kami lagi? Dulu kau minta cerai lah balik. Pergilah kau daripada sini. Oh, mak dia halau dia. Lepas tu mak dia tadah tangan. Ya Allah, kalaulah baik untuk anak aku ni hidup, kau sehatkanlah dia. Kalau mati ni baik pada dia, ya Allah, kami redalah kematiannya, ya Allah. Maka harus doa. Pada orang yang dah tak ada harapan, maka harus pada masa itu berdoa. Jangan pergi orang yang baru sakit gigi. Sakit apa, mak?
4: Aku sakit gigi lah.
3: Ya Allah, kalau hidup pada dia bagus, kau sehatkanlah. Kalau mati dia, tariklah nyawa. Jangan baru sakit gigi, hampir cabut, selesai masalah. Ni hak cerita ni, hak macam saya cerita ni. 7 tahun, tak cakap apa lah. Duk wayar masuk ke hidung. Makan, tak makan nasi 7 tahun, tak cakap apa lah. Maka harus. Yang banyak yang saya sebut tadi, yang berlaku kepada kita ialah apa? Dosa qazaf. Selalu kita sebut qazaf ialah menuduh orang berzina. Menuduh orang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan lewat dan sebagainya. Termasuklah qazaf ialah dalam hadis yang saya bacakan tadi, menuduh orang, memfitnah orang. Jadi tuan-tuan, sempena dengan bulan Muharram ni, kalau ada benda-benda yang kita buat, yang kita duk buat, salah satunya menuduh orang. Tak katalah makcik, tak katalah ustaz, tapi tak katalah. Itu nak kata siapa? Susah cerita. Dah lepas dia balik tu yang, tapi malah kata, tapi lepas dia balik tu yang jadi itu. Nak kata juga, tanggunglah dosa. Tuan-tuan, nombor satu, sempena dengan bulan Muharram ni, tinggalkan benda-benda ni. Itulah nama dia Muharram. Saya kata pada dia, kak, nombor satu doa. Nombor dua, sembahyang. Perbaikilah amalan kita. Perbaikilah sembahyang kita. Allah Ta'ala akan settlekan masalah awak. Dalil An-Nisa 100. Ada tak benda-benda yang tak betul yang kita masih kekalkan? Betulkan. Ada tak benda salah yang telah kita buat, yang sedang kita buat? Perbetulkan. Itu dipanggil apa? Yuhajir. Perbaiki. Kenapa saya berniaga ustaz ada aja masalah? Dapat untung sikit, orang rompak. Elok saya meniaga maju sikit, tuan kedai nak ambil pula, tak jadi nak sewa pula. Kenapa saya ada masalah ustaz? Jawapannya, engkau belum bertaubat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, Nabi Nuh kata pada umat dia, istaghfiru rabbakum. Berdoalah kamu kepada Allah. Tuhan itu Maha Pengampun. Siapa-siapa yang minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala akan turunkan pada dia hujan mencurah-curah. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia anak-anak yang baik. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia rezeki yang melimpah ruah. Kenapa hidup kita sempit? Kenapa anak kita bermasalah pada kita? Kenapa? Sebab awak tidak bertaubat. Selalu orang bila anak masalah, cikgu masalah ni, didik anak tak betul, cikgu salah. Ini taulah kawan-kawan dia lah Ustaz, dia ikut kawan. Kawan pula salah. Tak tahulah budak-budak zaman sekarang Ustaz, zaman sekarang pula yang salah. Makcik salah tak? Makcik tak salah? Makcik? Makcik saya lagi tak salah Ustaz. Saya tahu apa? Tahu apa? Masa pakcik menikah dengan makcik dulu macam mana? Mamak tak setuju. Ayah? Ayah pun bantah. Tahu? Kami menikah lah. Biar pergi kat dia bawah. Lepas tu tak ada minta maaf kat mak pak. Tak ada. Bukan salah kami. Kami buat benda halal. Bukan kami buat benda haram. Kami buat benda halal. Betul benda halal. Tapi kita jangan lupa redallah fil redal walid. Keredaan Allah pada keredaan bapa. Keredaan Allah pada dua mak bapa. Apa salahnya minta maaf?
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Dato' Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah bahagian pertama. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibadul Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
0: hanya di Kalam Wahyu #Al-Quran Penawar Jiwa.
2: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: vară bertăm soare.
1: Disinila, budai băsilang, cerită di cumsi.
0: Dari Perlis, hingga ke Sabah. Dari Bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masa lagi teman hampa semua. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Amin. Dan terima kasih juga untuk anda yang kadang-kadang alert dan kadang-kadang cakna kata, alamak Amin, Mutiara Ilmu tadi sangat best lah, cerita berkenaan dengan bab hijrah kan. Ada juga yang terlepas ke, yang mana terlepas bersama-sama Dato' Muhammad Kazim Ilyas tadi. Jangan risau, boleh dengarkan lepas maghrib untuk siaran ulangannya. Dan hari ni pejancelik kita dah 13 Muharram dah pun. Dan pastinya dalam bulan Muharram ini pelbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baru-baru ni yang ada dengar kan ustaz-ustaz bercerita, ada macam-macam tau peristiwa Muharram ni. Peristiwa Nabi Ibrahim dibakar kan oleh Raja Namrud pada ketika itu. Peristiwa Bahtera Nabi Nuh, peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah dari Mekah ke Madinah dan pelbagai lagi lah. Mungkin sebenarnya bila masuk bab hijrah ni dekat dengan kita kan, ada yang daripada kerja sekian bertukar, ada yang duduk di tempat ini berpindah di tempat itu, ada yang status bujang ke status sebagai suami ataupun isteri, ataupun yang status sebagai suami isteri yang tak mempunyai anak, sekarang dah mempunyai anak, tukar pula status jadi ibu dan ayah, macam-macam lagi lah. Jadi apapun, dalam setiap perhubungan dan setiap apa saja kehidupan yang kita lalui sekarang ni, semuanya dalam tempoh ataupun proses hijrah, hijrah, hijrah. Moga Mutiara FM sentiasa relevan di mata anda semua. Segalanya untukmu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: 95.7, 93.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
1: FM. Yang betul FM segalanya untuk Muhammad Yusof. Dah masuk jam yang kedua. Dah pun teman hampa semua dalam petang kru. Dan apa pun untuk hampa semua yang masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Cuaca di Pulau Pinang ni, kalau kita ikutkan di Jabatan Meteorologi Malaysia, menjangkakan untuk di sebelah petang ni mungkin akan hujan lebat juga di beberapa kawasan. Ada juga rakan-rakan kata, Amin, dari Perak. Amin, kami on the way dari selatan menghala ke utara. Jam dan juga hujan lebat lah. Mungkin sekarang dah musim dah kot. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang panas terik sampai kadang-kadang gatai belakang. Kadang-kadang hujan lebat sampai tak nampak jalan tu. Jadi apapun untuk apa semua, senantiasa berwaspada dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni. Okey, cuaca tak menentu, emosi pun kadang tak menentu juga. Meh, Amin teman hampa semua dengan lagu-lagu terbaik untuk jam ini. Terus layan Petang Crew.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: bersama Mutiara FM. Cegah buli, tolak keganasan.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
0: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk mu. Selamat petang. What's up everybody? Terus layan kami di frekuensi ke stream kami secara online di RTM Klik Amin. So, gerak solo teman hampa semua hingga jam 8 malam. Ada yang tertanya-tanya, mana Q Amin? Q kalaulah dia tak berkonti, mana kata dia berada di TV untuk langsung mengembawa kepada anda semua dalam Piala Dunia FIFA 2026. Jadi nak tahu juga jadual dan juga schedule Q kadang-kadang tak menentu. Di sebelah pagi, ada yang di sebelah malam sebab game melibatkan beberapa negara, kebanyakannya pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, 9 pagi, 12 tengah hari petang kan. Jadi apapun untuk apa semua nak tahu maklumat lanjut berkenaan dengan pelbagai informasi-informasi terkini, boleh follow kami di semua platform di Facebook, Instagram dan juga TikTok Mutiara FM RTM Pulau Pinang, atau juga boleh terus follow kami di RTM Radio Television Malaysia atau RTM_Malaysia. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Kamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Pulau Pinang, 4.30 minit petang.
5: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua sindiket yang terlibat dalam perjudian dalam talian membabitkan Piala Dunia FIFA 2026 berjaya ditumpaskan pihak polis. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim berkata dalam serbuan pertama menerusi Upsaga semalam, polis berjaya menahan seorang wanita tempatan dan tiga warga asing di sebuah unit kondominium di Gelugor. Polis turut merampas beberapa komputer, telefon bimbit dan pelbagai peralatan elektronik dalam serbuan tersebut. Pusat itu dijadikan premis pengurusan akaun pelanggan menyelia transaksi dan mempromosikan pertaruhan bola sepak dalam talian. Dalam serbuan kedua di sebuah unit kondominium di Butterworth, pihaknya berjaya menahan lima lelaki tempatan berusia antara 27 hingga 41 tahun di kediaman tersebut. Kesemua suspek direman hingga 1 Julai bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 4-I-E Akta Pertaruhan 1953 dan Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Bermula dari hari pertama Piala Dunia 2026, pihaknya telah menahan 28 individu dan merampas wang tunai berjumlah RM8,935. Kampung Labuh Banting yang terletak di Tasik Gelugor menjadi pilihan bukan hanya pelancong tempatan dan luar negara. Sebaliknya, kawasan itu berpotensi menjadi tempat bagi pelaksanaan kursus motivasi dan kerja berpasukan yang sesuai untuk pelbagai peringkat umur. Muhammad Anizan Ahmad, pengerusi Koperasi Nelayan dan Komuniti Kampung Labuh Banting berkata pihaknya menyediakan aktiviti seperti menaiki bot, senampang beban dan berbasikal keliling kawasan kampung.
6: Pelancong yang datang ke Labuh Banting ni kebanyakannya datang secara walk-in dan juga sebagai dan juga melalui package. Package ni lebih kepada agensi kerajaan, NGO, IPTA, IPTS dan juga sekolah. Sekiranya melibatkan agensi kerajaan, NGO ataupun kelang dan juga sekolah, selalunya lebih kepada aktiviti team building explorers. Okey, team building explorers ni dibagikan beberapa kumpulan dan mempunyai 5 pit stop yang mana kami bertindak, kooperasi bertindak sebagai facilitator untuk menguruskan program exploration.
5: Muhammad Anizan Ahmad tambah beliau, walaupun kampung tersebut terkenal dengan keunikan alam semula jadi dan tradisi, namun ia mampu menjadi pilihan yang strategik dan selamat untuk melakukan aktiviti kerja berkumpulan. Sementara itu, inisiatif Desa Kirana oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi mempromosikan dan memperkukuh sektor pelancongan luar bandar telah menjadikan Kampung Labuh Banting sebagai tarikan pelancongan luar bandar yang baru. Pengerusi Koperasi Nelayan dan Komuniti Kampung Labuh Banting, Muhammad Anizan Ahmad berkata, langkah ini sangat memberi impak positif kepada perubahan kampung serta membantu penduduk untuk menjana pendapatan.
6: Desa Kirana ini lebih kepada membantu dari sudut promosi dan pasaran. Jadi orang ramai dapat info, jadi dapat datang ke Labuh Banting sebab Labuh Banting ini di kawasan yang agak pedalaman, agak dalam. Jadi apabila Desa Kirana ni promosinya lebih meluas, jadi pelancong-pelancong yang datang ni memberi manfaat kepada koperasi dari segi penjanaan pendapatan.
5: Muhammad Anizan Ahmad jelas beliau, apabila Kampung Labuh Banting diiktiraf pada 26 Jun 2025, kampung itu mula mendapat sambutan daripada pengunjung menerusi promosi oleh KKDW. Pengunjung yang datang dapat menikmati gaya kehidupan desa yang asli menerusi pakej pelancongan yang ditawarkan. Beliau berkata demikian kepada RTM. Beralih ke perkembangan lain, Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang 2026 yang akan diadakan di Penang Waterfront Convention Center PWCC dari 3 hingga 6 Julai depan menyasarkan kehadiran 350,000 pengunjung. Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang PPAPP Norlina Ahmad berkata ia merupakan sambutan acara literasi terbesar negeri ini. Penganjuran tersebut mendapat kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang JPNP selain mendapat sokongan lebih 21 agensi kerajaan. Acara lain yang bakal menghiasi sambutan ini ialah Penang Book Fun Run sejauh 5 km dengan penyertaan 1,000 pelari tempatan dan antarabangsa. Selain itu, kira-kira 46 reruai kaligrafi dari seluruh negara ASEAN akan mengambil bahagian dalam sambutan tahun ini. Pempamer dan penerbit dari negara jiran seperti Indonesia dan Singapura serta negara ASEAN lain termasuk China dan Taiwan akan turut bersama dalam sambutan berprestij tersebut. Majlis Perasmian Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang 2026 akan disempurnakan oleh Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua tu jam ini, dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerangkan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4:50 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Imam Ghazali berkata, "Yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak."

0: anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara 1G.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua macam biasa lah. Untuk jam ini, dah masuk jam yang terbaru dah pun untuk hampa semua yang masih lagi dalam pemanduan sekarang. On the way, nak balik ke rumah masing-masing kan. Ada yang nak menghala ke utara, ada yang nak menghala ke selatan. Untuk jam ini, mungkin di beberapa jalan utama yang sudah pun semakin sibuk. Sebab petang ni pun dijangkakan akan hujan di beberapa kawasan. Tadi yang tengok dekat luar pun nampak macam gelap-gelap lah. Jadi mungkin kalau setengah tempat yang hujan tu, hati-hati okay, dalam keadaan jalan yang agak licin. Dan di beberapa jalan utama sama yang agak sibuk sekarang ni, kalau kita tengok di Lebuh Raya Lichong U sudah pun menunjukkan kesesakan luar biasa. Betul juga di Batu Maung nak menghala ke Jabatan Pertama, dan juga sepanjang Jabatan Pertama hinggalah ke Permatan Pahu nak ke Perai, kenderaan sudah pun semakin banyak. Jadi apa pun untuk apa semua yang nak sembang-sembang dengan Amin, selepas ini kita ada Ghalik Check. Terus layan Petang Crew.

0: Butir FM, segalanya untukmu.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor-obor kulit hitam.
3: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
3: Okay.
2: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
4: Tu jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
5: itu
4: dapat, nanti anak dapat nanti.
5: Itu dah benar menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
6: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
2: Batang kru 3 hingga 8. Memang sur.
7: Ya Putra FM, segalanya untuk Muam Yusuf lah teman hampa semua. Apapun, terima kasih untuk apa semua yang ramai juga tertarik

untuk Beast On Air ni. Amin, kami nak masuk juga, kami nak masuk juga. Kita dah cerita banyak kali dah, senang je. Yang mana nak masuk tu, hantarkan apa punya detail di WhatsApp kita, gerainya di mana, beroperasi berapa lama. Nombor telefon tu jangan lupa, hantarkan di 010-5080-957. Nanti kita masukkan slot untuk hampa semua. Okay, dan macam biasa jugalah untuk jam ini, Ralik Cik, hari ni kita nak sembang berkenaan dengan bab makanan lah. Kita memang macam tu guys, memang petang-petang ni asyik cerita bab makan. Tapi makan ni kan, ada setengah orang dia boleh makan satu menu ni tapi ulang-ulang pun tak apa. Hampa ada tak satu jenis makanan yang kalau makan banyak kali pun tak rasa cemui? Hari ni dia makan, esok dia makan, lusa dia makan, tulat dia makan. Jenis tak jemu lah. Ada setengah orang dia makan sekali pun dia susah dah. Nak makan balik dia kata minggu depan pula lah, Amin. Jadi hampa punya menu ataupun makanan apa yang hampa boleh makan tak cemui? Hari ni boleh makan, esok boleh makan. Cuba share sikit dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Putra FM.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico, Gilberto Mora, yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
1: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusuf lah, masih lagi teman apa semua hingga jam 8 malam. Selamat petang untuk apa semua yang terus mendengarkan kami di frekuensi, yang stream kami secara online di RTM Click, dan apapun untuk apa semua. Masih lagi dengan topik petang kita hari ni. Ya, makanan apa yang hampa makan walaupun berhari-hari tak cemui? Ada rupanya setengah orang lagu tu tak? Amin antara salah seorang. Ya, Amin kadang hari tu boleh makan ayam masak merah selama seminggu. Masa tu berbuka puasa kot, seminggu boleh makan. Tapi masak merah tu kena mak masak lah, sebab sentuhan mak masak ni tak tahulah pasal apa. Saya cuba juga buat resepi macam gitu dekat rumah seorang-seorang, tak rasa dia sur dia tu tak sampai dia punya meter dia tu. Jadi kalau hampa pula macam mana, menu apa yang hampa boleh makan hari-hari tanpa jemu? Dia tak lah sampai setahun, dahsyat sangat. Kalau macam 3-4 hari tu kira bagus jugalah, straight jugalah. Daripada Afza Nizam Haji Sulaiman, dia kata, "Assalamualaikum Amin." Waalaikumsalam. Saya ni Amin boleh makan cok udang hari-hari. Cok udang tu ya, kemarin saya dapat rasa cok udang. Tapi cok udang ni dia nak sedap, dia kena makan dengan kuah kacang. Ada setengah orang dia suka makan dengan sos. Itu pun ada juga. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Badrul katanya, "Amin ni dululah saya punya menu ni boleh bertahan sampai 2 minggu. Mula-mula seminggu tu okey Amin, sedap, layan je. Tapi masuk minggu kedua dia jadi hijau sikit." Katanya sebab dulu asrama Amin kan susah nak dapat makanan yang sedap-sedap ni, modal kena tebal. Nasi putih, nasi putih, telur mata dengan cabai, cabai yang dalam botol tu kan, itu pun sedap Amin, dengan kicap sikit Amin. Seminggu lebih Amin, menu dia Amin memang syurga lah. Tapi minggu kedua dia jadi sikit perut. Itu dia. Jadi kalau hampa pula macam mana, cuba share sikit makanan apa yang hampa boleh makan berhari-hari. Cuba share dengan WhatsApp kita di 01 0508 0957. Petang Crew.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling study, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Putera FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Putera FM, segalanya untukmu. Petang kru, Amin Yusof. Masih lagi teman hampa semua. Hari ni dah 29 Jun dah pun. Pecah celik, kita nak masuk bulan Julai dah. Dan jangan lupa juga untuk hampa semua, bila dah masuk bulan Julai ni, mark siap-siap dalam hampa punya kalender 3, 4 hingga 5 Julai, Jumaat, Sabtu, Ahad nak main ni, bertempat di Pika Butterworth Arena Pulau Pinang. Kita ada sambutan Hari Koperasi Negara HKN Peringkat Kebangsaan 2026. Jadi meriah juga sebab tahun ini dijangka akan menghimpunkan kurang lebih dalam 10,000 pengunjung dari Zoo Utara, dengan pelbagai juga pengisian-pengisian menarik. Kita ada pameran jualan konsertnya, kita ada forumnya, dan pastinya di Motor FM juga akan berkampung di sana 3 hari, bermula hari Jumaat, Sabtu dan juga hari Ahad. Jadi jumpa kami dekat sana, no? Motor FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz.
1: Mutiara FM, sekali untukmu. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
3: Kita jangan ambil pula calon apa, dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
4: Itu
3: dapat,
4: okay.
3: Nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyelup perkasa bila sampai ke perkarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pertukar wani kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak
1: RM50
5: kami boleh
1: kongsi duit
5: bayar dia.
1: Petang Kru 3 hingga 8 memang su.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuk
2: ni? Obo-obo kulit hitam.
3: Bukan-bukan. Obo-obo je dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubo. Lain, itu lain.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Yang terfaham segalanya untuk mu. Masih dengan Yusuf lah teman apa semua. Hingga jam 8 malam. Stres ke tu? Stres lah Min. Jalan macam ni pula. Lepas tu dengan orang potong queue-nya. Allah. Begitulah kadang-kadang cabaran menjadi seorang pejuang rezeki. Baik sebagai seorang isteri, baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang pelajar. Jadi apapun untuk apa semua, tanamkan tekad, terus bersabar. Okey. Kita ni kadang-kadang kan nak meredakan gundah gulana risau itu ini kadang-kadang boleh dipulihkan dengan makan. Dan ada setengah makan yang dia boleh makan walaupun berkali-kali dia tak cemui, tapi kalau dah ada cemui itu payah pula lah dan nak repeat. Jadi hari ni kita cerita berkenaan dengan makanan apa yang hampa payah sangat nak cemui. Ini kita nak baca kiriman dari siapa ni? Hafiz Abdullah katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Selamat petang. Makanan apa yang tak pernah cemuh lah Amin? Biasalah Amin, nasi kandak lah Amin. Oh sedapnya. Nasi kandak, kari ataupun kurma kambing, taruh kuah atas darca kat atas. Saya ni kan Amin suka makan hak kedai mamak punya. Tu sesuai lah. Kalau kat Pulau Pinang ni original nasi kandak kat Jitra. Kat Jitra pula ada restoran nasi kandak mamak dari negara India. Tapi nasi kandak dia warna kuning. Nasi kandak dia, dasi dia tu lah warna kuning. Dengan kata dari Pulau Pinang kat Jitra ni, cawangan dan paling tak jemur roti nan taruh sama kuah kacang dal. Ha, tu dia. Ni apa ayahnya kalau buka cerita berkenaan dengan apa makanan tu, dia jadi kecoh ayat liuk. Ada lagi daripada Shasha dari Kampung Melayu katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Katanya, saya memang suka Amin makan buah mempelam. Oh, hari-hari memang pesan siap-siap dekat mak suruh beli buah mempelam kat depan kedai mak saya tu. Selalu Isnin sampai Jumaat lah makan mempelam ni. Suka makan hari-hari tak jemur. Kawan saya Diandra pula suka minum ais lemon tea. Sama lah juga. Hari-hari minum pun tak cemui. Masing-masing ada kesukaan masing-masing. Betul. Mempelam tu memang one of my favourite lah. Memang kalau Amin stop mempelam akan tak putih dalam peti air. Hari-hari. Kadang kalau nak sebelum nak tidur akan makan juga. Sebab dia satu sedap. Kan? Satu dia sedap. Satu lagi dia bagus untuk pencernaan. Madam Purple pula katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Macam Madam Purple lah Amin, makanan yang tak cemuh makan ni roti benggali lah. Memang tak cemuh. Boleh makan hari-hari. Sekali makan dua keping. Sekeping bakar, sapu minyak sapi sikit. Sekeping lagi biasa saja. Saya cecah dengan kuah gulai. Kuah gulai ke, asam pedas ke, sambal tomeh telur ke. Sedapnya. Pagi dua keping, petang dua keping. Kesedapannya hanya hanya saya saja yang tahu. Dan Allah. Nikmat apa lagi yang nak didustakan mendunia. Tapi kalau setengah dapat yang jenis payah cemuh dengan makanan ini, senang apa. Kalau yang jenis cerewet, dia makan sekali lagi dia nak repeat pun payah, itu pun jenuh juga. Tapi apapun untuk ampo semua, apa saja makanan yang kita terima, apa saja makanan yang orang bagi dekat kita, maka kita hargailah dengan sebaiknya. Sebab itu adalah rezeki yang Allah bagi dekat kita. Okay. Dan selepas ni macam biasa lah untuk teka Tiara nyanyi lagu apa pula Tiara nak merepek petang ni. Selepas ini untuk anda terus layan Petang Crew.

lah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Ikutlah kepada Tiara tu, mengikut kesusahannya. Minggu lepas memang tak ada kami. Minggu lepas Tiara ikut kami pergi ke Langkawi. Dia pun ada kerja juga kat sana. Jadi untuk apa semua yang sedang menantikan Tiara nak menyanyi lagu apa kali ni, hampa kena terus setia bersama-sama hingga jam nak dekat pukul 7 nanti dengan sekali dengan jawapan dia lah. Tapi tak apalah, Tiara pun nampak excited sangat. Baru balik 5 hari dia kata tak pegang mic ni, ni dah teruja. Okey tak apa, kalau dia teruja kita bagi peluang dekat dia. Okey Tiara eh? Okey Tiara kata okey. In 3, 4. Betapa

Dia hanyut pun keresahan. Tentanglah bila kau ada laut, dia hanyut pula doh. Jadi apa rasa lagu apa yang tiada nyanyi tu? Nampak hanyut sangat. 010-508-0957. Petang kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
0: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
3: Ya, masihlah sempoi untuk hampa semua. Menyusul teman hampa hingga jam 8 malam. Terima kasih untuk hampa semua yang masih lagi dalam pemandu sekarang ni. Hati-hati dalam pemanduan. Dan masih juga yang duk tertanya-tanya. Amin, betul ke Tiara dah datang?

0: nyanyi.
1: Agak-agak lagu apa lah tiara nyanyi tu. Tak apalah, kita bagi je lah tiara nyanyi. Hampa dah ready ke belum? Ha, ada yang bagi jawapan dah pun. Nampak macam ada yang betul, ada yang macam salah. Tak apa, kita bagi je peluang untuk sekali lagi. Okay, tiara sekali lagi. Okay, anytime in 3.

0: Tahulah apa.
1: Memanglah dia mungkin tengah lepas geram lah kot. Ha, jadi dia punya suara pun macam ketak-ketak. Sejuk lah kot. Apa rasa lagu apa yang tiada nyanyi? 010-508-0957. Terus layan Petang Crew.

Yep, boleh teka ke tidak tu tak tahulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Ini kita nak baca lah kiriman sahabat-sahabat kita ni. Menekanya tu cukup laju lah. Daripada Emma El Alma katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasanya saya tahu lagu yang tiada rosakkan tu. Sepi Seorang Perindu dari Datuk Jamal Abdillah. Kacang goreng, amboi. Daripada Purple katanya, Ami, itu lagunya Sepi. Sepinya Seorang Perindu rasanya tu, Datuk Jamal Abdillah. Okey, ramai juga. Daripada Isham Zulkifli katanya, senang sangat, tak ada fight. Amin. Untuk Petang Kru TTN, teka-teka nyanyi itu, saya rasa lagu Datuk Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, sama juga eh. Ada lagi yang katanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagu yang teranya itu, saya rasa lagu Depresi I Am Nita daripada Sabrina. Okey, adalah sikit kelainannya tu. Barulah seronok. Tapi Amin tak beri clue lagi pun. Oh ya, saya tak beri clue lagi eh. Okey, baik. Lagu yang dinyanyikan ini adalah seorang legenda. Penyanyinya seorang legenda. Dan sampai sekarang ada lagi. Dan lagu yang dinyanyikan oleh Tiara tadi adalah lagu yang retro lah, lagu lama. Aduh, ada 2-3 orang juga yang teka lagu baru ni. Antaranya lagu siapa yang tadi yang teka tadi tu, lagu dari I Am Nita pun ada juga, daripada Ning by Zura. Ada lagi dia punya tips ataupun clue-nya adalah penyanyi adalah seorang lelaki. I Am Nita dengan Ning by Zura. Okey, itu hamba dah boleh bayang dah lah kot eh. Boleh teka lagi lagu apa yang Tiara nyanyi tu di 0105 08 0957 Petang Kru.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas sebuah mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.

Kerisahannya. Oh, begitu. Tiara minggu lepas dia pergi Langkawi. Jadi begitulah. Dia hanyut semua lah. Hanyut habis semua di Langkawi tu. Tapi tak apalah. Kita nak baca kiriman daripada sahabat-sahabat kita ni. Dari Sapon, daripada Adik Kepala Batas. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Untuk Tiara nyanyi Amin. Saya rasa itu lagu Seorang Perindu, Jamal Abdillah. Okay, ada lagi yang hantar ni daripada Shazwina katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya rasa lagu sebab dia bagi clue perindu Amin. Berdiri Seorang Perindu, Ibnu Reza. Okay, orang dia perindu juga tapi penyanyinya Ibnu Reza. Rata-rata yang menekanya ni banyak sahabat-sahabat kita yang kata Datuk Jamal Abdillah. Dari Kak Saripah katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Kak Saripah kata, saya rasa lagu Sepi Seorang Perindu Datuk Jamal Abdillah. Kacang. Begitu. Daripada Kak Emma katanya, nak jawab teka-teka nyanyi boleh ke? Bagi tu dekat Tiara, jangan bagi hujan lah. Kalau nak menyanyi tu, tak tahulah Kak Emma. Kadang-kadang bukan boleh sangat dengan Tiara ni. Tapi jawapan dia saya rasalah Sepi Seorang Perindu Jamal Abdillah. Kod katanya. Dia ada kod pula ujung tu. Tak apalah, kita tanya Tiara sendiri lah, betul ke tidak lagu yang Tiara nyanyi tu.

Tak nak untuk apa semua. Betul lah tu. Sebagai seorang perindu, dahsyat lah. Tadi saya main sekali pun dah ada orang teka tau. Dia kata mudah sangat Mitiara nyanyi tu. Macam bagi jawapan. Sebagai seorang perindu, Dato' Jamal Abdillah untuk anda. Terima kasih. Yang mereka betul, yang salah jangan sedih. Boleh cuba lagi untuk esok. Okey, dalam teka Tiara nyanyi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Hangatkan pagi anda bersama Gang Pagi Mutiara GPM. Secara live di TikTok. Sembang santai, topik panas, gelak tahu tak henti-henti.
1: Itu lain macam tu.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 pagi hingga 10 pagi. Dia Bambam dan dia Chobi.
2: Hari ini macam biasa bertemakan dia Chobi.
3: Dan dia Bambam.
0: Memang sempoi.

0: We're ready.
1: We're ready.
2: We are ready.
3: We are ready too.
4: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masa dengan Yusof, teman hampa semua hingga jam 8 malam dan masuk jam yang terakhir dah pun. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami sampai jam 3 petang sampailah 8 malam. Dan Alhamdulillah untuk anda semua yang mungkin dah sampai ke rumah masing-masing dah pun. Ada yang nak beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa juga ada yang nak solat maghrib bersama-sama. Ada juga yang solat sunat, dah puasa sunat kan, puasa ganti dan sebagainya, untuk menantikan maghrib ni. Amin, insyaAllah masuk pukul apa, amin. Kalau untuk di Pulau Pinang, insyaAllah masuk jam 7:36 minit malam. Dan apapun untuk hampa semua, so kami nak kongsikan untuk hampa semua berkenaan dengan kata-kata hikmah lah oleh Buya Hamka. Dia kata apa tau, kehidupan itu laksana lautan, orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, kurang berhati-hati, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Jadi sebab itulah kadang-kadang kehidupan kita ini memang penuh cabaran, memang orang kata apa, penuh onak dan juga ombak yang kita lalui. Maka janganlah kita terlalu enteng dalam kita nak melayari apa sahaja yang kita tempuh. Hati-hati dalam kita melayari apa sahaja laluan dan juga ujian. InsyaAllah ada tanah yang akan kita raih, ada kejayaan yang kita akan renung bersama-sama. Dan kami doakan semoga di luar sana rakan-rakan yang mungkin diuji dengan pelbagai ujian. Kadang-kadang daripada setiap daripada kita ni diuji dengan pelbagai kesusahan dalam setiap kalau kita berdiri je tu kan. Kalau berdiri ramai-ramainya tu satu tempat tu, ada seorang diuji dengan pasangan, ada seorang diuji dengan anak, ada seorang diuji dengan di tempat kerja, ada seorang diuji dengan kewangan dan sebagainya. Moga ada jalan keluar terbaik untuk anda. Terima kasih FM segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Eh, pos macam ni pun nak sentap? Sikit je pun, tak payah ambil hatilah. Tapi, yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab, kata-kata di media sosial itu ringan ditulis. Tapi, berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey? Hashtag Mutiara FM, ambil peduli.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
0: Inilah Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, menandakan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.36 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutarFM Prihatin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan, yakni keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi Amin Yusof, teman hampa semua petang kru untuk jam ini. Dan insyaAllah selepas ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsiran wa sa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati tuan pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid Ibadur Rahman, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama, kehidupan kita ni banyak masalah yang kita hadapi. Macam-macam masalah. Bila tak ada suami, masalah cara tak ada. Bila ada masalah lah. Tak ada isteri, masalah. Ada isteri, masalah kot lain lah. Bila menikah tak ada anak, masalah lah. Orang kata macam-macam. Bila ada masalah anak, lagi banyak masalah. Bila tak ada kereta, masalah. Bila ada kereta, masalah saja. Bila tak ada duit pun masalah. Bila ada duit pun masalah. Maka apakah jalan penyelesaian untuk semua masalah yang kita sedang hadapi dan akan hadapi ini? Jawapan dia senang. Hijrah. Jawapan dia senang. Hijrah. Hijrah, insyaAllah Allah Ta'ala bantu kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Kata Allah, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, يَجِدَ فِي الْأَرْضِ, maka dia akan mendapati di atas muka bumi ini muraghaman katsira, akan banyaknya rezeki, banyaknya tempat tinggal yang bagus, banyaknya kepada dia rezeki yang melimpah ruah. Muraghaman katsira wasa'. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam ayat ini, seulang balik ayat yang ke-100 surah An-Nisa, Allah Ta'ala memberikan kepada kita, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Dalam ada hadis yang lain, Nabi kata, siapa yang keluar daripada rumahnya. Maksudnya apa? Berhijrah. Sama ada hijrahnya itu, hijrah untuk menuntut ilmu. Hijrah untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Andai kata dia matilah pada masa itu, maka matinya itu dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah kata, wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, apa yang dia akan jumpa? Yajid fil ardi muraghaman katira, maka dia akan mendapati bahawa di muka bumi ini banyak tempat untuk dia berhijrah. Wasa'ah, dan diluaskan kepada dia rezeki, sehinggalah mendatangkan kepada dia rezeki yang makmur. InsyaAllah tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini kita akan membicarakan tentang apa dia hijrah. Baik, yang pertama, Muharram. Apa makna Muharram? Bulan. Bulan itu ada beberapa nama. Ada yang dipanggil sebagai Qamar, Al-Qamar. Al-Qamar itu apa? Al-Qamar bulan yang di atas, yang di atas kepala kita, yang do berkeliling dengan kita. Nama dia apa? Wal Qamar. Yang kedua, bulan dipanggil Asyahru, iaitu bulan kalender. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan yang kalender tu, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampailah kepada Zulhijjah itu, itu dipanggil apa? Itu dipanggil sebagai Syahru. Jangan tuan-tuan sebut pula di atas adik tu, apa tu adik? Bulan. Arab kata apa? Syahru. Tak, yang tu Qamar. Yang kalender tu baru Syahru. Macam kita ni, bulan di atas pun bulan. Gaji pun bulan. Bulan kalender pun bulan. Tak semayang pun bulan. Ha, ni masalah orang Melayu ni. Bulan tu macam-macam maksud dia. Tapi kita faham. Satu lagi nama dia apa? Hilal. Anak bulan. Baik. Maka perkataan Muharram itu merujuk kepada satu perkataan yang membawa maksud sesuatu yang dilarang. Maka dengan sebab itu, bulan Muharram ini termasuk di dalam empat bulan yang dipanggil bulan-bulan haram. Yang disebut sebagai bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Tiga bulan ini berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada satu bulan yang terpisah, nama dia Rejab. Di antara Syaban dengan Ramadan. Dekat-dekat nak masuk Ramadan tadi, ada bulan nama dia bulan Rejab. Empat bulan ini dipanggil sebagai bulan apa? Bulan yang haram. Baik. Muharram, jelas disebut. Diambil daripada perbuatan orang Arab dulu-dulu. Orang Arab dulu-dulu bila datang bulan Muharram, mereka membuat gencatan senjata. Bulan ini bulan yang diharamkan berperang. Bulan ini bulan yang diharamkan menumpahkan darah. Maka dipanggil sebagai bulan-bulan haram. Maka bila Islam datang, pada bulan Muharram ini digambarkan kepada kita, jangan buat benda yang dilarang. Jangan buat benda yang haram. Jangan buat benda yang berdosa. Maka Nabi sebut di dalam hadis tentang orang yang berhijrah. Siapa dia hijrah? Yang dikatakan hijrah ialah orang yang tidak melakukan kejahatan. Yang berhijrah dengan meninggalkan sesuatu yang Allah Ta'ala larang. Ma nahallah anhu. Disebutkan dalam hadis Nabi, manahallah anhu, tinggalkan apa-apa yang Allah larang. Jangan buat, maka jangan buat. Tinggalkan larangan. Apa dia yang dilarang? Dua, al-khataya wal-dhunub. Sesuatu yang salah dan sesuatu yang berdosa. Maka itulah makna hijrah. Siapa-siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Yakni apa dia? Meninggalkan benda yang berdosa, meninggalkan benda yang salah, meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah, itu adalah namanya hijrah. Okey Ustaz, saya senyap tadi, ya. Saya pindah mai Kuala Batah, kira saya hijrah lah. Boleh lah kata hijrah. Tapi yang lebih tepatnya nama dia intiqal. Itu hijrah tempat. Nama dia apa? Intiqal. Selalu tak kita buat intiqal? Selalu. Bila? Semayang. Salli fardas subhi raka'atani ada. Allahu Akbar. Itu nama dia takbiratul ihram. Bila dah baca ayat lazim, Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman habidah i'tidal. Allahu Akbar. Sujud. Maka setiap kali berpindah rukun, setiap kali bertukar rukun, nama dia intiqalat, berpindah rukun. Daripada situlah diambil perkataan intiqal. Saya berpindah dari Sungai Petani ke Kepala Batas, maka nama dia intiqal. Mai dalam sembahyang, nama dia apa? Intiqalat. Habis itu yang hijrah ni apa Ustaz? Meninggalkan sesuatu yang Allah Ta'ala larang. Tinggalkan. Sama ada benda itu berdosa atau benda itu salah, tinggalkan. Maka itu adalah hijrah. Walaupun kita tak pindah pergi mana-mana, kita duduk di Kepala Batas. Kita tak pergi mana-mana pun, kita duduk di Penanti. Kita tak duduk di mana-mana pun, kita tetap duduk di sini. Tetapi saya dah hijrah Ustaz. Hang tak hijrah pun, aku tengok hang duduk sini tak pindah-pindah pun. Saya hijrah dengan meninggalkan larangan, dengan meninggalkan benda yang haram, dengan meninggalkan benda yang berdosa. Maka saya stop, saya hijrah. Maka itulah dipanggil sebagai وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, itu maknanya Muharram. Daripada melakukan benda yang berdosa, stop. Jangan buat. Ni haram, ni haram, jangan buat. Maka stop. Tak daripada Muharram, stop. Start daripada Muharram, jangan buat. Maka dipanggillah kita dengan perkataan hijrah. Dipanggillah kita dengan perkataan yuhajir. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Satu. Yang kedua. Kalau saya hijrah, Ustaz, apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada saya? Sekarang saya sebut awal-awal di kuliah kita tadi. Sekarang kita banyak masalah. Masalah banyak. Oh. Masalah anak. Ada orang yang menghadapi masalah. Tadi saya pergi satu tempat. Ada orang jemput saya pergi ke rumah. Saya pergi, bila pergi, saya tengok berapa tahun dah macam ni? 7 tahun. kena strok 7 tahun lah. Tak cakap, tak bangun, duduk minum susu ke hidung. 7 tahun tak cakap, 7 tahun mata je duduk lipat, duduk gerak. Badan kurus kering lah. Oh, salah. Doktor pun tak kata wali rumah, tak boleh tak tolong tengok mak kami. Saya pun tengok mak dia. Lama saya tengok. Baru anak dia tanya, ustaz tak mau baca doa apa-apa. Lah, tadi suruh tengok. Saya ni luruh benda saya tengok lah. Tuan-tuan, saya kata kat anak perempuan dia, akak ni banyak pahala. Sanggup berhenti kerja sebab nak jaga mak. Basuh mak, mandikan mak, susukan mak, tukar lampin mak, jaga mak. Setengah orang tak mau dah. Setengah orang bertolak-tolak. Saya pun ada suami bang. Saya pun ada suami adik. Kak pun ada suami. Kak nak kena jaga. Mana nak jaga mak, mana nak jaga anak-anak lagi. Apalah bela pula. Tapi si anak ni cakap, tak apalah, saya bela mak. Yang laki pula cakap, tak apalah, kami bela mak. Walaupun ni mak mentua. Jaga tuan-tuan. Ya, orang kampung duk kata macam-macam. Nak tanya lah ustaz, mak kami ni ada saka ke? Saya kata saka ada. Di mana? Di England. Duk main bola. Tak pernah faham-faham. Tak faham tu dah. Nama dia saka. Nama dia tak ada. Saka pun main bola ke? Kita ni asal macam tu, kita kata saka, saka, saka. Kalau dia tak bela saka macam mana? Katalah dia tak ada saka. Katalah dia tak ada bela. Katalah dia tak ada buat benda syirik. Tapi kita pula duk kata, saka, tu saka. Hijrah dah. Hijrah. Tapi pasal apa tuduh? Pasal apa hang boleh kata tuduh pula? Yang saka. Kata muharam. Muharam meninggalkan yang haram. Menuduh orang itu haram. Nabi sebut dalam hadis tentang orang-orang yang membawa pahala semayang. Dia bawa pahala semayang, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat. Ada tiga manusia, ada tiga amalan yang kita bawa di hari kiamat. Satu, solat. Bisolatin, wasiyamin, wazakatin. Ada tiga amalan kita bawa. Amalan penting ni. Nombor satu, solat. Nombor dua, puasa. Nombor tiga, zakat. Dalam masa yang sama, dia bawa dosa. Apa dosa dia? Wasyatama hadha, memaki orang. وَقَذَفَ هَذَا, menuduh orang, memfitnah orang. وَأَكَلَ مَالِ هَذَا, dia memakan harta orang, menumpahkan darah orang. وَضَرَبَ, dia pukul orang, menumpahkan darah orang. Empat amalan jahat dia bawa. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia maki, orang yang dia tuduh, orang yang dia makan benda yang bukan hak tadi ini, dicuri, diambil, dan orang yang dia tumbuk, dia bunuh dan sebagainya, orang-orang ini akan mendakwanya di hari kiamat. Maka pahala semayangnya dapat dekat orang tadi, pahala puasanya dapat dekat orang yang kau tuduh, pahala zakatnya kau tukar pada dia. Bila dah habis pahala, nak bayar dengan apa? Maka dosa-dosa orang tadi, engkau pula yang pikul. Inilah dipanggil sebagai muflis. Salah satu dosa yang kita bawa ialah waqazaf. Selalu kita dengarkan qazaf. Bukan qazaf. Qazaf. Zal. Qazaf. Tapi orang hari ini sebut dosa qazaf. Qazafa. Qazaf. Waqazafa hada. Menuduh orang. Di antara benda yang kita duk tuduh paling banyak sekarang apa dia? Saka. Duh, baca doa. Ni ada ni. Ada. Dia ada belah ni. Buatnya dia tak belah. Dia memang tak belah lah. Tapi dia punya tok dia dulu no ada. No duk main kat dia. Kalau tok dia tak belah, ha nak minta maaf macam mana? Sebab tu saya kata pada anak dia tadi, kau oi, nombor satu, Allah nak bagi pahala pada kau. Allah nak bagi pahala pada abang. Belah mak sakit macam ni. Saya yang bercakap ni pun belum tentu boleh bela mak macam ni. Mak dia tengok saya duk lipok. Jadi mak kami tak ada saka kan? Tak tahu mana saya tahu. Tak ada aku. Kalau ada dia terbang mencekik saya. Lah ni, apa yang kak kena buat? Baik. Ada tuan-tuan yang boleh. Di antara orang yang minta supaya mati. Siapa yang minta supaya dimatikan? Imam Al-Bukhari. Satu ulama yang sangat hebat, ulama besar. Hari ini kita duk baca kitab Sahih Bukhari, baca kitab Al-Quran paling sahih, kitab hadis Bukhari yang kedua paling sahih. Apa jadi pada Imam Bukhari di akhir nyawa dia, di akhir hidup dia? Dia bukan orang Arab mu, dia orang Bukhara. Nu dekat Uzbekistan. Baru ni duta Uzbekistan main melawat saya. Orang Uzbekistan main melawat. Duta ni kata kat saya, Datuk, nanti mai tempat saya, saya bawa pergi melawat makam Imam Bukhari di Samarkand. InsyaAllah, saya pun teringin nak pergi, duduk dengar je. Bila dia jemput tu, lapang tuan-tuan. Lega. Lepas tu kita pergi melawat Imam, makam Imam Tirmizi, anak murid dia. Bila dia balik ke kampung dia, Imam Bukhari ni kena fitnah. Dengan tuduhan-tuduhan orang buat fitnah sebab orang tak suka dengan pengajian dia. Orang ramai pergi mengaji dia, orang dah dia, orang fitnah dia. Lama-lama orang kata jangan duduk pergi mengaji dengan dia. Dipanggil dengan macam-macam tuduhan. Daripada Bukhara dia duduk, dia akhirnya dia kata dia pergi tempat lain. Duduk sini orang tak suka. Bila sampai di tempat baru dia, tak lama dia tadah tangan, ya Allah. Hidup aku ni makin sempit, ya Allah. Kalau hidup ni menimbulkan fitnah, kalau nak matikan aku pun aku redha. Sebulan lepas dia doa, dia mati. Maka harus kepada orang yang ulama, harus kepada orang alim. Kalau hidup dia menimbulkan fitnah pada masyarakat, harus pada dia untuk dia minta mati. Bukan dia minta orang lain mati, dia minta dia. Contohnya saya ni lah, dipaksa mengeluarkan satu fatwa yang salah. Kalau engkau tak keluar, nahas engkau. Maka saya boleh tadah tangan, ya Allah. Kalau aku hidup menimbulkan fitnah, lebih baik aku mati, ya Allah. Harus. Tapi macam kita yang ada minta pula. Yang kita ni pula dengan siapa yang kita nak minta? Ah, macam tadi. Tuan-tuan ingat ada satu filem dulu. Nur Kumulasari berlakon dengan Jin Samsudin. Yang mana ingat? Dia menikah dengan Jin Samsudin. Balik-balik menikah tu accident dengan lori balak. Jin Samsudin tu nama Jiman kalau tuan-tuan ingat. Kena belah kepala. Bila belah kepala jadi lumpuh. Duduk atas kursi roda, duduk tak ingat. Mak dia siapa dia? Mak dia Nur Rizan. Bekas isteri P. Ramli berlakon filem tu. Nur Kumulasari ni bila tengok laki macam tu, dia minta cerai. Dia pergi menikah dengan orang lain. Pergi menikah dengan orang lain, madu pula dengan Oji Ahmad Daud. Dua-dua mati lemah, Oji dengan laki dia. Nur Kumulasari balik semula ke kampung. Cari balik laki dia, Jiman tu. Mak mertua dia kata, kenapa kau datang lagi setelah kau tinggalkan Jiman? Kenapa kau datang menyakiti hati kami lagi? Dulu kau minta cerai lah balik. Pergilah kau daripada sini. Oh, mak dia halau dia. Lepas tu mak dia tadah tangan. Ya Allah, kalaulah baik untuk anak aku ni hidup, kau sehatkanlah dia. Kalau mati ni baik pada dia, ya Allah, kami redalah kematiannya, ya Allah. Maka harus doa. Pada orang yang dah tak ada harapan, maka harus pada masa itu berdoa. Jangan pergi orang yang baru sakit gigi. Sakit apa, mak? Aku sakit gigi lah. Ya Allah, kalau hidup pada dia bagus, kau sehatkanlah. Kalau mati dia, tariklah nyawa. Jangan baru sakit gigi, hampir cabut, selesai masalah. Ni hak cerita ni, hak macam saya cerita ni. 7 tahun, tak cakap apa lah. Duk wayar masuk ke hidung. Makan, tak makan nasi 7 tahun, tak cakap apa lah. Maka harus. Yang banyak yang saya sebut tadi, yang berlaku kepada kita ialah apa? Dosa qazaf. Selalu kita sebut qazaf ialah menuduh orang berzina. Menuduh orang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan lewat dan sebagainya. Termasuklah qazaf ialah dalam hadis yang saya bacakan tadi, menuduh orang, memfitnah orang. Jadi tuan-tuan, sempena dengan bulan Muharram ni, kalau ada benda-benda yang kita buat, yang kita duk buat, salah satunya menuduh orang. Tak katalah, makcik tak katalah, ustaz. Tapi tak katalah. Itu nak kata siapa? Itu saya cerita. Dah, lepas dia balik tu yang... Tapi malah kata. Tapi lepas dia balik tu yang jadi itu. Nak kata juga. Tanggunglah dosa. Tuan-tuan.

0: Itu doa.
1: Nombor dua,
0: sembahyang.
1: Perbaikilah amalan kita. Perbaikilah sembahyang kita. Allah Ta'ala akan settlekan masalah awak. Dalil An-Nisa 100. Ada tak benda-benda yang tak betul yang kita masih kekalkan? Betulkan. Ada tak benda salah yang telah kita buat, yang sedang kita buat? Perbetulkan. Itu dipanggil apa? Yuhajir. Perbaiki. Kenapa saya berniaga ustaz ada aja masalah? Dapat untung sikit, orang rompak. Elok saya berniaga maju sikit, tuan kedai nak ambil pula, tak jadi pula sewa pula. Kenapa saya ada masalah ustaz? Jawapannya, engkau belum bertaubat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, Nabi Nuh kata pada umat dia, istaghfiru rabbakum. Berdoalah kamu kepada Allah. Tuhan tu maha pengampun. Siapa-siapa yang minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala akan turunkan pada dia hujan mencurah-curah. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia anak-anak yang baik. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia rezeki yang melimpah ruah. Kenapa hidup kita sempit? Kenapa anak kita bermasalah pada kita? Kenapa? Sebab awak tidak bertaubat. Selalu orang bila anak masalah, no. Cikgu masalah ni, didik anak tak betul. Cikgu salah. Ini taulah kawan-kawan dia lah ustaz, ada ikut kawan. Kawan pula salah. Tak tahulah budak-budak zaman sekarang ustaz, zaman sekarang pula yang salah. Makcik salah tak? Makcik tak salah. Pakcik? Pakcik saya lagi tak salah ustaz. Saya tahu apa? Tahu apa? Masa pakcik menikah dengan makcik dulu macam mana? Mamak tak setuju. Ayah? Ayah pun bantah. Tahu? Kami menikah lah, biar pergi kat dia bawah. Lepas tu tak ada minta maaf kat mak pak. Tak ada, bukan salah kami, kami buat benda halal. Bukan kami buat benda haram, kami buat benda halal. Betul ya, benda halal. Tapi kita jangan lupa, redha Allah fil redha al-walid. Keredaan Allah pada keredaan bapa, keredaan Allah pada dua mak bapa. Apa salahnya minta maaf?
2: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Datuk Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah bahagian pertama. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Okey, Mutiara FM segalanya untukmu. Saya malam ini bertugas untuk menemani anda di ruang udara Mutiara FM. Segalanya untukmu di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih rakan penolong jurucara dari unit MCR yang pastikan kelancaran kejelasan frekuensi ini ke pendengaran anda. Semoga malam ini semuanya dalam keadaan yang ceria-ceria belaka. Yang mana yang tengah buat kerja macam biasa, kita teruskan dengan pekerjaan kita. Dah kata kena kerja kan? Jadi yang sedang mandu, selamat mandu. Yang pada ketika ini baru saja nak keluar rumah, duduk dalam kereta, dengar suara ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda.
1: Sampai ke pinggir-pinggirnya.
0: Jangan lupa waktu isyak kita pukul 8.52 minit malam.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: FM.
1: Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Nabi kata besar ataupun tidak pahala yang satu-satu orang itu nak dapat bergantung kepada besar ataupun tidak ujian yang menimpa dia. Nabi kata nak tahu sama ada kita dapat pahala tu besar ataupun kecil, tengok ujian Allah dekat kita. Lagi besar ujian Allah bagi dan kita sabar, lagi besar pahala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu kaum ataupun dalam konteks orang perseorangan, Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu orang, ibtalahum, Tuhan akan tes, Tuhan akan uji depa. Faman radiya falahur ridha. Nabi kata siapa yang Allah tes dia, Allah uji dia, Allah kenakan bala kepada dia dan dia redha, falahur ridha, maka redha Allah dapat ke dia. Wa man sakhita, Nabi kata barang siapa yang apabila Allah tes dia, Allah uji dia, Allah bawa mai satu bala kena dekat dia, dia jadi marah-marah, falahus sakhat, maka baginya murka Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa tidak ada seorang pun daripada kita yang boleh hidup atas dunia ni sampai hari mati kita tanpa kita kena test dengan Tuhan. Cuma test ataupun ujian Tuhan dekat kita ni besar atau kecil. Cuma test ataupun ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa mai dekat kita ni dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk sakit. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala test dia dengan sakit, dia tahan. Allah twist test tu daripada sakit kepada nikmat, dia kalah. Ada manusia bila Allah test dia dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan kepayahan hidup, dia boleh bertahan. Tapi Allah twist, Allah ubah ujian itu dengan ujian nikmat, dia rebah. Masing-masing manusia dengan masing-masing daya tahan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi dekat kita ketahanan. Mailah ujian dalam bentuk sakit pun kita tahan, Allah bawa mailah ujian dalam bentuk nikmat pun kita tahan. Kok mana pusing pun kita dengan Islam.

0: sampai kalau kita didik anak dengan menjaga salat, rezeki tak usah bimbang. Sebab Rasulullah jamin orang yang mendidik anak-anaknya dengan menjaga salat, rezeki akan datang daripada sumber yang tak pernah diduga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis-salah. Wahai Abu Hurairah, didiklah anakmu dan perintahlah anak keturunanmu menunaikan salat. Fa inna Allah ya'tika bir-rizqi min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan kepada kamu rezeki-rezeki daripada sumber yang kamu tak duga. Ha, tu dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan boleh pergi buat kajian atas muka bumi ni tuan-tuan. Orang yang jaga semayang tak pernah susah.
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: FM. Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asia bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Tuan-tuan tinggal Quran dalam hidup tuan-tuan sebelum ni, maknanya tuan-tuan hidup di sini lebih baik daripada tuan-tuan hidup sebelum ni. Sebab sejak tuan-tuan duduk dekat sini, tuan-tuan baca Quran. Disebabkan tuan-tuan baca Quran, saya baca Quran, Allah bagi kita berjumpa hari ini. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakin aktsara an-nasi la ya'lamu. Janji Allah, Allah beritahu Allah, walaqad karramna bani Adam, aku muliakan anak Adam. Tuan-tuan anak cucu Adam, saya anak cucu Adam. Sebab tu saya ni tak ada hak nak hina tuan-tuan. Sebab Allah sebut dalam Quran, aku muliakan anak cucu Adam. Tapi sayang, kita hina diri kita sendiri. Bila kita start hina diri kita, maka seluruh alam akan mula hina kita. Pasal kita lawan Tuhan. Saya sendiri kalau mula hina diri saya dengan buat benda-benda yang tak betul, tuan-tuan jangan takut, satu dunia akan menghina saya. Sebab Tuhan muliakan tuan-tuan. Tuhan sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, tuan-tuan mulia. Sebab sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh menafikan tuan-tuan bukan anak cucu Adam. Sampai bila-bila? Selagi tuan-tuan pegang status aku anak cucu Nabi Adam, aku mulia. Tapi soalannya, bagaimana kedudukan orang yang mulia? Bila kata ada zalim, ada jahil, tuan-tuan dengan saya, kita tak boleh lari daripada buat dosa. Sebab tu saya main sini, saya tak boleh main belagak macam saya tak buat dosa. Saya ada buat dosa, tuan-tuan ada buat dosa. Dan tuan-tuan kena mengaku tuan-tuan buat dosa. Hari ni ramai orang buat salah, tapi dia tak mau mengaku dia buat salah. Dan dia masih nak bagi tahu kata benda yang dia buat betul, walaupun dia berada dalam keadaan tuan-tuan dan keadaan saya. Macam saya kata tadi, saya pasal tak kena tenggak, jadi boleh saya mengaku kata saya tak buat salah? Tak boleh. Benda yang saya buat tetap salah, tetap dosa. Sama macam tuan-tuan, tuan-tuan kena mengaku tuan-tuan buat salah, tuan-tuan berdosa. Selagi tuan-tuan tak mengaku, selagi itu tuan-tuan akan terus kekal buat apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan buat betul. Tuan-tuan tak betul, saya pun tak betul. Yang betul satu ya, Quran. Tuan-tuan tak ikut Quran, tuan-tuan salah. Saya tak ikut Quran, saya salah. Tuan-tuan ikut Quran, tuan-tuan betul. Saya ikut Quran, saya betul. Jadi betul salah kita bukan duduk di sini. Betul salah kita duduk ke Quran. Tuan-tuan tinggal Quran dalam hidup tuan-tuan sebelum ni, maknanya tuan-tuan hidup di sini lebih baik daripada tuan-tuan hidup sebelum ni. Sebab sejak tuan-tuan duduk dekat sini, tuan-tuan baca Quran.
3: FM. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. In Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
4: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaan itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
3: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
5: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
3: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
6: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
7: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
3: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
8: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
3: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
9: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
3: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
10: Tapi kita berayu kepada nelayan tempat dengan biasa C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan biasa C2 untuk terus ke laut.
3: Muhammad Faiz Fazil.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Hyung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan 2 mata hasil 2 keputusan seri dan 1 kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla,

Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Terbaik semua datang sini.

Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum untuk anda yang berada di mana sahaja di ketika ini. Saya malam ini bertugas menemani anda di udara Mutiara FM. Dan yang pastinya pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Isnin 29 Jun 2026 bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijri. Semoga hari ini dan pada ketika dan waktu ini semuanya dalam keadaan yang ceria bahagia. Walau apa juga yang sedang anda lakukan, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan. Yang mencari rezeki pada malam ini, yang bekerja, selamat menjalankan pekerjaan anda. Yang bersantai di rumah, selamat bersantai di rumah bersama dengan ahli keluarga. Rakan teman kita yang berniaga malam ni, terima kasih kerana sudi memperluas dengarkan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Tak kira lah, buka kedai runcit ke, buka restoran ke, buka warung ke, ataupun stall kecil. Yang pastinya anda sudi untuk mempromosikan Mutiara FM ini kepada pelanggan-pelanggan anda. 9.27 minit malam, macam biasa kita akan bersama dalam ruangan Cafe Music. Ruangan di mana anda mengirimkan lagu-lagu pilihan anda dan dihantar ke WhatsApp Mutiara FM ini, dan saya pula akan pilih lagu mana yang terbaik untuk saya keudarakan dan sama-sama kita dengar di frekuensi Mutiara FM ini. Yang mendengar menggunakan frekuensi kami 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Begitu juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click. Terima kasih. Jadi hangpa yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Click, pakat-pakat kita cepat-cepat download. Semua percuma.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Berlalu tadi lagu nyanyian Datuk Siti Nurhalizah dengan lagunya Indah Percintaan. Jadi bila bercinta ni semuanya indah-indah belaka. Bila putus cinta semuanya dia jadi macam mimpi yang ngeri pula kan. Jadi pun terima kasih, dan lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh pendengar ataupun sahabat Mutiara FM kita yang menamakan dirinya sebagai Nur Aini. Saya santuni dengan ucapan terima kasih untuk pendengar pertama kita yang telah pun saya keudarakan lagu pilihannya melalui ruangan kafe muzik kita pada malam ini. Dan terima kasih untuk rakan-rakan teman kita yang lain yang lapor diri malam ini. Kita ada Azman di balik pulau. Kita ada Noraini tadi. Kita ada Pak Din di Permata Empau. Kita ada Rosmah di Dibung Tebal. Hafiz di Tasik Gelugur. Kak Piah di Teluk Bahang. Zamri di Bukit Mertajam. Cik Ani di Sungai Ara. Mak Isa di Batu Feringgi. Salmah di Seberang Jaya. Ini rakan-rakan teman kita yang merupakan silent listener kita. Dia berdengar sunyi-sunyi ya kan. Saya juga nak buat ucapan selamat mendengar Mutiara FM. Dan insyaAllah saya akan terus temani anda sampailah jam 12.30 malam ni. Jadi yang memandu waktu ni hati-hati. Dan saya juga dapat info ada setengah kawasan kabarnya hujan tapi tak lebat lah katanya. Jadi hati-hati, tambah-tambah hujan ni pula kan. Jadi kita kena hati-hati. Jalan tu licin, track licin, dia mempengaruhi kelajuan kita. Jadi apabila kata-kata licin tu, kita kena pelan lah sikit. Bukan kata jalan licin, jalan yang basah ni, kita lagi duk tekan. Itu bahaya. Baik, untuk pilihan lagu ataupun lagu kedua yang saya nak keudarakan ini, ini lagu yang dipilih oleh sahabat kita Muhammad Amir. Selamat malam untuk Muhammad Amir. Muhammad Amir nak dengar lagu nyanyian kumpulan Fahrenheit dengan lagunya Kasih Orang Muda. Malam ni jom sama-sama kita dengarkan daripada kumpulan Fahrenheit dengan lagunya Kasih Orang Muda. Waktu lah ni dah pukul 9.41 minit malam. Dia ada beza. Kasih anak remaja, kasih orang muda lah, kasih orang veteran. Jadi ada rentak dia lah, rentak dia tu. Lain macam pandai-pandai kan. Mutiara FM, segalanya untukmu. Cafe Music.

0: 99, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.47 minit malam. Abang Haji kita tengah mandu katanya. Abang Haji Elias Pian, dia nak dengar lagu ni, Hakikat Sebuah Cinta. Katanya lagu ditujukan khusus buat Mami, Mami Kuih Kampung Dodoi. Orang Kampung Dodoi, selamat malam. Orang Teluk Kumbang, selamat malam. Lapor diri malam ni, Haslina Hassan ataupun Kak Ina. The famous laksa in town. Jangan faham segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kang Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mujar FM.
1: Mujar FM segalanya untuk 957 minit malam di mana jua anda berada. Macam biasa, saya santuni anda dengan ucapan selamat malam yang baru saja mendengar kami di Mujar FM ini juga. Selamat mendengar Mujar FM. Semoga ianya menjadi satu platform untuk anda mengetahui bukan saja untuk anda berhibur, tapi juga untuk anda mengetahui pelbagai info-info menarik yang juga kami selitkan, kami sajikan di sepanjang siaran di Mutiara FM ini. Jadi kepada pemandu-pemandu e-hailing kita malam ini, selamat untuk anda mencari rezeki, rider-rider kita. Begitu juga dengan anggota-anggota keselamatan kita yang ke hulu ke hilir memastikan ketenteraman, kelancaran lalu lintas. Kalau yang meronda, mereka memastikan keadaan sekeliling ataupun keadaan persekitaran dalam keadaan yang tenteram, selamat. Yang mana yang menjaga lalu lintas pula, memastikan tiada kesesakan. Itulah yang patut kita sanjungi, pengorbanan abang-abang kita yang bertugas sebagai anggota keselamatan ni. Jadi kepada anda yang mana pada waktu dan ketiga ini sedang menyambut sera mungkin. Okey, 10 dah. Baru bekam malam agak lewat kan. Tapi ada di kalangan kita yang orang kata apa, makan ringan-ringan sambil duduk minum kopi ke apa. Sambil duduk tengok TV mungkin. Tapi dia buka juga radio, dengar. Selamatlah saya ucapkan untuk anda bersama dengan rakan teman ataupun ahli keluarga di ketika ini. Dan tadi selepas saya kudarkan lagu Hakikat Sebuah Cinta daripada kumpulan Iklim tadi, ataupun saya kudarkan lagu yang dinyanyikan oleh Kak G kita ataupun Fauzia Latif dengan lagunya Terata Layu di Tasik Madu, di mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Syazila. Syazila yang kabarnya berada di Teluk Tawak katanya, mendengarkan Mutiara FM ini bersama dengan rakan teman katanya. Dan ini pula lagu yang dipilih oleh orang Teluk Kumbang kita, daripada kumpulan Masa, Patahnya Sayap Malam. Lagu pilihan Haslina Hassan ataupun lebih mesra dengan panggilan Kak Ina, laksa kita di Teluk Kumbar. Selamat malam orang Teluk Kumbar.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. 10.9 minit malam dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan pendengar kita. Dan saya pendengarkan di frekuensi Mutiara FM ini dan diharapkan lagu-lagu ini menepati cita rasa halwa telinga anda pada malam ini ya. Dan lagi daripada sahabat kita yang mengirimkan dedikasi juga ucapan, yang ini saya terima daripada Abang Long. Abang Long buat ucapan selamat malam untuk rakan teman yang mengenali diri ini. Dan kabarnya Abang Long dalam perjalanan menuju ke Parit Buntang. Oh tu dia. Jadi rakan teman kita yang lain yang lapor diri, dikirim dedikasi ucapan daripada Cikgu Cikgu Li. Cikgu Li juga buat ucapan selamat malam untuk teman-teman lama, khususnya buat Syam yang berada di Permatang Tinggi C. Juga rakan-rakan yang pernah bersama bekerja di Kelang Del dulu katanya. Del Bukit Minyak, okey. Itu dia bila kita buat ucapan. Ucapan kita ni kita tujukan kepada rakan-rakan lama. Secara tak sengaja rakan lama ni dah mungkin kata, ish ya, member kita ni tak ingat kita lah. Tiba-tiba dengar Mujal FM, dengar nama dia pun sebut. Automatik, alamak. Oh, dia duk ingat ikat aku. Haa, lagu tu lah. Dalam kita menjalinkan ikatan satu rahim ni, kita bina ikatan satu rahim ni, masa mula nak berkawan, kita mula dengan elok. Esok-esok ni mana nak tahu kan? Ada terguriskan perasaan tu. Kalau boleh tu, janganlah kita putuskan tali satu rahim yang kita dah bina lama tu. Ini kadang-kadang benda kecil berkawan punya lama, sebab benda kecil putui. Ini lagu pilihan Kak Ani kita, daripada Ziana Zain, Mada Berhelah.

0: boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Griffin Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

FM. Segalanya untukmu, Putera FM, segalanya untukmu. Dua kali yo, segalanya untukmu. Jadi diharapkan semoga malam ini dalam ruangan Cafe Music semuanya terhibur dengan lagu rakan teman kita. Ya, yang mana tadi lagu yang berjudul Rindu Bayangan. Rindu Bayangan, nyanyian JJ, merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita, Abang Kamal Kamarul Bahrain, orang Bukit Bendera. Juga baru saja ke udara tadi lagu nyanyian Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet, lagu yang dipilih oleh saudara Faizal kita. Dan lagu semalam nyanyian Aina Abdul pula, lagu yang dipilih oleh Cikgu Hidayu kita. Cikgu Hidayu kita orang Penaga. Jadi kepada yang bergelar Cikgu, terima kasih kerana mendidik, mendidik anak-anak, anak saya pun untuk belajar lagi, anak-anak tuan-tuan juga perempuan yang dihantar ke sekolah. Terima kasih banyak-banyak. Di atas segala tunjuk ajar, di atas segala ilmu yang telah pun dicurahkan oleh seorang guru kepada muridnya. Jadi bila dah kata sebut cikgu, bila dapat title cikgu ni, sampai bila-bila, sampai habis hayat pun orang duk sebut cikgu. Itulah, saya pun teringat cikgu saya. Tapi banyak dah cikgu saya pun yang dah pergi menghadap ilahi. Di mana kalau tanpa cikgu, tanpa guru ni, macam duk katalah kita akan hilang arah. Apa juga yang kita pelajari, apa juga yang kita nak nak tahu, bukan kata kita belajar sendiri, kita perlu ada guru. Baru kita tak tersesat dan juga kita tak tersilap dalam kita mencari ilmu yang kita kata ilmu yang betul-betul afdal ni. Selamat malam untuk semua cikgu, tak kira lah yang masih berkhidmat ataupun yang telah berpencin. Jasamu akan sentiasa kami kenal. Berakhir tadi ruangan Cafe Music. Namun suara ini tidak akan diam lagi. Suara ini akan diam dan pergi tepat jam 12 tengah malam nanti. Bob Cinta Terhalang, Mutiara.

boleh mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Muter FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Muter FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piala FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piala FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

11.56 minit malam. Cinta sampai di sini. Begitu juga dengan suara yang sedang berkumandang ini. Nampaknya tugasan saya sampai di sini sahaja untuk edisi pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih untuk rakan penunggu jutera dari unit MCR. Semua DJ-DJ Mutiara FM yang bertugas hari ini. Dan yang paling kami hargai, pendengar-pendengar Mutiara FM. Sampai kita berjumpa dan berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Azhar Abin dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam National Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit

hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki ya? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live titel seketika nanti. Dan bersiap sedia dengan kopi O, T.O. panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soge. Abis pun saya, adik Soge juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya. Saya kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

0: kali Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

berceritaan One of His Lyric oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nur Alif Syed Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pukul Sena, Padan Terap, Ian Bendan dan juga Kuala Muda, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Salike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Dabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin, kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghribi pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Linda Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jafar, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang Jiji Gemas, ada Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jari Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, kata jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribadah lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bus, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih ohon.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

lontaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumbulan Lavender. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya. Yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Nun Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi itu di kebanyakan tempat supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan. Di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, mana-mana besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Sofi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa? Rosila Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pan-pan-pan, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja, 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Gani Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rambu-rambu Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu. Saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng Tunggu Bola Sepak ke yang hadir, Tunggu Bola Sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yap hadir. Okay, I Do Boncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari lahat datu. Gentleman 006, ya ke gentleman? Biar betul gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
kepada lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia pemain dengan Dari Kaca Mata, Nasional Kimburhantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Beda kata dia suka lagu ini. Mak Beda, betul ke Mak Beda? Dia kata Mak Beda ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Beda ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik, bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita, kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi, terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah, kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul, biar kata orang tu beradab sopan, sampai kita disegani oleh semua termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Datuk Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agensi ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game berhantu sambil-sambil tengok bola tu.

Kosong Brazil kosong. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran daripada Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri. Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementara, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, Pan. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Mama Adnan, Jajar 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati, Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Okey, ramai lagi. Yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijah dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik musim-musim raya ni, bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya, betul. Wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Wah, aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh, gitulah. Okey, Juria Jaafar menaburkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero, Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. M memberikan salam. Okey. Ataupun Am ya, Kori 3 Ainul Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis sebi buju katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan melalui lagunya Hardil Jo Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. Tiga perjumpaan dari Jepun, satu menepati sasaran dan satu itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. Empat percubaan dari Brazil, satu mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okey, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun, Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Azhar, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Izan, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wuih, Rita Razi 84, mantap, Zila Hida, Asyam Emiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani, ramai lagi ya. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan eh? Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, diri oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran susukan TV RTM. Terus layan Game Bunuh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok K dengan lagunya Biasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 mendapati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 mendapati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano membolehkan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah, lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik, selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa, untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepa, Abang Kurir hadir bang, salam dari Sarawak, mantap dalam perjalanan dari Miri. Nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, bang. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mok Wan, salam dari Usuk Produa NAC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, pam, mantap. Ada komen juga Abang Lori, ramai hari ni pilot darat, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifa Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha, kita ada siapa lagi, Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Pau, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Ma'on pun hadir. Pak Ma'on, waktu-waktu begini Pak Ma'on. Pak Ma'on nak cari joget lambat ke Pak Ma'on? Sini tak ada joget lambat Pak Ma'on. Dekat Nasional Game Buruh Hantu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Ma'on juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lantaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Ya, betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penyamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terdekat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diikrankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JBA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 6979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rusana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mastura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Adi, waalaikumsalam. Bija kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, dan musik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alif, di National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Switch out dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit tambahan, kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini, ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1. Tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola, kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fung memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian pelanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee, ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita, ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Brotus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda Edi, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobeng, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan Creation, Saleha Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Bart SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah, ramailah, eh. Pendengar Game Berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini, termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

bineînțeles, din Taman Astacona. Ada yang bertanya, bang, Taman Astacona ni dekat mana? Dan kalau dulu-dulu Taman Astacona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Di sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul, di sinilah cinta mereka dipertemukan menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astacona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya, meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat peramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dek Tan, Jamila 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamila Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acik Aini 67, Kiala Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78. Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ini salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okay, jom kita hentikan dahulu seketika. Menangis tepi buju kaca, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu
dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Aziz Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: dunia.
1: Bele Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyerlah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam DJ. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam. Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Putih, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faizul Tok Din, kita ada Dila juga, Ejen White Gluta Horse, Sukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang, dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September eh? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay. Satu lagi aksi dalam pusingan 32. Tadi Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1. Jepun, apakah Jerman ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan. Let's go no, tarik selimut kan. Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir. Nadira Nistalio. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk katil, menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun, tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey. Jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula. Memasuki minit yang ketiga, Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan National Game Buruan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Benar dan juga Kuala Muda, Selangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu, Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandar dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila, Nizam, Nur Hafiz, Mahmat, Cik Nano, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya, Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza, Yam, Junaidi, 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokhtar. Mantap semua. Semua okey lagi geng-geng bro tu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga geng-geng bro tu. Prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Liza Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kawi, Assalamualaikum salam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Memilih Jerman. Okey. Jombi PK katanya saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78 Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad Didik Wadi Amran Omar Syasha. Selai daun setitis embun. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: pemain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati, menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita, kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada, ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah, ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK, memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. 3 percubaan belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay 2 percubaan, 1 menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54, Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menara Melaka 5.53, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Perlis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhantu, walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Buruhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Buruhantu di Nasional FM.

Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karainah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam, ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik. Itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama' menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last kali, dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu, Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain. Yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak, tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu, para jemaah, dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi, maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryam.

0: Maryami para jemaah sekalian. Sebab Maryam, dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah. Tuan-tuan sekalian, Asiyah, yang mana para jemaah dimiliki oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai Ratu Syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang berkerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah tu Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah. Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sesara siapa? Asiyah. Yang sesara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi, para jemaah, juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini, para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur-galurnya melalui Ibrahim AS. Sebab itu, para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu, hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman. Dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allah Yarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Buruh Hantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruh Hantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay, saya sokong Paraguay. Paraguay, saya prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadi lah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Nanti ada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Mantap semua yang anda melaporkan diri bersama dengan saya juga. Terima kasih melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook, kami muat turun berbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai Nasional, kami muat turun berbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita, setiap langkah kita pastinya ada tujuannya. Dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya. Dan setiap harapan tentu ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: FM. Ya, Zam Tra FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Selasa 30 Jun 2026 bersamaan 14 Muharram 1448 Hijri. GPM setia bertemankan Bambam 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti, hari yang terakhir untuk bulan Jun 2026. Okay? Dan apapun untuk anda, terus kekal ceria bersama-sama dengan kami walaupun sejuk cuaca di Pulau Pinang pagi ni kan. Semalam pun hujan di beberapa tempat kan. Bila bangun pagi ni, tarik selimut tu kan. Dan pasti juga ada yang mungkin semalam tengok bola kan, di antara Brazil dan juga Jepun semalam. Pagi ni jangan nak lihat bangun. Dan juga ada yang tiba-tiba MC hari ni. Okay, dan apapun untuk anda, terus kekal ceria bersama-sama dengan kami. Dan macam biasa, okay, Bambam makan terus setiap temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.55 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan program segalanya untukmu.
1: Inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.
2: Kesemua orang yang kuat imannya, ulu himmahnya. Sedih sekali-sekala, down sekali-sekala tu biasa, semua manusia termasuk saya. Tidak ada orang yang imannya tinggi yang sentiasa lemah semangat, tak ada. Ketahuilah, ketika kita selalu lemah semangat, iman kita mempunyai penyakit. Pilih salah satu daripada ibadat yang banyak. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk jadikan ibadat yang jadi qurratu ain lahu. Ada orang Allah jadikan puasa sebagai penyejuk hati dia. Dia suka puasa. Ada orang dia suka solat. Maka dia banyakkan ibadat yang menjadi penyejuk hati dia. Kata Imam Al-Hasanul Basri, cari penyejuk hati kita. Sama ada ketika baca Quran, atau solat kita, atau sedekah kita. Tiap-tiap orang tak sama. Rasulullah, semua ibadat adalah penyejuk hati. Sallallahu alaihi wasallam. Kita, Allah Ta'ala bagi. Mungkin dengan solat, mungkin dengan membanyakkan selawat, ataupun dengan puasa, ataupun dengan sedekah. Wallahu alam, tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk bagi. Melalui ibadat apa. Kuatkan iman kita dengan menambahkan ibadat yang ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang, mayang malah apa semua, bukan tak solat lima waktu. Solat lima waktu macam biasa, cuma dia punya doa ibu dia. Dia telefon mak, doa untuk abang si mak. Minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ni antara kunci yang paling besar, minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia. Try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, bagi tahu. Mak sebut, mak redha hidup abang. Dia membuka banyak lubang-lubang yang tertutup dan

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ya, terus dikarenakan pagi-pagi anda bertemankan Bambam GBM edisi Selasa 30 Jun 2026 bersama dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat-sihat sejahtera hari ini. Semoga ceria-ceria selalu. Okey, dan pastinya Bambam insyaAllah akan terus ditemankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, dan pastinya pagi ni mendebarkan juga. Kalau kita Bambam nak kongsikan juga update terkini perlawanan di antara Jerman dan juga Paraguay, okay, yang mereka dah pun masuk, kita pun dah pun selesai, kita pun masa tambahan, dan kini kedudukan akan ditentukan melalui sepakan penalti, okay. Dan pasti juga waktu anda hari ini yang tengah madu, berhati-hati memandu, okay, yang tengah bersiap-siap kelam kabut hari ini, semalam tengok bola kan, Brazil lawan dengan Jepun, pagi ni ada yang tersasar ke tu, jangan macam tu, okay. Alright, terus kekal semangat, okay. Dan macam biasa kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, sejuk je cuaca pagi ni kan, pastikan mood kita pun sejuk juga hari ini. Okey, dan kita nak pantau seketika info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang, yang mana trafik perlahan menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang, dan seperti biasa di atas Lebuh Raya dari Permatang Pau, okay, menghala ke Perai, trafik juga perlahan pagi ni, okay, dan di lain-lain kawasan, okay, sama macam semalam kan, sesak ini kebanyakan tempat, okay. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda, okay. Dan pasti juga hari ini topik yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama, terus layan Mutiara FM segalanya untuk

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tengok jam sampai rumah.
2: Pagi ni.
1: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
2: Dia Jombi.
1: Bersama dengan kami.
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: FM.
1: Segalanya untukmu.
2: Yes, 7.32 minit pagi waktu ini GPM masih lagi Bam-Bam temankan anda. Okey, dan pastinya pertemuan di antara Jerman dan juga Paraguay sebentar tadi berakhir, yang mana Paraguay layak ke peringkat yang berikutnya. Namun Jerman terpaksa akur dengan kekalahan, okey, untuk sepakan penalti sebentar tadi. Fuh, macam game hari ini. Alright, dan pasti juga untuk anda, kita akan kongsikan lebih lanjut lagi berkaitan dengan pertemuan yang berlangsung juga awal pagi tadi dalam Kopi Bola Pagi. Okey, dan pasti juga untuk anda, okey, jangan lupa untuk terus, okey, tonton saluran Sukan Plus, TV OK dan juga saluran-saluran RTM untuk anda ikuti perkembangan berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Okey, dan pastinya pagi ni juga nak kongsikan bersama-sama dengan anda satu topik yang menarik juga yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan media sosial. Adakah anda memang kaki media sosial ataupun sebaliknya? Ataupun anda kalau kata buka media sosial tu kan, sekadar buka je, nampak status buat dek ya kan. Tapi tu lah, setengah orang kalau kata dia main media sosial ni kan, dia jangan buat main. Dia tengok tu dia party satu kan. Sekejap lagi mana kongsikan bersama-sama dengan topik perbincangan kita untuk hari ini. Okey, terus layan Cara FM segalanya untukmu.

Setelah sekian lama menunggu Erling Haaland akhirnya berpeluang membawa Norway kembali beraksi di Piala Dunia. Penyerang yang digeruni seluruh dunia ini telah memecah pelbagai rekod di peringkat klub dan kini mahu melakukan perkara sama bersama negaranya. Kekuatan fizikal, kepantasan dan penyudah yang luar biasa menjadikan Haaland antara penyerang paling berbahaya dalam kejuaraan ini. Lawan yang mungkin mampu mengawal permainan Norway selama 89 minit tetapi satu peluang saja sudah cukup untuk Haaland menghukum mereka. Itulah sebabnya beliau menjadi pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.

0: Apa ni? Apa ni? Padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, 7.42 minit pagi waktu ini. Bambam masih lagi ditemani oleh
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal apa Biba? Okey kan Biba hari ni?
3: Okey, Alhamdulillah.
2: Tadi nampak sedih apa pasal apa? Cuba cerita kat Bambam.
3: Tak start engine lagi ni.
2: Tak start engine lagi. Lambat-lambat lah ni. Lambat panas ni. Okey, baik. Tak apa Biba. Sekejap pergi belakang, ketuk utapi 30. Pumping 15 boleh
3: Allah, okey bolehlah.
2: Ini yang jenis ni balok macam ni kena buat macam tu lah. Kan dia kata tak nak panas kan, tak nak masalah. Sekejap pergi belakang, ketuk tampi 30, pampi 15 lah.
3: Baik.
2: Jadi untuk orang yang mungkin nak tengok sekejap Bibah ketuk tampi 30, pampi 15 untuk mengembalikan mood pagi ni. Okay, boleh tonton kat TikTok Metro FM. Bukan senang lah nak tengok Bibah ketuk tampi ni. Okay, dan pasti pagi ni Bibah kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Dan sebelum tu kita nak kongsikan juga ini berkaitan dengan Mahkamah Rayuan telah pun menjatuhi hukuman denda RM10,000 atau 6 bulan penjara jika gagal membayar denda itu terhadap seorang peniaga selepas didapati bersalah atas pertuduhan menyebarkan berita tidak benar berhubung kematian seorang anggota polis yang kononnya disebabkan suntikan vaksin COVID-19 5 tahun lepas tahun. Dan ketika menyampaikan keputusan sebulat suara mahkamah yang mana hakim pendakwaan telah pun berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah terhadap mangsa, dan beliau berkata anggota polis yang disebut dalam hantaran yang dimuat naik di media sosial tu sebenarnya tidak meninggal dunia, sebaliknya hanya mengalami komplikasi kesihatan dan tiada bukti yang mengaitkan keadaan kesihatan anggota polis terbabit dengan suntikan vaksin itu. Dan hakim berkata tindakannya itu adalah tidak bertanggungjawab dan cuai serta berkemungkinan bertujuan menimbulkan ketakutan atau kebimbangan dalam kalangan orang awam. Nampak tak kan?
3: Bahaya.
2: Janganlah. Tanpa sengah-sengah orang ni kan, dia rasa dia lebih pandai daripada orang tau. Dia tengok satu benda berlaku tu kan, dia pembuh lah dekat Facebook, dekat TikTok kan.
3: Padahal tak tahu
2: dia cerita. Konong bila orang dengar kan cara menyampaikan tu, orang percaya tau. Jadi secara tak langsung boleh menimbulkan keraguan. Jadi yang mana disebabkan berita palsu tersebut, beliau telah pun didenda RM10,000 ataupun 6 bulan penjara. Jadi zaman digital sekarang ni kan Biba, media sosial ni dah jadi sebahagian daripada rutin harian kita lah. Macam Biba lah, Biba dia pakai tudung, dia ambil gambar, dia buat video jalan kaki, dia buat video
3: duduk
2: termenung
3: lah,
2: dia buat video. Tak sempat no.
3: Tak sempat.
2: Macam sibuk sangat.
3: Memang.
2: Dan orang kata bangun-bangun tidur je. Ada perkara yang pertama yang dicari selalunya ialah telefon
3: ni,
2: sebab nak buka media sosial. Bibah dia bangun-bangun tidur, benda pertama dicapai tu telefon dulu. Walaupun tak ada siapa nak hantar mesej kat dia.
3: Sedih lah.
2: Dan sebab apa tahu, ada golongan yang aktif, orang kata apa, berkongsi setiap detik kehidupan mereka. Dari menu sarapan pagi sampailah aktiviti di tempat kerja, sampailah ke sesi luahan perasaan. Sebab orang kata sebaliknya, ada satu golongan lagi yang selesa menjadi CCTV. Dia tengok je kan apa yang buat, like dah, komen pun dah. Tapi bila tanya tahu. Kan, jadi pagi ni Biba, kita nak kongsikan, nak membincangkan berkaitan dengan topik kita hari ni.
3: Status media sosial, suka memerhati ke suka kongsi?
2: Bagi anda sendiri macam mana? Anda sekadar memerhati saja ke ataupun memang anda suka share juga? Suka like, suka komen kan? Bambam ada semua.
3: Berbagai-bagai.
2: Macam Bambam,
3: tak kisah lah.
2: Bambam tengok pun. Bambam kalau kata status daripada orang perempuan, Bambam jangan tengok lah. Sebab menjaga pandangan. Tapi kalau cerita-cerita yang memang ATM yang kongsikan, kita
3: berita
2: share
3: yang sahih,
2: yang sahih tu kan. Sebab Bambam tak kerti-kerti sangat nak sebar berita palsu ni. Nampak gelap tu iklan tu. Jadi untuk anda pagi ni, pernah tak anda rasa menyesal selepas memuat naik satu hantaran emosi dan kemudian bertindak memadamkannya semula selepas 5 minit? Bagi si pemerhati lah, bagi anda yang memang suka perhati ya kan kat media sosial kan, like dah, komen dah, apa pun dah kan, tiba-tiba tahu macam mana tu. Apakah perasaan anda apabila melihat rakan sendiri yang memuat naik status luahan perasaan ataupun marah-marah di media sosial ni? Dan jika perlu hidup hidup tanpa media sosial. Awak kata apa selama sebulan, adakah anda akan rasa sunyi ataupun anda akan rasa lebih tenang?
3: Susah juga
2: ni. Okey, jom kongsikan dengan kami pagi ni 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafm 010-50-8-0-957 Trafm segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Di sinilah suara bertemu suara.
6: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
5: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
6: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
5: Stesen berkembang.
6: Suara bertemu suara.
5: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
6: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
5: Silam Budaya Radio RTM.
6: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 7.59 minit pagi waktu ni. Ada yang tengah bersedih ke tu? Ada yang pagi ni Biba. Tak senang duduk dah pagi ni. Okay, tapi tak apa. Ini orang kata apa, untuk anda yang mungkin duk cari lagi kan, agak-agak tim mana yang akan dipilih untuk menjadikan status juara ataupun untuk mengangkat piala kan. Inilah masanya kan. Walaupun ada negara-negara pilihan yang kata dikatakan agak kuat juga yang terpaksa akur dengan kekalahan. Namun pagi tadi 2J terpaksa akur Jepun dan juga Jerman. Badah balik dah. Jadi bagi mereka kemah beg apa semua dulu. Tim-tim lain sabar sat. Okay, jadi jangan lupa untuk anda terus menonton. Okay, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton Piala Dunia 2026. Okay, dan yang pastinya secara percuma sahaja. Dan anda boleh tengok dekat mana pun, tak ada masalah. Dekat TV pun boleh kan, dekat telefon pun boleh. Asalkan di telefon anda tu ada internet. Internet jangan tenat. Untuk sama-sama kita menonton Piala Dunia 2026. Okay, baik, kita nak kongsikan lagi Bibah berkaitan dengan topik kita hari ni. Bibah,